0: Jom gegarkan pagi koma 6.10 pagi di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi. Perak FM koma. Di tanah, di mana?
1: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu.

0: Pera FM hari bulan dan informasinya untuk kau aja Juliana Bahanus dengan Cinta Gila.
1: Aha, 8:20 minit pagi pertemuan kita ketika ini ya.
0: Ya, Cinta Gila.
1: Gila, jangan gila.
0: Jangan gila ya.
1: Gila pada cinta tak apa.
0: Okay. Tapi sekarang ni orang tengah gilakan bola.
1: Gilakan bola? Kita tak boleh kata sebab 4 tahun sekali dah.
0: 4 tahun sekali ya. Ramai yang pagi-pagi macam ni kan. Dia tengok bola. Lepas tu pagi tadi dalam pukul 2-3 pagi macam tu tengok bola. Lepas tu waktu macam ni dia ngantuk ke tak?
1: Tak mengantuk sebab dia minum kafein. Okay, kita nak kongsikan berapa tadi? 6-0 ke?
0: 6-0
1: 6-0 ke 5-0? Saya pun lupa lah tadi.
0: Tapi teruk jugalah kalah tu.
1: Tapi itulah kesian daripada kata. Semua tak menjadi ya.
0: Semua tak menjadi.
1: Tapi bola itu bulat. Pelbagai keadaan boleh jadi. Mana kita tahu kan.
0: Yeah.
1: Tapi bila Malaysia akan menjejakkan kaki ke Piala Dunia?
0: Itulah.
1: Agak-agak
0: tak tahulah kan bila lagi. Tak tahulah nak kata. Takkan 40 tahun akan datang. Kan, kalau 10 tahun terlalu singkat sangat. Kan?
1: Tapi tak apa, kita serahkan pada mereka lah yang ahli dalam perkara ni.
0: Tapi kalau Malaysia dapat melayakkan diri ke Piala Dunia, masa tu kita tak tahulah.
1: Saya pergi.
0: Kita sanggup pergilah.
1: Saya pergi. Tapi kalau pergi di Kuala Lumpur sebab masa tu Malaysia yang anjur.
0: Mana tak? Malaysia tuan rumah.
1: Malaysia tuan rumah. Mesti tak pergi kan?
0: Mestilah kita pergi. Mestilah pergi.
1: Dia buat pula macam sekarang ni tiga negara ni. Stadium, salah satu stadium Deroman. Salah satu stadium Perak. Contohlah kan? Stadium Shah Alam. Contoh kan? Contohlah.
0: Dia kecil stadium sebesar lah.
1: Kita pergi lah. Nanti
0: Kedah lah nanti. Tak gitu mana tahu kan? Itu impian. Mana tahu boleh jadi kenyataan? Kita
1: impian,
0: tak tahu.
1: Impian di kenyataan.
0: Biar jadi kenyataan. Tapi kerana, kalau ada memang betul-betul
1: kerana semalam adalah macam mana?
0: Ayatnya tu
1: Bagaimana kita kongsi dengan IG baru ni kan?
0: Ya, semalam
1: adalah kenangan. Hari ini adalah hari ini adalah kenyataan. Esok adalah harapan
0: dan impian lah.
1: Mana tahu kan? Tapi perkara yang nak kita berkatakan dalam topik Gegar Pagi, Borak Gegar Pagi kita ni dah.
0: Okey, Borak Gegar Pagi kita hari ini kita nak cerita mengenai tadi Abang Faizal ada baca dekat akhbar kan. Kisah apa tu?
1: Kisah cinta.
0: Cinta juga?
1: Cinta. Jodoh lah, jodoh. Bila mana seseorang ni di Jelebu Negeri Sembilan ni berusia pada 27 tahun. Tak nak sebut nama lah ya. Bertemu jodoh dengan isterinya yang berusia 64 tahun. Pasar Mini saksi cinta.
0: Jumpa kat Pasar Mini. Oh, tu dia rahsia jodoh tu, rahsia Allah tu kan. Kita tak tahu kan.
1: Jadi yang belum lagi bertemu jodoh mungkin boleh pergi ke pasar ke pasar raya. tapi bukan yang tu kita nak tanya anda. Di mana anda bertemu jodoh?
0: Kan mungkin boleh kongsikan di mana kau bertemu jodoh, jatuh cinta sebab kadang-kadang jodoh ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia mungkin orang ada cakap jodoh ni tak datang sendiri. Kita kena usaha kan. Dia tak akan datang tiba-tiba jodoh tu datang. Tapi dalam masa yang sama juga kalau macam tadi kata dekat Pasar Mini
1: Pasar Raya tu
0: dia kira macam kat situ macam jarang lah benda tu berlaku kan. Sebab kadang-kadang ada yang bertemu jodoh sekarang ni macam ada media sosial, boleh jumpa kat situ. Lepas tu ada yang kalau dulu ada WeChat kan,
1: dulu zaman dulu-dulu lagi dah dalam majalah je.
0: Majalah
1: Kembang Setaman
0: ada cari jodoh macam tu ya.
1: Ada gambar situ.
0: Dia
1: ada
0: hantar surat.
1: Hantar surat. Nama sekian-sekian. Ada gambar lah kan. Bawah gambar tu nama. Lepas tu alamat. Lepas tu hobi. Umur.
0: Hobi ada. Ngada-ngada.
1: Dulu. Kita tak tengok dulu. Tak tergelak lah. 6-0 sudah betul.
0: 6-0. Itu dia.
1: Tapi tahniahlah Kanada.
0: Tahniahlah.
1: Menang dengan jaringan besar. Tapi perlu dibayar dengan patah kaki sahabat kita.
0: Pemain
1: pada minit ke-50 pemain bernama Kone.
0: Itulah. Kalau kita tengok sekarang ni pun dekat TV Sukan, saluran TV Sukan ni kan kita ada Ahmad Syarul Azhar.
1: Legenda Perak
0: dan juga Indra Putra Mahyudin.
1: Kedua-duanya kelahiran negeri Perak.
0: Kedua-duanya.
1: Ida kenal lah pemain bola sepak eh?
0: Kenal. Dulu minat juga selalu tengok bola.
1: Kalau tanya saya sukan orang perempuan saya tak apa tahu lah. tak apa nak kenal sangat lah sukan
0: wanita.
1: Contoh bola jaring contohnya.
0: Tak kenal lah. Ahli gimnastik kenal.
1: Ahli gimnastik kena. Sebab masa sekolah lalu saya terbabit dengan sukan tu.
0: Gym rama semua kenal lah perempuan
1: gym,
0: tu.
1: Gym rama saya tak berminat tapi kenal lah. Tapi saya lebih daripada gimnasi artistik tu.
0: Lupa
1: penting-penting tu kan. Tapi itulah bukan yang tu kita nak katakan. Di mana anda temu jodoh?
0: Di mana koma temu jodoh? Mungkin boleh kongsikan dengan kita talian kita 545-8559
1: ataupun di talian WhatsApp kita 010-270-55.
0: Ya, cuba kita satu lagi. Belum lagi, nanti mesti orang tanya.
1: Boleh.
0: Ya. Sebab nanti sebab dia kalau ada abang.
1: Kebiasaannya
0: kalau ada abang Faizal, dia kena ada.
1: Bukan. Bila gegar pagi ni kena ada.
0: Kena ada.
1: Aduh, hai. Okey, tak apa kita tengok nanti.
0: Nanti kejap lagi kita on untuk TikTok. Jadi kepada Koma, boleh kongsikan ya. Boleh bersedialah ya berceritakan dengan kami berdua ni di Konti Per FM dan juga pendengar-pendengar yang lain, di mana Koma bertemu jodoh. Kalau boleh kita nak cerita yang menarik sikitlah kan, yang betul-betul jarang-jarang ataupun rare kata orang kan.
1: Unik macam kawan unik. Kita ni, macam kawan kita tadi ni. Pasal mini saksi cinta, beza usia 37 tahun. Kalau nak kongsi cantiklah. Kalau tak mau kongsi apakan daya.
0: Memang saja buat bunyi tu.
1: Bunyi apa tu?
0: Bunyi tu keluar dekat kita punya ni.
1: Oh, saja je nak bagi gimmick.
0: Nak bagi tahu kata nak on TikTok nak, dah. Okeylah. Kita berehat seketika. Ini dia Harry Khalifah dengan Abang Lori.
1: Tahniah kepada Abang Lori yang sedang memandu ketika ini. Semoga puan-puan dan puan-puan yang selamat. Terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai penaman dalam perjalanan.
0: Teruslah Perak FM.

0: sale mi impide.
1: Tukang mana?
2: Tukang mana?
1: Tukang mana?
3: Anda.

0: Baik, Perak FM, mari mulai dari informasinya untuk kamu aja. 8.35 minit pagi ketika ini.
1: Aha, masih lagi bersama dengan Faiza dan juga Ida. Yeah. Di dalam borak gegor pagi. Jam ketiga.
0: Jadi seperti biasalah kalau hari Jumaat kan, kita berdua je lah, tak adalah bertiga. Kalau hari-hari lain tu dia bertiga.
1: Tapi kamu jangan heran, jangan terkejut. Ada ustaz lah konti pagi ni.
0: Ustaz.
1: Alhamdulillah. Baru jumpa Ustaz Kazim.
0: Alhamdulillah dia ada aura kat situ.
1: Dan mana tahu. Ambil peluang. Hari ni kan Jumaat.
0: Ya.
1: Jadi pakai songkok ni. Nak pakai lebay. Cari tak jumpa lebay.
0: Tak jumpa.
1: Jumpa songkok.
0: Songkok. Tapi sepatutnya lain kali Abang Faizah kena pakai satu shoot berbaju shoot. Melayu, bersamping. Kata orang baru lengkap kat situ.
1: Risau bini saya pula nanti.
0: Janganlah pakai color putih.
1: Color putih tak boleh.
0: Tak boleh sebab
1: ada
0: Dia kalau kita pakai color putih atau color cream tu,
1: color susu
0: ataupun color yang macam nude-nude macam tu kan,
1: color cerah-cerah tu
0: kan,
1: akad nikah
0: orang risau. Jadi pakai mana terang-terang,
1: okay.
0: Bergendi ke
1: boleh tapi tak ada lawan yang sini.
0: Tak ada lawan
1: sini, tak ada kawan-kawan yang pakai macam tu.
0: Tak ada tak apalah,
1: dia tak pakai. Contohnya Min tak pakai, nasi tak pakai. Jadi payahlah pula kan.
0: Tak apalah, nanti Abang Faizah boleh lawan kiranya geng dengan kita punya Timbalan Mufti. Kot-kot hari ni ada soal jawab agama bersama dengan Datuk Zamri kan.
1: Ambil gambar. Tapi hari tu Datuk Zamri pakai smart Tuan Pengarah pun pakai smart. Masa hari di
0: hari yang ambang tu lah, ambang hijrah tu.
1: Lengkap
0: berbaju Melayu semua. Ya, Alhamdulillah.
1: Cik Karim, Tuan Pengarah kita baju Melayu suit warna hijau.
0: Hijau.
1: Datuk Zamri kalau tak silap biru muda, tak silap saya. Itulah, tak perasan jauh lah kan.
0: Rasa-rasanya demo-demo ni kan jenis baju Melayu memang banyak kan.
1: Kalau saya pun banyak baju Melayu.
0: Tapi jarang pakai. Tapi orang lelaki ni dia.
1: Tapi masa kerja di Kuala Lumpur dulu, memang hari Jumaat pakai baju Melayu. Penuh kan.
0: Penuh. Sebab ni

0: kan, keluarga semua kan. Jadi setiap tahun tu ada baju Melayu. Jadi bukannya selalu pakai pun, rasanya simpan dan jaga situ.
1: Tapi saya pakai.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Saya pakai. Tapi pakai pun tak komplit.
0: Sampai tak pakai. Pakai dengan jeans.
1: Itulah.
0: Di kahwin-kahwin kan.
1: Itulah. Kahwin campur baju.
0: Kahwin campur jadi baju tu. Sian tapi baju Melayu.
1: Pagi ni kita cakap tentang kahwin jugalah jodoh.
0: Kahwinlah jodohlah.
1: Tadi kita dah kongsikan di mana kau bertemu jodoh ni. Bukanlah ada cerita lah.
0: Tak ada cerita lah kan, dekat mana. Ada yang nak kongsi kan?
1: Ada, jap. Di rumah live TikTok kita tengok ni. Ada ni. Buka Saidah. Mana tah nak kena tengok ni.
0: Untuk Laidah punya ni pun tak boleh.
1: Tak apa. Saya baca di sini lah. Terima kasih lah rakan-rakan. Muhammad Nabil. Siapa lagi? Aisyah. Yang follow ni Hafizam. Terima kasih lah mungkin ada komen-komen perkongsian daripada komen semua. Kalau di rumah hijau kita tengok ni. Yong Marhamah ni awal 7.35 tadi dalam perjalanan pergi ke kerja ni, ke klinik lama,
0: pinggi. Memang badan tak sihat katanya. Sama siapa Faizal lah.
1: Itu dah lah. Tapi banyak kami minum air masak lah.
0: Ya, betul.
1: Okey, kiriman daripada Pak apa ni,
0: kami
1: tadi. Terima kasih kami awal tadi ni.
0: Awal tadi
1: Kak Mona kan. Kak Mona Perak. Salam Jumaat buat semua. Cuaca kampar muram aja, nyaman pagi ni.
0: Nyaman. Okey, lagi
1: ni siapa ni, Tuan Haji Syarudin dari mana, Kedang Jaya. Salam di pagi Jumaat. Topik gegor pagi kita, borak gegor pagi kita ini, di mana anda bertemu jodoh. Yop Muhammad Manan Sekincan. Assalamualaikum. Salam, selamat pagi. Salam siaran Faizal Ida. Salam Jumaat. Okey, ni pada pukul berapa ni? 7.52 tadi.
0: Dekat 8 tadi lah.
1: Tapi topik borak gegar pagi kita. Abang Fendi, apa katanya Ida?
0: Abang Fendi kata saya orang Perak. Okay. Isteri orang Pahang, bertemu jodoh di Kuala Lumpur. Kami bercinta tak lama, cuma 3 bulan, terus mengambil keputusan untuk bernikah. Alhamdulillah, kini 39 tahun usia perkahwinan kami, dikurniakan 8 orang anak. Dan 11 orang cucu. Syukur katanya.
1: Seronoknya bila dengar keluarga besar macam ni. Cucu ramai ni. Selamat pagi Faizal Ida. Cerita pasal jodoh ni, saya jumpa jodoh yang melalui chat room.
0: MRC.
1: MRC tu apa dia?
0: Ni lah, kiranya chat dulu. Macam Yahoo Messenger dululah.
1: Biasalah awal tahun 2000. Saya awal tahun 2000. Buta internet lagi. Zaman belajar. Gila cari kawan dekat chat room.
0: Kita join room. Betul lah. Join kampung ni.
1: Perkenalan kat situ. Masa tu belajar dekat UKM. Dia kerja kat Rawang. Dekat rumah saya lah ni. Sekarang alhamdulillah 16 tahun bersama. Bina keluarga, duduk dekat Taiping. Semoga jodoh sampai saya. Amin. Daripada siapa ni? Nas Taiping.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Ni siapa Ida?
0: Okey, ada Yub Kulak Leto, Wespa Kunin dari HB Flat Ipoh. Assalamualaikum DJ Ida dan Faiza. Salam jumpa untuk warga kampung Berala Kati. Teman orang Berala katanya, temu jodoh dengan orang Parit. Genyit-genyit di Ipoh. Zaman mengorak lah kot. Zaman tu tak mandang handphone. Telefon pun kena masuk duit sekupang katanya. Lagi lama nyembang, masuk lagi duit. Duit silen, standby lah. 5 ke 6 kupang.
1: Sini pun sebut kupang ke? Ida sebut kupang tak?
0: Sebut jugalah.
1: Ingatkan di Kendal Utara je sebut kupang.
0: Tapi kalau kita duit, ada satu lagi. Kalau macam kata kita sebut RM1.50 kan? Kita sebut tengah RM2.
1: Tengah, betul ya, sama juga. Tapi taklah sebut sama macam Kelantan tu. 50 sen dia sama.
0: Sama. Lain sangat bunyinya. Itu dia perkongsiannya. Jadi kalau yang nak telefon kita boleh. Itu kalau dekat kita punya Wasabi. Nak telefon kita boleh 545-8559. Kalau ada yang nak kongsikan bersama dengan kita, bagaimana gamaknya koma bertemu jodoh. Ada yang dah tengok dekat kita punya TikTok ni. Katanya jodoh cu tak panjang. Kusangka sampai hujan, sampai ke petang, rupanya hujan di tengah jalan. Game. Siapa lagi ni ada? Ada yang cerita dari pasal jodoh ni tadi.
1: Abang L. Zaman kerja kilang di Kemuntin tahun 2000. Alhamdulillah.
0: Okey. Sebab itu ada sambungan dia. DJ Faizal, Kak Aisyah ditakdirkan tiada jodoh.
1: Tak apa Kak Aisyah. Ditakdirkan tiada jodoh. Segala ketentuan daripada Allah SWT ada hikmah yang tersembunyi di sebaliknya.
0: InsyaAllah.
1: Macam ustaz lah pula.

0: itulah kan. Kita merawat hati, memujuk hati macam itulah. Jangan cara disesali. Dia. Jangan disesali takdir yang turun kepada kita ni.
1: Ya, jangan ditanya kenapa aku diuji begini, cewa.
0: Ceramah perempuan pula ya.
1: Hari Jumaat. Ya. Okeylah, kita ambil pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jodoh siapa ni?
0: Who's on the line please? Who's
2: Faisal?
0: Yeah, who's on the line? Who's on the line?
2: Petandang lagi.
0: Yeah.
2: Dah mendengar dari Bukit Kampung Sendok Ulu, Bukit Gantang, Taiping Perak. 1.1 megahertz.com.my.
0: Ya, amboi. Macam Pak Suhasri juga kan. Ain.
2: Ya, bang.
0: Sihat ke pagi ni?
2: Apa bang?
0: Sihat ke pagi ni?
2: Cuma batuk-batuk bang, serak-serak suara.
1: Sama pula eh.
0: Ni boleh cakap tak ni batuk nanti ni?
2: Sama. Boleh.
0: Macam saya batuk pun.
2: Abang.
0: Ya. Ya. Jangan panggil macam tu, risau teman. Risau teman. Abang risau.
1: Okey, apa dia?
2: Kalau boleh bagilah petua sikit macam mana nak hilangkan batuk adik abang Faizal ni.
1: Bagi abang. Macam ni batuk adik abang.
0: Okey, Ain. Tak apa, yang tu nanti kita saya bagi nanti.
1: Kita kongsikan nanti.
0: Tapi kita nak tanyalah topik gegar pagi, brok gegar pagi ni. Di mana Ain temu jodoh dengan suami?
2: Kalau pasal bertemu jodoh ni senang saja cerita ya bang. Sebelum adik abang ni bertemu dengan suami adik abang ni, suami adik ni Cik Mat.
1: Okey.
2: Mula-mula memang berkenalan lah dulu dekat KL kan. Mula-mula kawan lah dulu.
0: Oh, di KL lah.
2: Belajar urut.
0: Okey.
2: Lepas tu kan nak dijadikan cerita. Belajar urut pun dah setahun dah bang.
1: Okey.
2: Lepas je setahun belajar urut, terpisah lah. Tujuh tahun terpisah. Lepas tu bertemu semula.
0: Bertemu di mana pula?
2: Lepas tu diijab kabulkan.
0: Bertemu semula tu di mana?
2: Bertemu semula dekat situ jugalah, dekat KL.
0: Okey. Yang terpisah. Yang terpisah tu kenapa?
2: Terpisah tu sebab ada tu lah macam apa tu. Dia berhijrah ke tempat lain.
0: Okey, dia berhijrah ke tempat lain.
2: Adik berhijrah dekat tempat lain macam tu lah.
0: 7 tahun lah. Tapi alhamdulillah lah. Sekarang ni kekal sampai syurga lah insyaAllah.
2: Abang.
0: Ya. Yeah.
2: Abang.
1: Ya.
2: Kalau boleh nak dengar lagu apa tu. Apa nak jadi.
1: Jagi. Memang ada kita lagu tu. Ya, ada.
2: Salam gegar pagi. Adik abang ucapkan kepada pertama-tama sekali buat kesayanganku abang Faizal yang handsome bergaya. Dipunyungi. Maham Tapah berpindah ke Kedah. Tapah Road, Kazah Taman Betua, Kayu Tapah Road, kami Sedar Selebang Selatan, Abang Makno. Abang Haogen, Abang Pian, Pak Su Asri.
0: Okey.
2: Semua mengenali diri.
1: Okey, baik. Terima kasih, Ain.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oi, main letak je.
0: Jangan marah.
1: Jangan marah kan. Tu main letak kita terkejut kita tahu.
0: Tapi itulah nak cepat tu.
1: Nak cepat tu.
0: Kredit jalan.
1: Okeylah. Baik, apa pun kita berehat seketika.
0: Okay,
1: dan terus bersama kami di Perak FM.
0: Ibu dan Bu.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: ada nanti kita tengok Jin Jin.
1: Itu dia arah johari dengan menjaga jodoh orang lain.
0: Dah masuk cakap tadi. Teman duk cakap di TikTok lagi.
1: Kita sekarang menjaga jodoh orang lain.
0: Maksudnya
1: berkawan dengan orang ni lama.
0: Okey.
1: Lepas itu tiba-tiba jodohnya pula dengan orang lain.
0: Aduhai.
1: Sedih macam tu. Kan? Berkawan maksudnya dah bercinta tu lama kan? Tiba-tiba berkahwin pula dengan orang lain, itulah nama dia jodoh. Rahsia kan? Kita tak tahu tapi kena terima je lah.
0: Tapi tak apa. Di live TikTok kita ni cu.
1: Sedih. Apa cu? Sedih lah. Sedih juga. Dengar
0: pula lagu-lagu macam ni kita. Aduhai. Tapi tak apalah cu. Kalau jodoh tak kat situ yang ada je. Rezeki Allah. Kan? Yeah. Tapi terima kasih Anum Sabila. Waalaikumsalam. Pagi ni kita bercakap tentang di mana kau mau bertemu jodoh. Dia rumah hijau kita ada je.
1: Ada tak? Ada tak ceritanya sebelum kita pergi ke Kuala Lumpur balik.
0: Dah terbang dah.
1: Okey, Kamisah Kamuntin katanya. Okay. Assalamualaikum DJ berdua, Faizah dan juga Ida. Mengenai bertemu jodoh, saya bertemu jodoh di rumah arwah mak saudara. Yeah. Masa tu saya duduk dengan arwah maksu saya dan suami saya di atas rumah jiran. Arwah maksu saya, saya baru je kerja.
0: Dia ternampak.
1: Saya rupanya. Dan kami dijodohkan. Alhamdulillah dah masuk 40 tahun ni.
0: Ui. Alhamdulillah 40 tahun dah.
1: 40 tahun eh.
0: Mungkin dah umur 60 dah.
1: Dan 5 orang anak. Jodoh kami kekal ke jannah. Doakan katanya.
0: InsyaAllah.
1: Amin. Mudah-mudahan.
0: Tahniah.
1: Lama tu
0: 40
1: eh.
0: 40 tahun dah jodohnya. Pejam celik itulah.
1: Pejam celik.
0: Okay, kita nak terbang ke Kota Milik Angkasa Puri sekejap lagi dah.
1: Ya, kejap lagi kita nak ikuti untuk utama 9 pagi. Wow. Selepas itu bertemankan kami semula balik. Kita akan bersama lah kita bercerita di mana gamaknya kau mau bertemu jodoh. Boleh kongsikan dengan kita eh.
0: Okay.
1: Kena kongsi tau.
0: Jangan tanya jodoh kami pula.
1: Jangan tanya.
0: Jodoh saya dah cerita dah.
1: Sebab kita nak tahu jodoh kau mau. Perkongsian kau mau. Kan kita nak tahu. Okey. Jadi apa pun terus bersama dengan kami di Merah FM.
0: Hiburan berinformasi.
1: Untuk kau mau aja.
2: Ibu ada salji? Biar betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan bagi dia tipu kita.
3: Pesan dan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Tengok Perak FM.
5: Perak FM, untuk koma aja.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
8: Radio Malaysia Perak FM.
9: Radio Malaysia Perak FM.
10: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
11: Untuk koma aja.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh Perkas Selaluan Pendidikan Hufaz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan Hufaz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: menerangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum majlis.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Nah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Padan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dari mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Ah, marilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Ya, nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pertama bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang heran aku nikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Nah, kenapa jadi macam tu?
0: Itu bungku nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Itu dia Ali Mama dengan Jogit di manalah jodoh.
3: Di manalah jodoh.
2: Di manalah jodoh.
3: Jodoh ni perlu diusahakan cari. Walaupun
2: tak boleh tunggu
3: Tak boleh tunggu. Usaha kena ada.
2: Usaha kena ada.
3: Sekarang ni pergilah pasar raya. Pergilah. Kalau pasar raya tu ramai lah orang dah.
2: Ramai lah orang.
3: Boleh kejik-kejik
2: mata. Kejik-kejik mata jodoh macam tu.
3: Tapi okay. Jangan buat pengen tak elok.
2: Baru-baru ni pun juga lah kan ada tulah lah kisah mengenai bertemu jodoh di hospital. Pejuang kanser dan juga penyakit SLE bersatu di atas pelamin.
3: Ada gambarnya ni?
2: Ada gambarnya.
3: Di sebalik duka menerima sakit tu bertemu jodoh.
2: Bertemu jodoh.
3: Rezeki Allah bagi ni.
2: Ya, yeah, okey.
3: Ni siapa yang hantar gambar ni?
2: Kak Mama Vera. Amboi, memang siap simpan tu. Okey, baik. Okay. Jadi kalau ada yang nak telefon kita 545-8559 mungkin nak kongsikan dengan kita di mana gamaknya kau bertemu jodoh. Kan? Boleh kongsikan dengan kita kan? Kita pun menunggu jugalah panggilan daripada kau untuk cerita. Kat mana gamaknya? Mesti ada cerita yang best-best kan?
3: Tadi kawan kita tadi di mana tadi? Di apa wasabi kita tadi.
2: Wasabi?
3: Lah. Pian pun cerita kan?
2: Abang Pian kata
3: bertemu apa? Kerja masa kerja kilang di Kuala Lumpur dulu.
2: Betul-betul.
3: Okey, di rumah hijau kita ni.
2: Assalamualaikum
3: Faizal Ida.
2: Salam.
3: Teman Kak Ina dari Kampung Sindu. Teman dan suami cinta apa ni? Cinta ketuk botol macam cerita piramidi tu. Jadi sungguh kan?
2: Jadi sungguh betul lah ya.
3: Sebab rumah kami tak jauh, selang beberapa buah rumah aje. Kami bertemu jodoh kat kedai abah. Abah teman yang jadi pot orang kampung Melepok waktu malam tahun 90-an. Jodoh kami dah 36 tahun. Ada 5 orang anak dan 2 orang cucu. Semoga jodoh kekal sampai syurga. Amin ya rabbal alamin.
2: Betullah
3: Ingatkan cerita piramidi tu saja-saja.
2: Saja-saja kan? Punya betul Kita kan? Dapat jodoh tetek.
3: Okey.
2: Okey baik, jadi ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum.
4: Hello.
2: Ya.
4: Ini Ahmad Suhaimi. Dia dari Taman Indra Putra.
2: Ya, Ahmad Suhaimi.
4: Ya.
2: Apa ceritanya?
4: Apa ceritanya jodoh si Suhaimi? Yang ketiga baru dapat.
2: Macam mana?
4: Yang ketiga, yang pertama putih tunang. Yang kedua kawan aja. Habiskan duit orang botek cakap. Ngambil duit. Yang ketiga barulah kekal abadi.
2: Alhamdulillah.
3: Dah berapa lama dah?
4: Kena dia di Ipoh.
3: Kena di Ipoh. Ipoh dekat mana?
4: Dekat panggung wayang Ipoh.
3: Tengok wayang sama-sama.
2: Tengok wayang sama-sama ke atau masa tu?
4: Tengok wayang sama-sama jumpa sebelah-sebelah hidup
2: dah pun. Masa tu memang seorang-seorang tengok wayang ke atau macam mana?
4: Seorang-seorang tak ada teman. Tapi teman orang lelaki, teman orang perempuan. Lala jodoh sembang-sembang dapatlah jodoh. Sekarang tekat abadi.
3: Syukur. Berapa tahun dah ni?
4: Anak pun dah kahwin dah.
2: Berapa tahun dah? Atas berapa tahun?
3: Jodohnya?
4: Kahwin? Kahwin 30 lebih tahun dah.
2: Dah 30 tahun lebih.
4: Anak pun dah kahwin, dah ada apa dah.
2: Cucu dah ada lah.
4: Cucu belum lagi, kahwin bulan 12 hari tu.
2: Baru lagi kahwinnya.
4: Baru lagi kahwinnya.
2: Atas.
4: Kabur dengan anak-anak. Dia dah panjang ke jodoh.
2: Amin.
3: Saya nak ni Cik Ahmad
2: Suhaimi.
3: Nak tanya filem apa yang tonton waktu tu?
2: Waktu tu cerita apa?
4: Cerita Nestan dulu.
2: Cerita Nestan.
3: Cerita apa?
4: Panggung wayang dekat Pekan Lame Ipoh.
3: Tahu.
2: Cerita apa?
4: Cerita apa tajuk dah lupa dah.
2: Lupa.
3: Apa pelakonnya ingat?
4: Lupa dah.
2: Lupa leh. Tak apa leh.
4: Ini yang seronok-seronok lah.
3: Kalau
4: tahun 97.
2: Tahun 97 kau meh?
3: 97. Baru lagi.
2: Baru tak baru lah.
3: 26 tahun, 28 tahun. 29 tahun.
4: Itulah jodohnya. Takpelah sekarang ni.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Tak ada lapik kaduh ke.
2: Alhamdulillah.
4: Tak ada lapik kaduh.
2: Biasalah gaduh-gaduh tu.
3: Gaduh-gaduh mana
2: ada? Mana ada baik aje kan? Mesti bergaduh-gaduh. Okey. Terima kasih Encik Sami eh.
4: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ate nya cerita jumpa dalam panggung
2: wayang.
3: Cerita industri. Duduk sebelah-sebelah, walai-walai tak kenal pun. Lepas tu barulah bertanya khabar.
2: Tanya khabar. Lepas tu gamaknya nyembang. Tukar nombor telefon. Lepas tu dia terus datang Minang. Itulah jadi katanya ini yang ketiga.
3: Yang pertama
2: putih tunang.
3: Yang kedua
2: kawan aje. Ini barulah jodoh.
3: Tu dia. Itulah rezeki tak salah alamat.
2: Kita beri dulu bersama Perak Man. Jadi kau boleh kongsikan. Kedip-kedip lagi telefon. Nanti kejap lagi telefon kita balik. Ini dia Iwan dengan Cinta Sabun Mandi. Wow. Selamat malam.

Dengarkan Pera FM.

0: Okey, Perak FM, mari berada informasinya untuk koma aja.
1: Alhamdulillah. 9.38 minit pagi.
0: Sekarang ni.
1: Betul.
0: Kejap je.
1: Kejap je.
0: Terkebil. Dah nak pukul 10 dah.
1: Nak tamat dah tugasan kita.
0: Nak tamat dah.
1: Ke Yuk nanti eh.
0: Ya, balik ke Yuk.
1: Dan DJ Mas selalunya kan.
0: Selalunya DJ Mas lah yang akan bersama dengan Koma. Hari ni ada Alcibian. Ataupun soal jawab agama.
1: Kalau yang bagi Ustaz Datuk Zambri ataupun Datuk Asad tak dapat, ada Datuk Faizal. Ustaz Datuk Faizal.
0: Al-Fadil
1: saya bersama Ustaz Faizal.
0: InsyaAllah.
1: Tapi hukum-hukum je tak ada jawab.
0: Tak ada jawapan lah.
1: Jangan main hukum-hukum fatwa agama ni tak boleh.
0: Tak boleh nak hentam-hentam.
1: Kalau setakat tanya perkara membatalkan puasa tu, teman boleh jawab.
0: Tak boleh nak goreng-goreng.
1: Perkara membatalkan wuduk, teman boleh jawab.
0: Okey, baik.
1: Ni Kak Mawar Perak ni. Comel Ida ni. Geram tengok pipi Ida tu. Adik-adik intern belum pergi cubit pipi kat Ida.
0: Okey. Baik, apa pun kau boleh kongsikan dengan kita. Kita ada pemanggil ni. Okay. Kita nak dengar. Rasanya Abang Faizal boleh letaklah kamera tu dekat Abang Faizal.
1: Okay.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wow. Selamat pagi. Wow. Selamat berkongsi DJ Ida dan DJ Faizal. Pabang.
0: Hapak-hapak je tak habis ni.
1: Kita baru duduk angkat tangan dah ni.
2: Lain 104.1 MHz Bukit Larut Taiping Pandak warisan.com.my.
0: Itu dia baru betul.
1: Baru betul Pak Su.
0: Pak Su.
1: Dia gelok. Etong
0: tu apa?
1: Di Kedah dia ada wayang kulit. Wayang kulit lah. Nanti saya tunjuk ke Ida.
0: Okey. Baik, jadi Pak Su cerita Pak Su.
2: Pasal apa ni, jodoh, bertemu jodoh.
1: Bertemu jodoh di mana Pak Su?
2: Pak Su di rumah arwah Pak Long dan Mak Long Pak Su.
1: Di mana?
2: Di satu kampung di sebuah negeri di utara Semenanjung Malaysia.
1: Okey, Mak Long.
2: Kira 26 tahun yang lepas lah. 27 tahun yang lepas. Pak Su ni jenis arwah mak Pak Su cari lah. Ya?
1: Jodoh aturan keluarga.
2: Pak Su jam 1 sampai jam 6 kan. Arwah mak Pak Su selalu duk bawa Pak Su pergi rumah ni lah. Rumah arwah Pak Long, Mak Long ni. Jiran dengan rumah mak mertua Pak Su ni.
1: Ya, duk kenen-kenen dah kecil pun.
2: Kira dari jarak dari rumah Pak Long, Pak Su dengan rumah bini Pak Su ni lebih kurang 30 meter ya.
1: Dekat lah jalan sekampung.
2: Masa tu mak Pak Su duk bawa kan. Arwah mak Pak Su duk bawa. Ini Pak Su ni duk isap putih ni. Jarak kami ni 7 tahun lah kan. Pak Su tua dari bini ni Pak Su 7 tahun lah.
1: Mana kata ni. Memang depa duk rancang dah lah nak kenen-kenen kan ni kan. Daripada kecil.
2: Bukan rancang kenen-kenen. Bila Pak Su masuk askar, Pak Su bujang kan. Ramai dekat tahun 2000 tu, arwah mak Pak Su tanya kan, hang ada lagi kan. Maksud dia hang ada kawan lah di Taiping tu kan. Okay. Pak semua kan. Hang duduk jalan sana. Mak Pak Su duduk ngantuk kat sana di kampung.
1: Di kampung, di sebuah negeri di kawasan utara.
2: Dia duduk ngantuk kat sana. Lepas tu, Pak Su mak tak ada. Pak Su ni, dia pemalu kan.
1: Yelah. Duit ada tapi pemalu.
0: Jarang.
2: Duit tak ada masalah. Kita boleh cari yang pacar sini pun kan. Tapi mak Pak Su tanya-tanya, pengen Pak Su kata tak ada. Okey, dia petik je lah. Sini Pak Su ni yang dia kenal tu lah. Tapi tak ada kena sangkut paut apa pun dengan mak arwah, mak mertua, Pak Mertua. Tak ada sangkut paut apa pun.
1: Mana kata jiran sekampung je lah.
2: Jiran dengan Pak Long dan Mak Long.
1: Mana kata Pak Supi tengok di rumah depa lah. Pak Long. Pak Long lah.
2: Depa bawa Pak Supi. Arwah kak Pak Supi ni bawa pergi rumah Pak Long kan. Jumpa di situ lah.
1: Cinta pandang pertama lah ni.
2: Pandang pertama di rumah arwah Pak Long, Pak Supi kan. Lepas tu tak ada semua dah tinggal lah. Lah ni tinggal Pak Su dengan bini tu lah.
1: Mana kata Pak Su terima, redha je lah masa tu.
2: Redha lah macam mana sekalipun lah orang dia macam mana. Pak Su redha lah sebab Pak Su ni

0: orang kata nak pergi cari nak mengorak ni, lepas tu bukan jalan kaki merak kan.
1: Lepas tu orang warak.
0: Oh, warak. Ha. Warak. Bin wabar. Surau dulu. Ah. Sudah hujan tu nampak nak keluar merah-merah. Lepas tu pergi surau kan, relax. Nah, duduk dalam surau kan.
2: Bagus no, Pak Zu.
1: Berapa tahun dah Pak Zu jodoh ni?
0: 26 tahun
1: dah. 26 tahun.
0: Kahwin dah. Bertunang sebulan je.
1: Sebulan je no?
0: Haa. Masa tu Pak Zu nak masuk operasi. Pak Zu dapat cuti seminggu lah kan. Masa tu dia skor. Dalam masa seminggu tu Pak Zu kahwin. Haa. Lepas tu buat kenduri ringkas-ringkas. Simple-simple lah kan. Buat arwah-arwah tu lah.
1: Lepas
0: tu Pak Zu masuk operasi kan.
1: Tu dia. Ui, macam cerita Darah Satria tu lah.
0: Lieutenant Lidia Wati
1: tu. Lieutenant apa nama tu kan?
0: Lieutenant muda.
1: Tapi Allah Ihab Aman Syah lah belakang tu. Baru kahwin terus kena pergi panggil petugas. Macam tu pasal tu.
0: Macam tu.
1: Baik.
0: Kira memang cerita ni cerita benar. Cerita benar kan. Pasukan
1: lah ni. Cerita dekat anak anak cucu lah ni.
0: Cerita tak lepas kan.
1: Baik. Kira. Okey, Pak Zu macam mana cuaca di Tipeng?
0: Cuaca hari ni panas terik, tinggi bezal ni. Matahari memancar-mancar di Pak Sungguh tepi jalan ni.
1: Tak apa. Sagi saya balik, saya singgah.
0: cantik.
1: Baik Pak Zu, terima kasih.
0: Sampai kena kuota goreng tu ni.
1: Alamak, saya kuota goreng mah. Baik Pak Zu, terima kasih semua.
2: Terima kasih.
1: Lagu apa Pak Zu?
2: Lagu apa Pak Zu?
0: Di sana, Dato' Awi ya.
1: Ada tak lagi kita putar? Tak ada, tak apa. DJ selepas ni lah Pak Zu nah.
0: Terima kasih ambil panggilan Pak Zu pagi ni. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Zu.
2: Pak Zu asyik. Semangat Pak Zu eh.
1: Pak Zu asyik. Tapi Pak Zu asyik kata tadi, konsen dia. Maknya yang tanya. Hang ni ada kawan tak? Tak ada. Hang ada duit tak? Ada. Hang aku cari mau tak? Mau. Situasi tu sama dengan saya.
2: Itulah. Itulah.
1: Tapi saya ayah yang tanya, bukan mak. Kita tak carilah, kita malu.
2: Malu pasal malu jarang. Kan orang lelaki ni duk malu ustaz, macam tu.
1: Ustaz ke?
2: Oi, tapi tak apalah. Jodoh di aturan keluarga ni insya-Allah kekal lama.
1: Amin.
2: Sebab dia bercinta tu lepas kahwin.
1: Kekal sampai syurga kita doakan.
2: Ya, betul ya. Amin.
1: Dia kalau ucapan kahwin selalunya dulu kan, didoakan kekal bahagia sampai anak
2: cucu.
1: Tak boleh.
2: Sekarang kena jannah.
1: Jannah tu oi. Itu tu yang berpisah.
2: Berpisah dah bila dah ada anak cucu berpisah kan. Banyak kita dengar kes macam tu kan. Kalau aduh, boleh memang betul lah kita doakanlah sehingga kekal hingga ke anak ke jannah. Okey, baik kita berehat dulu kejap.
1: Okey, kita berlagu lagi.
2: Ada berlagu lagi.
1: Sempat saya tengok Korea dengan Mexico lagi ni.
2: Sempat lagi. Masih lagi nil-nil.
1: Di separuh masa pertama tambahan 0-0. 4 minit
2: Tapi masa dah 2-0
1: dah. Dah 2-0 lah. 0-0.
2: Okey.
1: Okay, kita berhubung dulu dengan lagu.
2: Kita pergi Kelantan nak.
1: Kelantan apa?
2: Kelantan ni. Terbang. Adik saya habis sore.
1: Okey.
2: Teringat pula.
1: Teringat Cik Abel?
2: Bukan. Teringat tadi tu.
1: Apa tu?
2: Abang.
1: Okey.
2: Abang bagilah petua dekat adik ni abang.
1: Bagi dah tadi. Okey. Baik. Jom kita berhubung.
2: Ini dia Ida Ezrin Din Manja. Abang saya adik sore.

0: Nabi Ramli dengan Saloma, sedangkan lidah lagi tergigit.
1: Ah, dah habis dah. Ah, baru nak nyanyi dah. Ah, dia dengan Allah selalu. Nyatakan si Piramli dengan Kuasi Saloma. Kan?
0: Ya, betul. Ah,
1: selalu?
0: Yelah, selalu tu Ida dengar Datuk Kazim nyanyi buat suara Piramli.
1: Saya kan? Tak jadi suara Piramli, dia suruh saya je lah. Oh, tak pernah nyanyi.
0: Okey, baik. Itulah sedangkan lidah lagi tergigit. Ah, macam tadi Cik Suhaimi kata kan. Ada lah gaduh-gaduh.
1: Yelah.
0: Biasalah tu, tak?
1: Resam rumah tangga.
0: Resam rumah tangga.
1: Macam lagu siapa? Allah, Suami Miasan ya? Dengan siapa? Anwar Afali ya?
0: Anwar Afali.
1: Ada lagu tu?
0: Ada.
1: InsyaAllah ada. Okey, rakan-rakan kita pun ramai ni. Mungkin
0: dah. Abang Faizah daripada minggu lepas lagi dah tak ada bukan main.
1: Anasih baik datang masuk.
0: Daripada minggu lepas lagi Abang Faizah dengan adik-adik intern kita ni. Terima kasih. Dia
1: akan masuk waktu saya, sebab kalau masuk waktu Mim dengan Nasrik, lagi havoc lah.
0: Oh ya, sebab
1: masuk waktu saya seorang. Kalau masuk waktu Mim dengan Nasrik, dia berdua. Dengan ni lagi seorang apa? Wahid.
0: Jadinya.
1: Terima kasih Patuan. Patuan Syed Nasir kita hari ni.
0: Okey. Baik. Jadi apapun. Itulah cerita pasal jodoh. Ada ke lagi dekat kita punya wasabi
1: kita
0: ni?
1: Kita tengok.
0: Sebelum kita nak menamatkan kan kita dah
1: Ini soalan ni.
0: Soalan.
1: Soalan kita
0: dah terbuka pula tu, ya.
1: Soalan
0: untuk Altibian. Kan, ni banyak soalan Altibian ni dah.
1: Ya ke?
0: Ada lagi.
1: Ni Ida Faizal.
0: Apa lagi?
1: Kak Zai bertemu dekat rumah kawan Kak Zai.
0: Okay.
1: Berkawan 10 bulan baru kahwin. Berkahwin 4-5 tahun dah. Sekarang suami Kak Zai dah tak ada Allah. Terasa terasa macam duk ada lagi lah.
0: Sesaat tak pun tak lupa.
1: Betul lah, bagus lah Kak Zai. Doakanlah
0: 45 tahun ni lama
1: Itu jelah, jodohnya.
0: Jodohnya tu.
1: Kembali ke rumah Allah buat macam mana kan. Ni siapa ni? Cik Balik, terima kasih.
0: Balik nanti hati-hati. Lambat lagi terbalik.
1: Lambat lagi.
0: Lagi apa ni?
1: Ni apa ni?
0: Yang ni mungkin soalan untuk Atibian.
1: Atibian
0: Nampak ni kita dah dekat nak hujung-hujung dah ni kan.
1: Cupui-cupui
0: dah
1: ni.
0: Dah cupui-cupui dah. Kita pun dah kongsikanlah dengan koma kan. Pendengar-pendengar kita pun dah kongsi juga ceritanya.
1: Terima kasih
0: banyak-banyak
1: di live TikTok, di Rumah Hijau Wasabi yang ada buat panggilan pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Dan teruskan bersama dengan Perak FM selepas ni dalam pertemuan Yop Yong.
0: Ya.
1: Bersama dengan
0: Bersama dengan DJ Mas dan juga DJ Mira.
1: Mira yang akan live TikTok, live Facebook nanti dalam Atibian.
0: Atibian.
1: Tamunya hari ni siapa dia akan meh?
2: Gimana Mufti?
1: Datuk Zamri Hashim. Boleh lah bersalam lagi dengan teman nanti.
0: Ya, ambil berkat.
1: Ambil berkat. Baiklah. Terima kasih Hida yang mengemudi siaran kita pada pagi ni.
0: Ya, terima kasih
1: dan
0: banyak.
1: Penolong jurutera kita lah pagi ni. Fairuz dan juga Nur Azlina yang melihat siaran kita. Namun kepada anda lah yang menyinari program kita pagi ini dari pukul 6 pagi.
0: Sampailah sekarang.
1: Jangan balik ke mana-mana stesen sampai pukul 12 tengah malam.
0: Ya, kan? Kena terus setia bersama dengan Perak FM. Okeylah. Nampaknya untuk siapa? Untuk koma aja. Jadi kita berjumpa lagi lah insyaAllah minggu depan ya. Berdua insyaAllah kalau ada jodoh.
1: Hari Rabu. Rabu bertiga lah kita.
0: Bertiga lah. Ada
1: kami.
0: Jadi terus layan Perak FM.
1: Ibu dan informasi.
0: Untuk koma.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Ya, yeah, terima kasih untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM, hiburan berinformasi. 10.11 minit pagi. Sekali lagi, Assalamualaikum, salam Jumaat yang penuh dengan keberkatan penghulu segala hari untuk tarikh hari ini, 19 hari bulan Jun 2020 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 3 Muharram 1448 Hijriah, 3 hari di tahun baru Hijriah kita. Ya, yeah. 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya, Maslita Muhammad Lut, kembali bertugas untuk segmen Yop Yong selama selama 4 jam kita bersama. Kalau tadi bersama dengan Ida dan juga Faiza yang dah pun menggegarkan, menceriakan pagi koma dengan borak gegar pagi tadi dan lagu-lagu yang menghiburkan koma. Baiklah, apapun untuk koma yang terus mendengarkan Perak FM, pastinya kembali dengan rancangan

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, assalamualaikum kepada semua yang dah pun menonton di platform media sosial kami, iaitu di Facebook dan juga yang lainnya, ya, untuk bersama menerusi rancangan Altibian. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dapat kembali kita bersiaran bersama. Dan tanpa membuang masa lagi, di hari yang penuh keberkatan untuk kita manfaatkan rancangan Altibian kita, Sahibus Samahah Timbalan Mufti Perak Datuk Haji Zamri bin Hashim dah pun ada di konti Perak FM ni. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah, sihat adanya. Syukur. Okey, baik Datuk. Jadi seperti biasanya, untuk kita bersama menerusi rancangan Altibian, untuk kita dapat manfaatkan mukadimah daripada Datuk. Silakan Datuk, ya.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, DJ yang dihormati serta yang mengikuti siaran Altibian pada pagi hari Jumaat yang penuh kemuliaan ini. Sedar tidak sedar, kita sudah melangkah masuk ke tahun baru 1448 untuk hari yang ketiga. Maka ketika kita masuk ke tahun baru ini adalah di antara momen yang paling sesuai untuk kita reset balik hidup kita. Sementara kita masih diberikan peluang oleh Allah Ta'ala untuk hadir dan hidup di atas muka bumi ini, kita boleh melihat semula atau muhasabah diri kita. Dan kita perlu melakukan penghijrahan. Hijrah bukan sekadar berubah tempat. Hijrah bukan sekadar berubah masa. Tetapi hijrah sebenarnya adalah keberanian kita untuk berubah. Itulah hijrah. Keberanian kita untuk berubah kepada yang lebih baik. Nah, sebab itu di awal bulan Muharram ini, kita disunatkan untuk memperbanyakkan berpuasa, beribadat kepada Allah. Dan di antara senarai ibadat yang boleh kita lakukan adalah memperbaharui azam kita, kita muhasabah diri kita, dan kita menampung semula kekurangan-kekurangan yang barangkali berlaku dalam kehidupan kita sebelum-sebelum ini. Dan kita kuatkan semangat, dan seawal bulan Muharram ini ada ibadat-ibadat khusus disunatkan ketika bulan Muharram ini. Antaranya adalah kita berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura adalah 10 Muharram. Ashura itu dalam bahasa Arab 10. Ashura adalah hari yang ke-10 Muharram. Cuma disunatkan kepada kita untuk kita tidak sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi pun membesarkan 10 Muharram juga. Di mana dalam sejarah Nabi Musa AS diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan kuncu-kuncunya pada 10 Muharram. Dan orang Yahudi merayakannya. Dan apabila Nabi SAW berpindah ke Madinah, baginda nampak orang Yahudi merayakan satu hari itu. Maka ditanya, apakah hari itu? Hari itu adalah hari Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Kalau begitu, kata Nabi, kami lebih berhak untuk merayakannya. Kerana kami beriman dengan Nabi Musa, dan syariat Nabi Muhammad adalah penutup kepada syariat Nabi Musa. Tetapi orang Yahudi, dia menerima Nabi Musa tetapi menolak Nabi Muhammad. Sama-samalah orang Islam dan orang Yahudi merayakan hari berkenaan. Cuma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil pendekatan kita kena lain sikit daripada Yahudi, iaitu kita berpuasa 10 Muharram dan sehari sebelumnya, iaitu Tasu'a. Tasu'a adalah tis'ah, hari ke-9 dalam bulan Muharram.
1: Baik.
2: Kalau kita congak-congak, hari ke-9 dan 10 Muharram bulan ini jatuh pada 25 dan 26 hari bulan.
1: 25 dan 26 Datuk, ya.
2: 25 26 Jun, hari Khamis.
1: Khamis dan Jumaat.
2: Dan hari Jumaat.
1: Alhamdulillah.
2: Kita disunatkan untuk berpuasa. Pahalanya sangat besar.
1: Ya.
2: Iaitu kita memohon dengan puasa berkenaan dosa kita yang lepas dan yang akan datang diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak mampu pun untuk memperbanyakkan puasa dalam bulan Muharram, kita sediakan waktu, bersedia, ready untuk berpuasa pada 9 Muharram dan 10 Muharram, iaitu hari Tasu'a dan Ashura. Kalau dalam bulan Masihi ialah pada 25 dan 26 hari bulan Jun ini, insyaAllah hari Khamis dan hari Jumaat minggu depan.
1: InsyaAllah mudah-mudahan ya Datuk ya. Kalau ini Ashura tu ramai yang nak buat apa tu, bubur Ashura.
2: Bubur Ashura ini
1: manis-manisan tu Datuk kan.
2: Bubur Ashura ini boleh kita buat. Cuma pandangan saya lah, siang tu kita gotong royong, merapatkan silaturahim, kita simpan bubur Ashura tu untuk kita buka puasa sama-sama nanti. Di hujung Maghrib 10 Muharram nanti, kita sama-sama berbuka puasa. Untuk kita menggabungkan dua benda elok lah. Satu berpuasa, satu lagi kacau bubur Ashura itu adalah sebagai satu mekanisme merapatkan silaturahim sesama kita.
1: Dan hari itu pun Datuk yang membacakan doa akhir tahun dan juga
2: akhir tahun dan awal tahun. Dan saya tambah doa awal tahun ini supaya semoga Allah jadikan tahun ini adalah tahun perpaduan dan juga tahun kita menoktahkan perpecahan sesama kita. Kita berdoa tahun ini adalah tahun kemenangan untuk umat Islam, perpaduan, kasih sayang, dan kita jauhkan daripada persengketaan, insyaAllah.
1: Ramai yang mengaminkan Datuk. Sebab kami Perak FM bawakan secara langsung.
2: Ya, saya nampak DJ Faizal hari itu datang dalam masjid.
1: Dari Masjid
2: Al-Muttaqin
1: Tamameru.
2: Alhamdulillah, terima kasih.
1: Alhamdulillah. Baik Datuk, jadi tanpa buang masa lagi, dah nampaknya ada dah persoalan dan kemusykilan yang dikirimkan oleh rakan pendengar menerusi wasabi kita, rumah hijau kita, ya 010-200-7055, dan teruskan menonton di platform kita iaitu di Rumah Biru kita maupun live juga di TikTok, ya. Di TikTok Perak FM, ya. Sekarang ni kalau yang menonton lebih ramai lagi, supaya ramai lagi yang dapat menyebarluaskan lagi kalau dikongsi-kongsikan, dan juga kepada koma yang boleh mendapatkan manfaat dari persoalan-persoalan yang dikemukakan. Kalau tadi dengan mukadimahnya yang perkongsian daripada Sahibu Samaha Timbalan Mufti Perak Dato' Haji Zamri Hashim. Terima kasih untuk DJ Amira yang menjayakan siaran langsung kita, ya, di TikTok maupun di Rumah Biru kita. Terus bersama rancangan Altibian.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Altibian.
1: Baik, 10.20 minit pagi di Perak FM, pastinya eksklusif kita bawakan rancangan Altibian dengan persoalan dan kemusykilan yang diajukan. Baiklah, kita terima kemusykilan yang pertama ni Datuk. Daripada Puan Leha kita dari Teluk Intan, orang kampung itu.
2: Orang kampung.
1: Okey, persoalannya, kakak saya baru meninggal tak sampai sebulan. Dan sekarang ini dua anak arwah sering terdengar-dengar suara arwah mak mereka memanggil seperti masa mak mereka ada lagi. Jadi juga dalam bilik ada bau mak mereka semasa hayatnya ada. Sampai kadang-kadang anak-anak arwah jadi takut. Kenapa boleh jadi macam tu Datuk?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma astur aurati wa ammin rawati wa ghfir dhunubi. Soalan pertama, baru meninggal sebulan, ini fenomena yang biasa berlaku. Kita terdengar-dengar, kita terbau-bau bau arwah mak kita. Kita macam ada imbasan-imbasan tertentu. Itu adalah biasa berlaku atas sebab betapa rindunya kita ataupun sebab kasih sayang kita. Jadi insya-Allah sedikit lama kelamaan akan kembali normal lah insya-Allah. Jadi untuk mengatasi masalah itu, kita pun tak tahu dua orang anak arwah ini bersuara mana. Kalau dah boleh baca Quran, dah boleh solat, maka elok memperbanyakkan baca Quran, solat fardu, solat sunat, lepas itu doakanlah untuk kesejahteraan arwah mak. Ha, itu kalau anak itu masih kecil, lagilah fenomena-fenomena itu lebih kerap berlaku pada peringkat fasa awal kematian atau berpisah dengan ibu yang sangat tercinta.
1: InsyaAllah. Sebab dari kecil lagi, dari bayi lagi.
2: Ya, lagi bayi.
1: Kita bersama dengan ibu kita kan, Datuk ya.
2: Mereka yang sudah kehilangan ibu dapat rasakan betapa kita kehilangan sesuatu yang sangat besar dalam hidup. Jadi mereka yang masih ada ibu, kadang-kadang dia tak rasa yang ni. Kita rasa bebelan ibu itu merimaskan. Kalau kita tengok ibu kita, risau kita, dikatakan ibu kita overthinking. Tapi bila mak dah tak ada, kita pula jadi ibu, baru kita tahu.
1: Jangan sampai kita berada di tahap rindu tu tak ada penghujung.
2: Ya, rasanya. Tak ada penghujung. Betul.
1: Selagi ada ni,
2: selagi Datuk, ada, berbaktilah kepada mereka. Bersabarlah dengan kerenah-kerenah kalau tua dan sebagainya.
1: Ibu tak ada duanya, tak ada tiganya.
2: Ya, tak ada dua, tak ada tiga. Walaupun ibu tiri tak serupa dengan ibu kandung.
1: Baik, itu dia persoalan yang pertama. Dan seterusnya kita pergi ke soalan yang kedua daripada Yong Hasmah kita. Ada dua soalan yang dikemukakan, Datuk ya. Puan Asmah kita dari Ipoh ni nak bertanya, saya ada kawan, katanya kawan saya ada anak tak sah taraf dan anak dia nak kahwin. Jadi bolehkah dia jadi wali untuk nikahkan anak dia?
2: Kalau anak itu anak tidak sah taraf, maka dia tidak boleh menjadi wali. Walinya akan kembali kepada kepada pemerintah, kepada sultan lah. Maksudnya Tok Naib lah akan mewalikan atau akan menikahkan anak berkenaan. Yang ini perlu kita faham, walaupun dalam surat beranak, barangkali bin kan bin bapa biologi. Kalau kita tahu sebenarnya itu bukan bapa dia, maka dia tak boleh untuk mewalikan anak tadi itulah. Sebab itu kita kena ambil tindakan, kena tukar siap-siap. Kalau kita ketahui seorang itu bukan ayah sebenarnya, ayah kandungnya, maka dia kena tukar, tak boleh berbinkan kepada ayah biologi dia. Sebab anak tak sah taraf.
1: Baik. Okey, itu dia penjelasan untuk soalan yang pertama. Soalan yang kedua dari Yong Asma kita. Ada seorang mertua tidak tahu apa kesalahannya terhadap menantu, sehingga kan anak-anaknya juga tidak mahu bertegur sapa dengan neneknya. Mereka juga dihasut untuk tidak pergi ke rumah neneknya, sedangkan mertua tadi tidak tahu apa kesalahannya. Jadi apa hukumnya di situ?
2: Hukumnya menantu berkenaan, dia krisis macam mana pun dengan mertua, dia itu adalah ibu kepada suami kita. Tanpa dia, tanpa mertua, tanpa ada mertua, kita tak berkahwin dengan suami kita. Jadi suami kita ini dibesarkan dengan kasih sayang dan susah payah mertua kita. Maka tolong hargai mertua masing-masing. Kalau peringkat menjarakkan antara cucu dengan nenek, tak boleh bercakap, tak berziarah, itu haram hukumnya. Kalau sampai peringkat memutus tali silaturahim, balasannya adalah tak masuk syurga. Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati', tak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau menantu tadi mendengar siaran kita, masih belum terlambat untuk membina semula hubungan dengan mertua. Dan mertua ni pun tak tahu apa salah dia. Maknanya kalau terasa hati ke apa ke, cakaplah terus terang supaya dapat diperbaiki. Kadang-kadang saya nampak masalah-masalah keluarga di rumah ataupun masalah staf di pejabat, puncanya adalah miscommunication. Interaksi yang terputus di mana-mana, menyebabkan sana rasa kecil hati, sana rasa macam-macam lah. Jadi saya nasihatkan supaya mertua, menantu tadi ni hubungi semula mertua, dan di sinilah peranan suami tadi ni. Ini peranan tadi. Suami, peranan besar suami. Bila kita nampak isteri kita tak baik dengan ibu kita, kena cari jalan. Jangan cari salah, kita cari jalan untuk menamaikannya. Tak seronok kalau sekiranya kita dengan mak kita hubungan tak baik, kemudian dengan cucu-cucu dia pun tak bertegur. Dan yakinlah kalau cucu-cucunya baik dengan nenek atau toknya tu, banyak faedah yang akan diperolehi.
1: Sebab apa, bila bangkat cucu ni macam mak kita lah, lebih cucu daripada kita.
2: Saya baru merasai suasana itu dengan cucu yang pertama. Dahsyat rupanya. Beza dengan anak sendiri.
1: Kalau cucu tu, berhabis. Lebih-lebih lagi ya, Datuk.
2: Yang belum rasa dia tak tahulah.
1: Itu dia dua soalan daripada Yung Asma kita. Terima kasih diucapkan dari Ipoh ya. Dan kalau nak menelpon pun boleh saja, talian kita 545-8559. Dan kalau boleh, kita bagi laluan kepada pemanggil-pemanggil yang barulah pula.
2: Betul.
1: Jadi 545-8559. Dan teruskan menonton. Dan insyaAllah saya cuba tengok-tengok jugalah kalau di rumah biru kita. Dan juga yang menonton live kita di TikTok Perak FM ketika ini, terima kasih mana yang sudi bersama. Baik, kita terima panggilan ni, Datuk ya.
2: Sila.
1: Tengok siapa. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, saya Puan Mariam.
1: Puan Mariam, dari mana Puan?
3: Dari Ipoh Tasik.
1: Ya, silakan bersama dengan Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri Hashim.
3: Assalamualaikum, Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ni nak bertanya, saya ada seorang kawan dulu, dia bagi barang kemas kat saya, suruh tebus kan.
1: Baik.
3: Jadi sekarang barang kemas tu saya sudah tebus. Jadi saya tak jumpa dia. Dah 25 tahun tak jumpa. Macam mana cara tu?
2: Kenal tak waris-waris dia?
3: Tak ada, saya tak kenal. Saya hanya kenal dia seorang saja.
1: Baik, itu saja Puan Mariam.
3: Itu saja. Okay.
1: Dengar di radio ya Puan Mariam ya. Baik. Okey.
2: Ini termasuk dalam kita punya jawapan atau penerangan minggu lepas.
1: Pasal luqatah.
2: Luqatah. Cuma luqatah itu barang yang kita jumpa, kita tak tahu pemiliknya.
1: Saya.
2: Sekarang ini barang yang kita tahu pemiliknya dulu. Tapi sekarang kita tak tahu. Jadi bagi pandangan saya, boleh serahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Kemudian setelah kita putus asa nak hubungi tak boleh, waris-waris kita tak kenal, tak dapat nak dihubungi, maka sampai peringkat putus asa, kita isytiharkan bahawa barang ini sudah tidak ada pemilik, dan kita serahkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dan Majlis Agama Islam Negeri Perak akan mengiklankan semula nanti untuk dalam dalam semua media sosialnya mencari pemilik ni.
1: Macam Datuk cakap kan, tempoh setahun juga.
2: Tempoh setahun juga. Jadi kalau tak dapat juga, maka barang kemas itu akan diuruskanlah oleh Majlis Agama Islam Negeri Perak. Itu satu cara. Atau cara yang lain adalah barang kemas berkenaan kita jual ataupun kita jual dan kita masukkan dalam tabung-tabung wakaf.
1: Tabung wakaf.
2: Kadang niatkan bahawa pahalanya itu adalah untuk mempunyai berkenaan. Itu selepas berlaku kita putus asa nak cari pemilik sebenar tu. Yang kita boleh masuk dalam tabung wakaf dan niatkan wakafnya itu selama mana ia digunakan mengalir kepada orang yang pemilik sebenar tadi itulah. In case tiba-tiba dia datang dan nuntut balik, dan kita bagi tahu kat dia bahawa duit aku dah cari kamu dulu lama dah, bertahun-tahun, dan sebenarnya duit itu kita dah bagi kat tabung wakaf untuk wakaf berkenaan lah. Selalunya orang tu terima lah kalau dia nuntut, selalunya dah tak tuntut dah kalau dah lama begitu.
1: Dan jenuh jejak kasih
2: kasih.
1: Tapi tak berjumpa, jadi itulah langkah yang sebaiknya. Datuk baik. Puan Mariam kita Ipoh Tasik tadi kan, Datuk?
2: Ya, betul.
1: Jadi kalau ni di Maib,
2: boleh hantar ke ibu pejabat di Maib lah.
1: Baik, okey. Terima kasih untuk Puan Mariam kita yang bertanya tadi. Okey, talian kita 545-8559 dan kita menantikan pemanggil-pemanggil baru yang mungkin yang boleh bertanyakan soalan. Dan kita tengok ni siapa ni, Datuk.
2: Sila.
1: Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Datuk dan DJ.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Siapa di talian?
4: Saya pada Pengkalan Lahab.
1: Penggalan lahat, tuan. Okey, silakan soalannya. Ya.
4: Masalah. Saya ada terjumpa dalam seorang ustaz. Dia pergi ke masjid. Dia buat tayo masjid. Lepas tu, kabiyah zuhur. Dan saya sunat uduk dan semangat sunat taubat. Dia empat-empat dirakun satu jadi dua. Adakah boleh cawa macam tu?
1: Soalannya boleh tak di
2: gabung niat ni?
4: Gabung niat. Tak. Sunat kabiyah zuhur tak masjid. Sunat uduk dan sunat
2: Yang terbaik adalah kita solat, setiap solat sunat itu kita buat asing-asing.
1: Asing,
2: okay. Kita ambil wuduk, selepas ambil wuduk kita solat sunat wuduk dua rakaat. Kemudian selepas solat sunat wuduk dua rakaat belum lagi qomat, kita solat sunat qabliyah zuhur. Maksudnya dua rakaat, dua rakaat. Itu yang terbaik. Kita memperbanyakkan takbir, memperbanyakkan sujud kita, itu yang terbaik. Namun dalam hal tertentu, kita ambil wuduk dah azan dah tadi, sekira-kira kalau kita nak buat solat asing-asing tak sempat, nanti qomat orang sembahyang zuhur contohnya. Jadi disitulah kita boleh menggabungkan. Menggabungkan maksudnya adalah kita solat sunat qabliyah zuhur tadi tu, kita sembahyang dua rakaat, dia akan membawa sekali fadilat solat sunat wuduk tadi tu.
1: Baik.
2: Dia sekali. Itu dibolehkan. Tapi kalau kita ada peluang, ada ruang, kita solat asing-asing. Itu lebih baik. Sehingga ada orang dia berpandangan begini. Solat fardu kita adalah 5 waktu solat. Asalnya adalah 50 waktu ketika Isra Mikraj dulu. Jadi kalau boleh sehari itu kita carilah solat-solat campur-campur jadi 50 kali solat. Sebab itu ada solat sunat yang banyak tu. Jadi tuan-tuan sekalian, persoalan itu kita jawab bahawa seeloknya kita asing-asingkan. Kecuali waktu yang tersangat pendek sehingga tak boleh nak buat asing-asing, bolehlah kita gabungkan.
1: Datuk, okey, itu dia. Kurang jelas tadi nama pun kita tak berapa nak tangkap.
2: Namanya Cik Yaakob, nama dia.
1: Cik Yaakob, ya.
2: Penggalan lahat.
1: Penggalan lahat, ya. Baik, itu dia penjelasannya. Dan seterusnya kita beralih ke wasabi kita ni, rumah hijau kita ni, Datuk, ya. Ada dua soalan yang dikemukakan oleh Kak Alawiyah kita dari Beruas ni, Datuk. Okey, soalannya pertama, semasa nak tidur kita membaca surah Al-Mulk. Dan pada malam Jumaat kita membaca surah Yasin dan surah Al-Kahfi. Jadi nak bertanyakan dari segi fadilatnya, Datuk, kita membaca ataupun kita cuma mendengar melalui telefon.
2: Ya, fadilat beza dengan sama ada berbeza antara membaca dengan mendengar. Membaca lebih tinggi fadilatnya daripada mendengar. Kerana membaca kita sudah menyebukkan dua anggota kita. Mulut kita, lidah kita lah maksudnya, dengan telinga kita, dengan mata kita. Tiga anggota kita, panca indera kita sibukkan dengan ketaatan. Kalau kita mendengar, kita hanya menyibukkan telinga kita. Jadi telinga dapat pahala lah, telinga yang ini tiga. Tiga serangkai. Baik, fadilatnya surah Al-Mulk, salah satu fadilatnya kalau kita baca tiap-tiap malam, dia akan dipanggil surah Al-Mani'ah. Mani'ah ni maksudnya adalah dia akan menghalang kita daripada azab kubur. Azab kubur ni perit. Sehingga ada di kalangan orang yang dalam kubur itu akan dihimpit dengan kubur sehingga tulang rusuknya berceragah. Jadi kita baca surah Al-Mulk. Kemudian kita baca Jumaat, kita baca surah Yasin. Surah Yasin ini adalah hati kepada Quran. Kemudian surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini kalau kita baca hari Jumaat, antaranya adalah nanti di padang mahsyar ataupun dalam kubur sendiri kita diterangi dengan cahaya yang akan menyuluh kita. Jadi sebaiknya kita baca tiga-tiga tu. Sebaiknya kita baca tiga-tiga tu.
1: Al-Kahfi juga untuk kita minta perlindungan fitnah dajjal.
2: Fitnah dajjal, sahih, betul. Salah satu fadilatnya kita dapat melindungi diri kita dari fitnah dajjal di akhir zaman nanti kalau umur kita panjang.
1: Baik, Datuk. Okey, itu dia penjelasan untuk soalan yang pertama dari Akak Alawiyah kita. Soalan yang kedua ini, Datuk, ya. Di antara perkara yang membatalkan solat adalah pergerakan tiga kali berturut-turut.
2: Ya.
1: Jadi, bagaimana pula kalau pergerakan lebih hanya hujung jari? Contohnya kalau kita menggaru tempat yang terasa gatal, adakah batal solat kita, Datuk?
2: Yang dikira sebagai

0: gerakan yang besar. Jadi kalau dia bergerak sampai 3 kali berturut-turut, tetapi katalah kita bagi simulasi, kita sedang tu tiba-tiba gatal kat kita punya bahu, maka kita bergerak. Bergerak ni baru sekali. Jadi ujung jari tu kita garuk lah sampai ni kan. Itu tidak dikira pergerakan besar.
1: Baik.
0: Itu pergerakan kecil. Dan dia tidak membatalkan solat kita. Yang dikira membatalkan solat kita itu adalah pergerakan yang besar-besar. Yang kecil-kecil tak, tidak membatalkan solat kita.
1: Baik, okey, itu dia dua soalan yang diberikan penjelasannya ya. Okey, seterusnya kita ada Muhammad Khair Haji Yusof dari Semanggon ni, Datuk. Ada tiga soalan pula ni. Okey, soalan yang pertama, perkara doa tahun baru Hijriah. Ada kata ia tiada dalam hadis-hadis dan bida'ah. Jadi apa pandangan daripada Datuk lah? Adakah ia tidak boleh dilakukan dan sebagainya?
0: Dia, bagi saya, dia bukan bida'ah dolalah. Dia bukan bida'ah yang sesat. Kerana berdoa itu harus pada bila-bila masa. Orang nak main bola pun baca doa, kan? Orang nak naik rumah baru pun baca doa. Kemudian orang nak makan pun baca doa. Doa bila-bila masa, minta maaf, sehingga nak suami isteri nak bersama pun ada doa.
1: Doanya.
0: Jadi doa itu tidak dilarang pada bila-bila masa. Awal tahun, akhir tahun, tengah tahun, tidak ada larangan. Jadi perkara ini, doa itu disuruh pada bila-bila masa. Kalau kita kata doa itu haram pada tempoh tertentu, orang itu yang kena bawa dalil. Dia kena bawa bukti daripada Quran ataupun hadis, tak boleh baca doa awal tahun. Kerana apa? Kerana doa boleh dibuat pada bila-bila masa. Maka di situ dia bukan sebagai bid'ah yang sesat. Kalaupun nak dinamakan bid'ah juga, dia bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Gitu.
1: Tapi itulah tak dikatakan kita doa itu senjata orang mukmin ni, Datuk.
0: Senjata orang mukmin, lebih-lebih lagi masuk tahun baru, memperbaharui azam kita dan memohon supaya dosa kita yang lepas-lepas diampun oleh Allah Taala. Jadi boleh bila-bila masa baca doa, tak ada masalah.
1: Dan Allah sentiasa mendengar.
0: Ya, mendengar kita. Dan Allah pun suruh supaya kita memperbanyakkan doa.
1: Baik. Okey, soalan yang kedua daripada Cik Muhammad Khair kita ni ya, Datuk. Sekiranya kita tidak menjawab salam seperti ucapan salam yang dihantar di laman-laman sosial seperti WhatsApp kita ke ataupun lain-lain, apakah hukumnya, Datuk?
0: Afdalnya kita jawablah salam. Salam ini adalah doa. Saling doa, mendoakan kepada sesama kita. Maka tidak salah untuk kita menjawab salam yang diutus dalam media-media sosial, dalam apa juga aplikasi.
1: Okey. Kalau tak jawab ni, Datuk, macam ni?
0: Kalau tak jawab dia salam ini, wajib jawab ketika kita depan-depan ni. Tapi kalau dalam televisyen ke, sebenarnya tidak wajib untuk dijawab. Tetapi afdalnya kita jawablah sebab dia dah mendoakan kita.
1: Mendoakan kesejahteraan
0: kepada kita.
1: Okey, soalan yang ketiga. Minta diterangkan puasa bulan Muharram, bolehkah ia digabung dengan puasa qada yang ditinggalkan?
0: Yang terbaik, terus kita tengok amalan kita yang boleh kita buat adalah kita qada puasa qada dalam bulan Muharram dengan niat qada, dia termasuk dalam galakan kita memperbanyakkan puasa dalam bulan Muharram. Jadi galakan berpuasa dalam bulan Muharram tidak spesifik hanya puasa sunat. Boleh juga kita melaksanakan puasa qada, puasa nazar dalam bulan Muharram, mengambil barakah dalam bulan Muharram itu.
1: Okey, tiga persoalan diberikan penjelasannya. Terima kasih untuk Cik Muhammad Khair Haji Yusof Semanggol. Dan seterusnya, talian kita ni, Datuk, ya. Kita tengok siapa. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Ya, siapa di talian?
2: Kak Zah di Tapah.
1: Okey, Kak Zah. Silakan Kak Zah bersama dengan Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri Hashim.
2: Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya nak tanya soalan.

0: Adakah boleh orang tu kita kata dia murtad? Ni orang kata macam anak angkat arwah suami lah kan. Mak dengan ayah dia mix. Mak dia Cina, bapak dia Melayu. Dulu dia kerja, dia sekarang ni kerja farmasi. Dulu anak saya pernah kerja farmasi dengan dia jugalah. Kehidupan dia bukan macam kehidupan orang Islam dah, Ustaz. Orang kata ini dengan mata saya sendiri lah saya nampak. Dia kan Cina pagi-pagi suka apa tu yang menyalakan colok tu, Ustaz kan. Dia buat benda tu. Lepas tu dekat rumah dia, dia duduk sebelah rumah bos dia. Dia pun cuci toko tu. Kehidupan dia tak ada kehidupan macam orang Islam dah, Ustaz.
1: Umur dia berapa?
0: Sekarang umur dia dah dekat 40, Ustaz.
1: 40 ha. Tahun. Okey, lelaki perempuan?
0: Perempuan, Ustaz.
1: Ada IC.
0: Tapi kan Ustaz,
1: IC dia buat nama apa IC?
0: Ya Allah, dia memang Islam.
1: IC-nya IC Islam.
0: Semuanya Ustaz. Saya nak cakap dekat Ustaz. Dia punya bos tu pernah cakap dekat saya, masa mak dia dah nazak dekat hospital, mak dia suruh Cina ni lah, bos ni jaga dia. Tapi kemungkinan dia ambil kesempatan asas jaga tu, dia jadi macam tu, Ustaz. IC dia memang IC. Nama dia pun Azia. Azia nama dia.
1: Alia. Okay.
2: Azia.
0: Ha. Dia memang Islam. Adik-beradik dia pun Islam. Adik-beradik dia okey. Dia seorang dia.
1: Okey. Baik. Baik.
0: Macam mana tu, Ustaz?
1: Baik.
2: Kak Zah, dengar di radio ya Kak Zah ya?
0: Boleh.
2: Baik. Terima kasih Kak
0: Zah. Terima kasih.
1: Untuk menghukum seorang itu murtad ataupun tidak, itu hak mahkamah. Jadi untuk kes ini, saya mencadangkan supaya Kak Zah ni cadangkan kepada Puan Aziah tadi ni, yang bangsa Cina tadi ni, untuk membuat satu permohonan di mahkamah, menceritakan tentang dia. Selalu yang kita terima daripada Jabatan Mufti, menerima perintah daripada mahkamah, adalah untuk memulihkan orang yang mohon diisytiharkan bukan Islam. Di situlah kadang-kadang kita menemui jalan pulang pada diri dia kembali kepada ajaran Islam. Jadi saya menyarankan Puan Aziah ini membuat permohonan yang sama, permohonan supaya permohonan tidak diisytiharkan sebagai orang Islam. Nanti mahkamah dia tak jatuhkan hukum terus. Dia akan minta supaya ada satu sesi istitabah dipanggil. Istitabah ni maksudnya kita memujuk dia untuk taubat. Ada lebih kurang 10 sesi, satu sesi 2 jam. Di situlah nanti ada sentuhan-sentuhan tertentu yang barangkali akan menyedarkan dia. Jadi nak secara simplistik kita mengatakan dia jatuh murtad, itu bukan tugas kita. Itu tugas mahkamah. Jadi saya minta lah, kalau boleh Kak Zah beritahu Puan Aziah ni untuk memohon dia mahkamah supaya tidak diisytiharkan Islam. Itu permohonan dia. Tapi sebelum hakim menjatuhkan hukuman, dia ada proses. Barangkali di celah-celah proses itu Allah kembalikan hidayah kepada diri dia.
2: Itu dia. Pada Kak Zah bolehlah ya. Orang kata memainkan peranan di situ.
1: Memainkan peranan di situ. Orang lain tak tahu, Kak Zah dia yang tahu.
2: Okey, kalau tengokkan jam dah pun 10.47 minit pagi, masih lagi kita bersama menerusi rancangan Atibian dan tetamu kita Seibu Samaha Timbalan Mufti Perak Dato' Haji Zamri Hashim. Jadi kamu boleh bertanya bab-bab agama ini, insyaAllah Dato' Haji
1: cuba
2: Zamri
1: jawab.
2: Cuba memberikan jawapan ya Dato' ya. Okey, seterusnya kita tengok di WhatsApp ini juga Dato' ya, rumah hijau kita. Ini daripada Nur Azila, kita nak bertanya berkaitan dengan surah As-Sajdah Dato'. Bila solat fardu subuh, kita membaca surah tersebut di 15 ayat awal. Kemudian kita sujud sajadah. Apakah kita hendak baca surah tersebut di solat fardu yang lain? ketika kita sampai ke ayat 15 ini? Adakah kita perlu sujud sajadah juga dan minta penjelasan daripada Datuk?
1: Ya. Dalam Al-Quran ada kurang lebih 15 tempat. Kalau kita sampai ke tempat itu, bacaan itu, sunat hukumnya kita sujud sajadah. Dalam solat ataupun di luar solat. Salah satunya pada surah sajadah berkenaan. Jadi kalau kita jadi imam, kalau kita sembahyang sunat seorang-seorang, kita baca mana-mana ayat yang ada sujud sajadah tu, kita boleh sujudlah. Tapi kalau kita jadi imam, kena peringatkan makmum di belakang. InsyaAllah pada rakaat kedua kita akan baca surah ayat yang padanya disunatkan kita sujud. Maka nanti rakaat kedua kita akan sujud sajadah berkenaan. Jadi sujud sajadah ini bukan hanya pada surah sajadah. Ada dalam surah-surah yang lain. Jadi kalau kita jadi imam nak baca Quran, walaupun di luar solat, Quran kita baca, di sana kita jumpa ayat-ayat sajadah, kita boleh untuk sujud sajadah. Yang tak boleh ialah Kita sengaja nak sujud sajadah. Dan kita cari ayat-ayat untuk membolehkan kita sujud sajadah. Sebab itu bukan matlamat utama kita solat tu. Solat kita adalah untuk kita menghadap Allah Ta'ala, dan surah yang kita baca selepas Fatihah tu mana-mana surah. Mana-mana surah. Jadi kalau kita nak baca, kalau kita solat, kita jumpa surah-surah yang dalamnya ayat, kita lalu ayat-ayat yang ada surah sujud sajadah, kita boleh sujud sajadah.
2: Kita boleh,
1: Datuk. Boleh, tak ada masalah.
2: Okey, itu dia penjelasannya untuk soalan daripada Yong Nur Azila tu tadi, ya. Seterusnya kita tengok daripada Muhammad di Taiping ni, Datuk, ya. Soalannya, impian semua umat yang beragama Islam untuk menunaikan haji ataupun umrah. Jadi macam mana kedudukan bagi yang ada penyakit tiga serangkai? Kencing manis ada.
1: Darah tinggi ada.
2: Darah tinggi jantung ada. Mungkin berkemampuan dari segi keuangan lah. Tapi ada penyakit pula. Jadi macam mana pandangan dan pendapat Datuk?
1: Ya, untuk menunaikan fardu haji dan umrah, dia ada syarat sahnya adalah istita'ah. Kemampuan. Kemampuan itu dilihat pada keuangan, sudah tentu. Yang kedua pada kesihatan. Yang ketiga pada keamanan perjalanan berkenaan. Kalau tiga-tiga ini tidak dipenuhi, dia tidak termasuk dalam golongan yang mampu. Jadi wajibkan menunaikan fardu haji. Kalaupun dia mati, dia tidak dituntut apa-apalah sebab dia tak mampu. Tapi kalau dia mampu keuangan, aman perjalanan, tapi dia tidak sihat, jadi langkah yang dia boleh buat ialah dia boleh upah haji. Dia boleh upah orang lain untuk menunaikan fardu haji, sebab dia terhalang disebabkan dia tidak mampu dari sudut kesihatan. Tapi kalau kita muda lagi, umur baru 30 lebih, ada tiga penyakit serangkai ini, kita cuba ubah gaya hidup kita. Walaupun dia, kalau untuk kita menunaikan fardu haji, umur kita masih muda, disebabkan halangan kesihatan, hukumnya wajib kepada kita untuk kita ubah gaya hidup kita agar layak untuk menunaikan fardu haji. Dan barangkali tabung haji dia punya kriteria-kriteria tertentu. Maknanya kalau kecil manis pun barangkali ada dia punya peringkat-peringkat yang boleh, yang ini boleh pergi, yang ini tak boleh pergi. Ataupun sakit jantung, ini boleh pergi, ini tak boleh pergi. Kita tanya had minimum yang boleh kita pergi, dan kita cuba perbaiki kesihatan kita dengan ubah gaya hidup, gaya pemakanan. Mudah-mudahan Allah bantu kita, insyaAllah.
2: Istita'ah. Tiga K tadi, Datuk.
1: Tiga K.
2: Kewangan, kesihatan
1: dan keamanan perjalanan.
2: Datuk, ya. Baik, okey. Kalau tengokkan jam dah dekat-dekat ni hujung ni, Datuk, ya. Boleh lagi, Datuk. Kita tengok talian dah berkelip ni, Datuk.
1: Ya,
2: kita
1: try,
2: ya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kak Nas.
2: Ya, siapa di talian?
3: Tarik Alam Pogu.
2: Oh, Cik Sarip. Baik, silakan.
3: Tak apa, ni saya nak saya kat, nak beritahu kat Ustaz Datuk. Mm. Yang saya nak beritahu, baru-baru ni kan buat korban kan?
1: Ya. Yeah.
3: Lepas tu, dia dapat daging korban 8 kilo lebih dapat.
1: Mm.
3: Lepas tu, dia buat kenuri untuk arah mak dia. Dia panggil orang taman tu, maka orang taman semua kaya-kaya boleh lah Ustaz. Ha, yang tu yang saya nak tanya.
1: Tak, saya nak tanya, yang dapat 8 kilo ni dia peserta ke atau orang bagi dia?
3: Orang bagi.
1: Dia bukan peserta lah.
3: Ada, ada.
1: Okey.
2: Baik.
1: Baik.
3: Yang tu ya saya nak tanya.
1: Baik.
2: Cik Sarat, dengar dia radio ya.
3: Okey. Terima kasih, Mak.
2: Sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Kalau dia bukan peserta, dia dapat 8 kilo, dia boleh makan daging tu dan dia boleh buat kenduri. Tak mesti orang miskin hadir ke majlis kenduri berkenaan sebab dia bukan menyertai korban berkenaan. Itu adalah daging yang diberikan kepada dia untuk dia makan. Dan dia kongsi makan pula dengan kenduri orang lain. Okay. Yang tak boleh, yang perlu diambil perhatian, kalau kita peserta peserta korban berkenaan, kita nak gunakan bahagian kita tu untuk kenduri. Di situ kena pastikan ada fakir miskin yang datang ke kenduri kita untuk makan daging yang kita gunakan daripada hasil penyertaan kita dalam korban tadi. Itu dua benda yang berbeza.
2: Kalau peserta, dia kena, kalau dia nak buat kenduri daging tersebut,
1: mesti ada portion, mesti ada fakir untuk fakir miskin.
2: Baik.
1: Tapi kalau bukan peserta, orang bagi hadiah daging pada kita sampai 8 kilo, kita boleh buat kenduri, tak mesti ada orang fakir miskin.
2: Baik, okey. Itu dia ya, Cik Syarif, dengar tadi penjelasan daripada Datuk. Dan soalan seterusnya di WhatsApp kita, Datuk ya.
1: Ya, sila.
2: Ada dua soalan ni Datuk. Tiga soalan.
1: Ya.
2: Boleh sempat ya Datuk ya?
1: Boleh, cuba.
2: Okey, soalan yang pertama, anak perempuan yang belum kahwin, dah bekerja, masih ada ayah, boleh ke buat korban untuk diri sendiri?
1: Hukumnya adalah boleh. Dia boleh korban untuk diri dia sendiri.
2: Soalan yang kedua, untuk isteri yang dah menasihati suami tapi tak ada perubahan, apakah berdosa ke atas isteri? Kalau dah tidak lagi menasihati suaminya.
1: Okay. Bila isteri dah nasihat suami, pujuk dan sebagainya, suami buat nohin, buat tak tahu, tak berdosa isteri tu. Tak berdosa isteri tu. Dan jangan putus asa untuk nasihat dari masa ke semasa. Satu lagi, jangan lupa doa. Kita jangan yakin sangat dengan usaha kita. Sebab hati itu adalah pada milik Allah Ta'ala. Jadi lepas sembahyang, jangan lupa sebut nama suami itu. Ya Allah, apalah kiranya engkau lembutkan hati si pulan bin si pulan. InsyaAllah satu hari Allah terima.
2: Kau ada surah-surah yang lembut hati ya?
1: Sambil orang
2: masak
1: tu,
2: nasi itu.
1: Ya, kan? Orang tua kata kan, sambil kita basuh berai itu, bacalah Alam Nasyarah. Jangan kita tengah tumbuk sambil nampak muka suami dekat dekat lesung tu. Dia lepaskan geram dia tu. Itu tak boleh.
2: Baik Datuk. Okey, soalan yang ketiga Datuk ya. Ketika ambil air semayang, kalau ada orang panggil, boleh ke kita menyaut?
1: Boleh menyaut, boleh. Hukumnya adalah makruh. Kita sibukkan benda lain daripada wuduk berkenaan. Tapi boleh. Sah wuduk kita kalau kita menepati semua rukunnya lah.
2: Okey, terima kasih. Kita ucapkan pada Is dari Parit. Paris. Datuk ya, tiga soalan yang dikemukakan. Dan kita pun dah sampai di ujung-ujung ni Datuk ya. Terima kasih banyak dengan kesuntukan masa untuk kita menjawab lagi. Sebenarnya ada lagi ni. Talian kita pun berkelip-kelip juga. Terima kasih mana yang menonton di TikTok kita. 5.6K ni Datuk.
1: Ya, Masya Allah.
2: Terima kasih.
1: Saya punya ada 10.6K.
2: Wow. Jadi begitulah platform-platform yang kita ada ya. Untuk kita sebarluaskan lagi manfaat dari rancangan TBN ni. Jadi kata-kata daripada Datuk, kesimpulannya Datuk.
1: Ya, alhamdulillah hari ini kita berjaya menjawab apa soalan lah. Tapi yang penting sekali, kita tanya balik diri kita masing-masing, apa perubahan yang kita kena buat untuk khususnya di awal tahun baru hijrah ni. Sudah tentu setiap orang itu ada titik kelemahan, titik kekuatan. Jangan tengok lemah orang lain. Kita tengok lemah diri kita sendiri.
2: Muhasabah diri.
1: Muhasabah diri. Hujungnya dalam kubur kita seorang-seorang. Di padang mahsyar nanti Allah akan minta kita jawab seorang-seorang. Yang lain tak dapat nak jawab. Jadi jangan sibuk sangatlah tentang orang lain. Untuk berhadapan dengan Allah nanti, kita sibuk tentang diri kita, insyaAllah. Wallahualam.
2: Baik,
1: Datuk. Terima kasih DJ Masita, terima kasih DJ Amira dan semua penonton lah, para pendengar PRFM Atibian, insyaAllah. Minggu depan saya tak dapat bersama. Barangkali minggu satu lagi lah.
2: Baik, insyaAllah Datuk ya. Tapi kita ucapkan ribuan terima kasih untuk Datuk yang sudi selama berapa minggu ni nak bersama Datuk ya. Terima kasih sebab Datuk memang sibuk koma dengan tugasan-tugasan.
1: Tapi saya jadikan ini sebagai prioriti. Kecuali memang tak boleh nak elak. Macam minggu depan ada persidangan Maib. Dan saya sebagai ahli menanggung kerja mufti, saya kena hadir. Dan ada beberapa isu yang perlu dijawab, saya terpaksalah ke situ.
2: Baik. Terima kasih banyak Datuk ya. Kerana sudi bersama. Dan sekadar itu, persoalan ataupun kemusykilan yang dapat kita rungkaikan, memberikan penjelasannya. Dan kalau yang menonton di rumah biru kita, terima kasih. Ada juga soalan ni, insyaAllah kita bawakan ke minggu hadapan ni Datuk ya.
1: InsyaAllah
2: ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih DJ Amira yang menjayakan di siaran langsung platform media sosial Perak FM kita. Dan insyaAllah kita kembali dengan izin Allah SWT dalam rancangan Atibian. Pastinya di Perak FM setiap hari Jumaat dari jam 10.10 minit pagi hingga 11 pagi. Dan teruskan kesetiaan kamu mendengarkan Perak FM.
4: Atibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 minit pagi. Atibian.
5: Ada yuk-yuk. Nyongeng-nyongeng juga. Di Perak FM. Untuk siapa lagi? Untuk koma.

0: 18 jam sehari. Radio Malaysia Fair FM untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
1: 10 pagi, 2 petang, yop-yop untuk koma aja.
2: Ya, memang 10 pagi 2 petang. Kini bertemankan Mira di sini. Ya, kalau tadi kita bersama dalam segmen Aktibian bersama dengan DJ Mas, kini bersama dengan Mira pula di Thailand Koti ketika ini. Lin daripada Organic Mattress. Assalamualaikum, Lin.
3: Waalaikumsalam. Apa khabar?
2: Khabar baik. Kali apa khabar?
3: Ya, alhamdulillah sihat adanya.
2: Alhamdulillah, semestinya dah Lin pun dah bersedia untuk berkongsi rahsia kepada pendengar-pendengar kita ni kan, cara mendapatkan tidur yang lebih selesa. Baik, silakan Lin.
3: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam Jumaat. Jadi hari ini alhamdulillah dapat kita bersua lagi di ruang udara untuk saya berkongsi cerita, berkongsi mengenai produk keluaran Organic Mattress yang mahal. Saya pinjam sekejap je masa tuan-tuan, lebih kurang 10 ke 15 minit ini untuk saya kongsikan sekejap berkaitan dengan produk keluaran syarikat. Okey, kita di Organic Mattress ni bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Okey, tapi penjualan alhamdulillah kita buat secara menyeluruh di seluruh semenanjung daripada utara Perlis, selatan Johor, pantai timur, semua kita cover. Dan penghantaran juga kita buat secara percuma lah, jaminan juga disediakan untuk produk-produk yang dikeluarkan. Okey, di bawah Organic Mattress alhamdulillah ni kita ada beberapa nama pilihan produk yang boleh membantu anda semua untuk dapatkan tidur yang lebih selesa. Kalau tilam, apalagi tidur, sokongan, ya, keselesaan, ketahanan, itu yang penting. Itu semua memang ada di setiap produk kita, ciri-ciri dalam produk-produk yang kami pasarkan. Okey, antara nama-nama produk kita, antaranya tilam manja organik, yang ni antara killer produk lah, hot cake lah orang kata kan. Ada je hari-hari pelanggan akan tanya manja-manja kan. Yang kedua, kita ada tilam sabut kelapa. Ini pun antara tilam yang menjadi pilihan juga, terutama bagi mereka yang ada masalah belakang dan juga sleep disc. Okey, yang ketiga kita ada tilam suria. Bagi mereka yang nak beli untuk bilik anak, bilik tetamu, boleh datang, ataupun yang mana bajet bawah RM1,000 boleh datang untuk dapatkan tilam suria. Yang seterusnya kita ada tilam daripada Bonnell Spring. Untuk Bonnell Spring untuk masa sekarang queen size dah sold out, tinggal yang king sahaja. Okey, dan seterusnya kita ada untuk tilam latex, tilam getah. Kepada yang nak cari tilam getah, kalau dekat luar harga RM5,000, RM6,000, dekat sini anda boleh dapat dengan harga RM2,000 lebih. Tapi kita terhad untuk 6 inci sahaja. Ya, sebab agak beratlah kalau nak, sebab kita transportation, kita campur dengan tilam-tilam yang lain kan. Jadi kita keluar untuk 6 inci terlebih dahulu. Okey, untuk bantal latex pun ada. Yang mana sakit tengkuk, sakit bahu kerap tu boleh guna bantal latex kita. Okey, dan seterusnya kita ada dari yang terbaru, yang baru kita keluarkan. Ni bukan kita baru keluarkan, dia setiap kali muncul. Tapi bila setiap kali muncul tu, kuantiti dia terhad saja, sebab kita jual harga memang paling rendah. Okey, kita ada tilam Anissa. Bulan ni, hari ni ada muncul lagi, tapi tunggu sekejap. Okey, jom kita nak kongsi untuk pilihan produk yang pertama. Boleh saya mulakan dengan manja organik? Mestilah kita nak mulakan dengan killer produk kita kan. Untuk manja organik, kenapa saya kata antara killer produk? Sebab yang ni dah 32 tahun tau dalam pasaran. Kalau kata dia tak bagus, dia tak kekal untuk 32 tahun. Bagusnya dari segi apa? Kita pun sentiasa tak kata satu keluaran tu terus bagus. Kita juga melalui proses-proses. Yang bulan 2 yang lalu, kita dah upgrade tilam manja ni untuk kali keempat. Untuk kali keempat dah kita upgrade 4 perkara. Yang pertama adalah dari segi jaminan. Tahun sebelum ni, sebelum bulan 2, tahun dia jumlah jaminan dia 5 tahun yang kita berani beri. Tapi sekarang dah 10 tahun. Jadi nampak tak satu loncatan yang banyak, ya, sepatutnya 5 tahun upgrade kepada 7 tapi terus kepada 10 tahun. Kenapa, nanti Lin cerita. Okey, yang kedua, dia ada fungsi dual comfort. Dia boleh mengagihkan tekanan sama rata ke seluruh permukaan tilam, tekanan badan. Maksudnya bila kita pusing ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, nak tidur macam apa gaya pun, dia akan bantu bagi rasa selesa, tak bagi rasa keras sangat, tak bagi rasa lembut sangat. Sebab setengah tilam, Contoh dia baik untuk fungsi bila kita tidur secara melentang. Tapi bila kita mengiring, dia akan sakitkan bahu. Tapi untuk tilam ni, kita dah upgrade. Okay, dan seterusnya, yang ketiga, zero disturbance. Zero disturbance ni, macam contoh bila pasangan kita tidur lesak atau kita sendiri tidur lasak tu kan, bergoyang-goyang kerap kali pusingnya, terasa. Tapi bila ada fungsi ni, tak terasa langsung. Tidur bertiga dengan anak kecil pun anak tak terjaga lah kalau pusing kan. Kita pusing-pusing pun masih ada ruang masing-masing. Yang keempat, fabric. Kain. Kain memainkan peranan penting ya. Jadi kita pakai fabric yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas. Jadi supaya kita rasa sejuk, kita rasa selesa kan. Kadang-kadang berpeluh tengah malam, terjaga tengah malam sebab tilam panas kan. Jadi yang ni dia ada fungsi untuk rasa selesa, rasa nyaman. So, empat perkara ni kita upgrade untuk kali keempat kita naik taraf. Okay, jadi untuk tilam manja ni dia cover macam mana tau. Balik je kerja, baring atas tilam. Rasa penat yang daripada pagi tu. Kita buat kerja apa pun lah. Duduk di pejabat ke, buat kerja berat ke, di lapangan ke. Buatlah kerja apa pun, kita akan rasa, hilang rasa penat hari ni, kurang rasa penat. Sebab dia akan buka bahagian belakang badan kita ni secara luas. Dia akan legakan rasa penat, rasa stres, rasa berat badan tu untuk seharian kan, dia akan riliskan. Dan begitu juga kepada suri rumah tangga, ibu rumah tangga kita. Lagilah kita boleh curi-curi masa untuk tidur. Kan, tidur baring sekejap. Rehatkan badan, bangun semula boleh run balik. Okay? Jadi, seterusnya untuk warga mas juga. Makcik-pakcik kita yang nak turun naik daripada tilam katil. Biasa ada masalah sakit lutut lah apa, susah nak naik turun. Manja senang nak naik turun tilam katil. Sebab nak duduk lama pun dia tak lenguhkan pinggul, nak mengaji ke apa, nak lama-lama nak scroll phone ke apa ke. Atas tilam boleh. Dia tak lenguhkan pinggang kita, nak duduk lama pun dia tak tenggelam. Jadi selesa lah kita nak duduk mengaji ke, nak scroll phone ke apa aktiviti kita kan. Ibu mengandung juga disarankan. Senang. Lepas bersalin pun nak susukan anak, nak bangun turun naik pun mudah. Sebab dia bukan tilam yang kita baring terus turun ke bawah. Bila nak bangun kena ampu tangan naik pula, tidak. Ya, dia sangat mudah. Harganya RM1,700. Tapi bukan harga tu yang saya nak bagi hari ni. Saya nak belanjalah orang kita ni. Saya nak belanja koma, saya nak belanja yuk-yuk semua. Tolak tilam lama, RM300 diberi potongan. Tilam lama ni tak kira apa saiz apa jenama, tolak je. RM300 kita bagi kita bagi diskaun. So, untuk hari ni, ada lagi nak bagi offer. RM400 untuk 7 pemanggil pertama. Dapat less. Jadi bayar harga RM1,000 je untuk 8 inci queen. Okay, 8 inci queen, RM1,000, 10 tahun jaminan, setiap malam boleh guna. Jadi telefon saya, nombor ni sahaja untuk promo ni. Kalau tak dapat boleh WhatsApp, boleh call lagi. 013-584-0288. 013-584-0288. Okay, kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Kita ada tilam yang kedua akan menyusul selepas ini.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Ya, terus kekal bersama dengan kami di Pure FM sebab Mira masih lagi bersama dengan Lin daripada Organic Mattress di talian konti ketika ini. Katanya ada banyak lagi promosi menarik nak dikongsi khas buat yuk-yuk kita hari ini. Silakan kembali, Lin.
2: Okey, baik. Terima kasih. Ha, tu pergi ke laman menyiram bunga. Bunga meluh harum baunya. Kalau tidur tak lena, mungkin tilam lama lah puncanya. Jadi kena check balik tilam lama masing-masing kan. Kalau dah tak perform tu, kan dah tukarlah pada tilam baru. Sebab nanti akan menyakitkan badan dah. Pening kepala pula kan. Dah macam mana nak buat kan. Lagi tak tukar, lagi tu lah tak settle. Okey. Jadi tukar tilam baru. Nak tukar tilam baru, beli terus yang tak payah pening kepala. Semua dah ada lengkap dengan jaminannya kan. Penghantaran pun kita buat secara percuma. Apa kata pelanggan bila menggunakan tilam ni? Sebelum ni bangun badan rasa berat, lepas tukar tilam organik tidur lebih selesa. Tilam lama saya panas dan mendap, bila tukar pada manja organik rasa tidur lebih nyaman. Pinggang rasa lebih disokong, tak rasa tenggelam macam tilam lama. Itu antara perkongsian lah pelanggan-pelanggan kita. Kita hantar di seluruh semenanjung. 1,000 sahaja penghantaran percuma, dah sampai baru bayar, jaminan 10 tahun, boleh trade-in lagi tilam lama. Okey, yang seterusnya. Okey, jadi kita pergi ke payang kedua. Sebelum tu nombor telefon, takut ada yang terlepas tadi. 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, yang seterusnya. Yang ini kita ada tilam Anissa. Tilam Anissa ni sekali-sekali je saya keluar. Saya minta untuk release 200, tapi untuk fasa pertama sebab production pun agak pack, kita release 50 dulu. Tapi 50 saya nak bahagikan kepada semua negeri. Bukan saja Perak, tapi Kedah, Penang, Perlis, Johor, semua negeri. Jadi untuk yang ini, tilam 8 inci Anissa tanpa spring, harga RM999. Tukar tilam lama, potongan RM300, dapat harga RM699. Daripada harga tu, hari ni saya nak belanja lagi. Yang mana belum beli, dapatkan. Untuk 5 yang terawal saya nak bagi, tak perlu bayar RM699, saya bagi less RM100. Saya belanja RM100. Jadi dapat dengan harga RM599. Yang lepas pada 5 orang tu RM699 ya. Sebab semalam pun saya jual RM699. Okay? Jadi saya nak bagi hari ni. Jadi yang mana nak, kena cepat. Tapi ada bajet 1,000, proceed je dengan tilam manja. Pasti takkan menyesal. Tapi yang bawah 1,000, berat 160 kilo ke bawah, boleh proceed juga dengan tilam Anissa. Ya, ataupun cuba dua sekali. Bilik anda, bilik anak. Kan? Jangan tilam lama transfer dekat anak tau. Sebab walaupun masa elok, kalau dah lebih lama guna, takut debu habuk hama terkumpul tu bagi anak pakai, kesian kan. Gatal-gatal. Dan mungkin habuk tu akan keluar buatkan mereka kerap batuk sesama dan sebagainya. Okey, jadi beli yang baru. Saya bagi harga offer RM599 untuk 5 yang terawal. Ya, tapi itulah kalau kata ada bajet lebih, kosik yang RM1,000 tu. Sebab harga tu memang saya selalu push, sebab harga ni tak dapat harga tu nanti lepas ni kan. Ini untuk versi baru. Yang versi lama pun saya jual RM1,130 kan. Ini kan versi baru. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Nombor ni untuk dengan Lin je tau. Untuk promo ni, harga ni dengan Lin. Sebab ada yang setengah kata, Lin tak dapat kau nombor ni. WhatsApp. Tak dapat kau WhatsApp atau boleh cuba sekejap lagi. Okay? 013-584-0288. 013-584-0288. Okay? Jadi sampai sini dulu pertemuan yang pagi ni. InsyaAllah ada masa dan ketika saya akan bersua lagi. Okay? Terima kasih untuk hari ni. Terima kasih Mira. Assalamualaikum.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasrita.
4: Saya K Bahar.
5: Hai, saya Aiman Dino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Komers.
8: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Play. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
9: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Bukankah kau tahu bukan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau.
1: Sampai hati kanda nak mancung dinda. Sampai hati kanda.
2: Eh, aku punya laki. Pasal belacan saja pun kau nak pancung dia.
3: Wah, betul punya marah kau tu ya.
4: Jangan marah-marah. Pesanan ikhlas daripada kami, Perak FM. Untuk koma aja.
5: Relax, brother. Brother, relax lah.
6: Kena relax selalu, brother.
7: Koma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya, ya.

0: nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Sekali lagi, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat penuh keberkatan buat koma semua pendengar-pendengar Pera FM ketika ini. Yang tadi, kalau tadi koma bersama dengan DJ Mas dalam segmen ATBN, nah kini macam biasalah untuk jam yang seterusnya ini koma akan bersama dengan Mira pula. Alhamdulillah, penghulu segala hari. Kalau tengok cuaca dekat luar pun nampak tenang je kan. Jadi diharapkan mood koma semua pun ceria dan tenang-tenang je hari ni, kan? Dan buat koma semua yang memandu ketika ini, sedikit info lah pada Mira nak kongsikan. Setakat pukul 11.12 minit pagi ketika ini, ada kerja-kerja penyelenggaraan di kilometer 278.5 sehingga kilometer 276.5 arah utara dari Ipoh Selatan ke Ipoh Utara. Jadi lorong kanan ditutup menyebabkan trafik perlahan. Jadi buat koma yang mungkin menghampiri ke lokasi tersebut, patuhilah arahan papan tanda dan arahan pengawal yang berada di lokasi. Sila pandu berhati-hati, pandu cermat, tengok kiri kanan, orang kata kan. Orang kata biar lambat asal sampai ke destinasi yang dituju. Dan juga kan, orang kata kalau koma hari ni busy lah kan, penuh persiapan, penuh urusan hari ni, tak berpeluang lah orang kata nak dengar radio hari ni. Jangan risau dah, kerana adanya aplikasi RTM Klik, koma dah boleh dah dengar Pera FM tak kira di mana koma berada. Bukan setakat dengar radio je, koma boleh dalam aplikasi tersebut, tapi koma boleh juga dengar, tengok cerita dan memandangkan sekarang tengah demam Piala Dunia FIFA 2026. Koma boleh tengok dalam tu sekali, secara HD, boleh tonton secara HD di mana-mana saja koma berada. Senang, orang kata senang, cepat dan percuma. Jadi jom layan dulu pilihan lagu daripada Mira untuk pagi ini. Koma jangan ke mana-mana, terus teman Mira sehingga jam 2 petang nanti. Pera FM untuk koma aja.

0: memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
1: Music on air. Terima kasih kerana terus bersama kami di Perak FM.

Top Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Terima kasih banyak-banyak buat koma yang menyapa Mira ketika ini di radio nombor 1 orang Perak. Baik, Mira nak bacakan dululah kan. Rakan-rakan pendengar kita yang dah pun menyapa Mira di WhatsApp konti ketika ini. Ya, ada satu ni daripada Kak Siti daripada Meru. Mira tertarik dengan ayat dia ni. Ya. Katanya Mira akan tengah masak kat dapur ni. Kalut ni ha. Sebab saat lagi anak-anak balik sekolah awal hari Jumaat kan. Lepas tu dia pun dapat kat pesan siap-siap suruh beli jajan dengan ayam manis. Amboi, budak-budak sekolah biasalah kan. Selalunya waktu-waktu yang paling seronok masa balik ni ha, sebab excited sangat nak beli jajan yang dijual di luar sekolah tu. Macam Mira dulu jugalah masa kita kecil-kecil dulu, kita zaman sekolah dulu. Sebelum loceng waktu balik tu berbunyi je, duit kita dah standby dah dekat tangan tu kan. Orang kata nah, nak beli aiskrim lah, nak beli keropok lah, orang kata nak beli macam-macam jajan lah dekat luar tu kan. Yelah, mana taknya nak-nak pula yang dekat luar tu meriah betul lah jualannya kan. Jadi alang-alang sebut pasal jajan warna-warni ni, bila nak kongsilah satu info dari yang dipetik daripada Public Health Malaysia, kerana baru-baru ini juga Mira perasan ramai sangat yang repost dan share di status WhatsApp. Jadi benda ni khas lah untuk rujukan semua ibu bapa kat luar sana. Jadi korang tahu tak sebenarnya makanan atau minuman yang berwarna terang-terang ni, terang benderang ni, orang kata yelah kan, bahan-bahan yang berwarna bila masuk dekat makanan ni, dia jadi lain lah kan, jadi warna yang sangat terang untuk menarik minat budak-budak. Budak-budak kan suka warna-warna yang meriah, yang ceria. Jadi biasanya makanan-makanan ni mengandungi pewarna sintetik yang bernama tartarzin. Boleh google sendirilah tartarzin tu apa. Dan kalau kau tengok dekat label makanan-makanan jajan anak-anak tu, carilah kod E102 ataupun INS102 ataupun Yellow 5. Itulah dia tartarzin tu sebenarnya. Tapi isu ni bukanlah pewarna ni berbahaya ke, bukanlah kalau budak-budak makan tu terus berbahaya. Tidak sebenarnya. Ya, pewarna ni mampu membuatkan anak-anak yang sensitif ni lah terutamanya, mampu membuatkan mereka ni jadi hyperaktif. Bila mereka makan, mereka terus jadi hyperaktif, susah nak fokus. Malah ada juga anak-anak yang dikatakan, yang dilaporkan sampai naik warwam gatal di badan. Jadi kalau perasaan anak-anak tu jadi terlalu aktif lepas makan jajan-jajan yang dibeli yang berwarna ni, bolehlah cuba cek balik label produk tu kan, mungkin mengandungi tartarzin ni. Jadi Public Health Malaysia menyeru dan menyarankan ibu bapa lah supaya jajan-jajan macam ni dijadikan hanya sebagai makanan sekali-sekala saja, bukanlah makanan harian. Janganlah pergi buat stok pula dekat rumah. Biasalah mak ayah ni kan, bila anak-anak minta ni, kita pun tak sabar hati nak menolak kan. Jadi kita pun belilah buat stok dekat rumah. Macam kita juga, kita pun makan juga jajan. Tapi untuk anak-anak ni, kesihatan mereka perlulah dijaga seawal usia muda, orang kata. Jadi panjang lebar kan Mira bebel hari ni. Baiklah, itulah sedikit pesanan dan info yang Mira petik daripada Public Health Malaysia. Jadi sama-samalah kita ambil manfaatnya dan renung-renungkan. Jadi jom kita rehat dulu. Perak FM untuk koma aja. Yeah.

0: mana-mana.
1: Hah, Yok Yong, mau awak nak pesan sikit. Kita ni kalau udah dapat sebarang berita, janganlah kita ni terus panik. Cuba bertenang dan semak terlebih dahulu berita tersebut di sumber yang berlainan. Udah tu, mikir pula berita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak. Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.

0: Rasanya Udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngomel-ngomel juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berjam-jam. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandang geramnya teman.
1: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun Yung oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.

Ya, terima kasih buat koma yang masih lagi mendengarkan Perak FM ketika ini. Semestinya hiburan berinformasi untuk koma aja. Ada ramai dah pun yang hadir di ruangan WhatsApp ketika ini. Terima kasih Kak Nur Azila, Kak Ju dari Taman Palma Putri Kamunting, Kak Cik Intan kita dan juga Abang Izmir kita yang hadir memeriahkan ruangan WhatsApp konti Perak FM ketika ini. Nah, alang-alang hari ini hari Jumaat, waktu rehat pun panjang sikit lah. Terutamanya untuk kaum Adam kita yang akan menunaikan solat Jumaat kejap lagi. Dan bercakap mengenai solat Jumaat, sebentar sahaja lagi pada jam 12.15 minit tengah hari kita akan dapatkan Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak, untuk sama-sama kita dengarkan intisari khutbah Jumaat hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijriah. Jadi koma, jangan ke mana-mana, kita nak tunaikan dulu lagu daripada Abang Izmir kita ni. Perak FM untuk koma aja.

0: Intisari Kutubah Jumaat di Pera FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Pera.
1: Yuk, Wios, 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Baiklah, macam Mira cakapkan tadi, kita akan dengarkan intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Bersama dengan kita pun di talian konti ketika ini, Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, Imam Besar Masjid Negeri Perak. Assalamualaikum, Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa khabar Tuan Haji?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, syukur. Baik, silakan Tuan Haji dengan intisari khutbah hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari Jumaat yang penuh berkah ini, penghulu segala hari. Mudah-mudahan ya, kita berada di bawah rahmat Allah dan terus dapat beristiqamah, ya, kita dapat melaksanakan ibadah dengan istiqamah. Baik, bagi segmen intisari khutbah Jumaat ya, pada hari ini, mimbar masjid di negeri Perak, ya, insyaAllah akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Muhasabah, memperbaiki kelemahan, meningkatkan amalan baik. Baik, pada minggu ini kita berbicara tentang muhasabah diri, di mana perkataan muhasabah itu berasal daripada perkataan bahasa Arab, iaitu perkataan sabah, yang berarti menghitung, menilai dan juga menghisab. Ya, dari segi istilah syaraknya, istilahnya ialah menilai, muhasabah adalah menilai, mengkaji, menghisab diri sendiri terhadap amalan, perbuatan, perkataan dan niat yang telah dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki diri, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Bermaksud, sesungguhnya kepada kami mereka kembali, dan sesungguhnya kamilah yang membuat perhitungan atas amalan mereka, yakni manusia. Kata-kata daripada Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, yang bermaksud hitunglah diri kamu, nilailah diri kamu sebelum kamu dihitung. Ya, itu antara pesanan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baik, seterusnya di antara intisari khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu kepentingan bermuhasabah. Di antaranya beberapa kepentingan muhasabah, iaitu yang pertama, kita dapat mengenal pasti kelemahan dan kekurangan diri kita. Ya. Yang kedua, untuk kita mensyukuri nikmat. Setelah kita bermuhasabah di atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, jadi kebaikan kepentingan muhasabah dapat kita mensyukuri nikmat yang telah dikurniakan Allah kepada kita. Yang ketiga, kita dapat memohon keampunan atas kesalahan dan dosa. Orang yang sentiasa bermuhasabah diri, dia setelah mengenal dirinya, mengetahui tentang dirinya, maka ia akan sentiasa memohon keampunan atas kesalahan dan dosa. Dan yang keempat, memperbaiki akhlak dan amalan. Di antara kepentingan muhasabah, dapat kita memperbaiki akhlak dan amalan kita, memperelokkan amalan kita. Dan yang keempat, di antara kepentingan muhasabah ialah untuk kita merancang kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Terusnya, Di antara beberapa cadangan dan juga galakkan bermuhasabah terhadap beberapa perkara, iaitu perkara-perkara yang keutamaan. Yang pertamanya, muhasabah terhadap ibadah dan hubungan dengan Tuhan seperti solat, puasa, bacaan Al-Quran kita, zikir, berzakat dan bersedekah. Ya, hendaklah kita memberi keutamaan kepada amal ibadah. Ya, bermuhasabah terhadap amal ibadah kita dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita, ya, adakah solat kita, kita telah betul-betul belajar ya untuk mengetahui hukum-hakam berkaitan dengan solat, dengan puasa, ya, dengan zakat, kerana ini merupakan termasuk dalam rukun Islam yang menjadi fardu ain kepada kita setiap individu muslim. Yang kedua, bermuhasabah tentang akhlak dan syakhsiah. Mengisafi sifat-sifat mazmumah seperti tamak, bakhil, sombong, bangga diri, khianat, pemalas, panasbaran, buruk sangka dan lain-lain. Ini semua adalah sifat-sifat mazmumah yang dicela, yang mungkin ada dalam diri kita untuk kita memperbaikinya. Di samping kita terus menghias diri dengan sifat-sifat mahmudah pula, iaitu sifat yang terpuji. Ya? Seperti sifat ikhlas, sabar, syukur, pemaaf, pemurah, menjaga silaturahim, rajin, adil, menepati janji, dan sentiasa bersangka baik kepada orang lain. Yang ketiga, muhasabah tentang tanggungjawab dan hubungan dengan manusia, iaitu diri kita, keluarga ataupun masyarakat ataupun sebagai ibu bapa ataupun anak-anak, suami, isteri ataupun pemimpin dan rakyat atau rakyat, majikan atau pekerja, imam atau makmum, guru atau murid, orang kaya atau miskin, ataupun orang tua atau muda. Jadi kita hendaklah muhasabah diri tentang tanggungjawab kita. Apakah peranan kita tadi yang kita sebut sebagai ibu bapa ataupun anak, suami, isteri, pemimpin, rakyat dan sebagainya. Semuanya mempunyai peranan masing-masing dan tanggungjawab kita. Ya. Yang keempat, iaitu muhasabah berkaitan nasihat dan teguran yang membina dari pihak lain. Jadi perlu kita berlapang dada, sikap berlapang dada untuk menerima nasihat di samping kita dapat memperbaiki diri kita demi kepentingan dan untuk keberuntungan diri dan juga masyarakat kita. Jadi itu di antara beberapa perkara, ya, di antara beberapa perkara yang dapat kita ambil daripada intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Mudah-mudahan ya kita mendapat manfaat kebaikan daripada khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada hari ini. Ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia perkongsian intisari khutbah Jumaat khas buat kamu semua yang sedang mendengarkan Pera FM ketika ini. Baiklah, sama-sama kita mengamalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah.

0: senyum. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: radio.com aja.
1: Ya, masih lagi bertemankan Mira di sini. Yup Yung 10 pagi 2 petang. Terima kasih banyak-banyak yang mana yang masih lagi mendengarkan, masih lagi menemani Mira di sini. Ya, kalau dan kita pun menghampiri ke hujung minggu kan. Manalah tahu Yup Yung semua

Bu Pantai Timur Fest 2026 di Aeon Mall Kinta City Ipoh yang dah pun berlangsung hari ini 19 Jun 2026 hari Jumaat. Dan acara ini merupakan anjuran daripada Tourism Malaysia dan masuk adalah percuma. Macam Mira cakapkan tadi, dah mula dah hari ini, hari Jumaat 19 Jun 2026 sehingga hari Jumaat sehingga hari Ahad nanti 21 Jun ini, daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam sampailah tutup Mall Aeon Kinta tu kan. Kat sana macam-macam lah untuk koma yang menanti koma. Ada lebih kurang katanya 30 ruai pelancongan dari Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Mungkinlah ada koma yang mungkin nak bercuti ke Pantai Timur kan, nak tahu pakej-pakej percutian yang eksklusif dan pastinya banyak diskaun yang eksklusif buat koma menanti koma di sana. Dan juga ada banyak pameran kraft tangan, ada macam-macam lah. Macam bila tengok kat sini, ada juga jualan makanan yang menanti koma. Jadi jom pakat turun mana yang berkesempatan. Hari ini dah bermula dah pun sehinggalah hari Ahad nanti. Balik je kerja ni nanti kan, tukar je baju, malam tu terus pergi Aeon Mall Kinta. Bawa lah anak saudara, sedara mara, jiran depan belakang rumah koma. Dah tak payah pening-pening nak pergi mana hujung minggu ni nanti kan. Mana tahulah koma dengar ni nanti terfikir nak pergi kan. Buat koma juga, mana-mana yang nak hantarkan ucapan ke, permintaan lagu ke, boleh sahaja hantarkan juga di ruangan WhatsApp Pira FM di 010 200 7055.

0: Oma kat mana? Perak FM di sini. Ajanya ya.
1: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia menemani anda.

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Ben. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 0102007055.

YPFM untuk koma aja, hiburan dan informasi. Baiklah, sekarang pun dah menuju ke pukul 1 tengah hari. Pastinya ramai yuk kita dah pun segak berbaju Melayu, wangi-wangi dah. Dah bersiap dah nak menuju ke masjid sebentar saja lagi untuk menunaikan fardu Jumaat kan. Jadi pesanan Mira, pandu cermat, yang penting keselamatan diutamakan. Baiklah, sekarang ni panduan bersama Muslimin dan Muslimat yang sedang mendengarkan Perak FM ketika ini. Maksudnya, waktu fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.20 minit tengah hari sebentar lagi. Dan macam biasalah, kalau hari Jumaat, kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disambung siarkan ke National FM. Jadi terus, setia bersama dengan Mira, pastinya banyak pengisian kita hari ini. Dan Mira nak ucapkan selamat menunaikan solat Jumaat bagi yub-yub kita semua.

doa senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Uda'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa luhum datam lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih rakan penyampai kita dari National FM. Alhamdulillah, sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, anda bersama dengan saya Anam Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan setugas dan dari unit siaran luar radio RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari Sayyidul Ayyam 3 Muharram 1448 Hijri bersama dengan 19 Jun 2026 langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Alhamdulillah, sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, setinggi kesyukuran kita rafakkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas iman-iman dan Islam. Masih lagi kita dapat menghela nafas sehingga ke saat ini bagi menjalankan dan melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba dan khalifah di muka bumi Allah. Salawat dan salam juga ke atas junjungan besar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda dan juga para sahabat baginda. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Sama-sama juga kita berdoa buat ahli keluarga, sahabat handai, para asatizah, para alim ulama, tokoh-tokoh ilmuwan, tokoh-tokoh pejuang negara yang telah kembali menemui penciptanya. Moga Allah mengampuni dan merahmati mereka serta ditempatkan di kalangan ahli syurga. Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. InsyaAllah kita berdoa bersama, semoga Islam terus subur, mekar dan terjamin di bumi Malaysia. Allahumma inna nas'alukal afiyah di dunia wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunya wa ahlina wa malina. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keafiatan, yakni keselamatan dan juga kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemaafan dan keafiatan pada agamaku, pada duniaku, keluargaku dan hartaku. Dan sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, insyaAllah untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, anda juga boleh mengikuti siaran langsung khutbah solat Jumaat ini menerusi saluran-saluran radio RTM yang turut menyambung siar untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat kita pada hari ini. Juga boleh menonton secara langsung di saluran RTM TV1 dan juga secara langsung di JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Dan untuk maklumat sahabat pendengar dan juga siaran Jumaat dimulakan, insyaAllah waktu solat fardu zuhur pada hari ini akan tepat masuk pada jam 1.17 tengah hari seperti biasa kepada kaum Adam lelaki, terutamanya untuk kita segera kan pergerakan kita meninggalkan urusan dunia seketika dan juga kita memenuhi panggilan utama tuntutan ilahi. Dan di mana saja masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat, di mana saja lokasi anda, pastikan kita bersegera untuk datang awal ke masjid, memenuhi saf di hadapan dan juga memberikan sumbangan ikhlas ke tabung masjid ataupun surau yang mendirikan solat Jumaat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu Islam 1448 Hijri, apa yang kita hajatkan, apa yang kita pohonkan, semoga di dikabulkan oleh Allah SWT dan kita menjadi seorang khalifah insan hamba Allah yang dari tahun, dari hari ke hari semakin baik. Dan juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita terus berjuang menjadi insan dan juga hamba Allah yang dikasihi, insyaAllah. Dan juga insyaAllah pada hari ini sahabat pendengar dan juga sidang Jumaat yang dimulakan, seketika nanti kita sama-sama akan mengikuti dan juga mendengar khutbah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk Hijrah Membina Diri Membina Peradaban, yang akan disampaikan oleh Khatib Imam Tugas Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Karim Zakaria. Dan suka untuk saya kongsikan juga kepada sahabat pendengar dan juga terutamanya buat diri saya sendiri, untuk kita sentiasa menghadiri ya, semangat Mu'al Hijrah Tahun Baharu ini untuk kita memperbaiki, memperbetulkan segala kekurangan yang kita lalui sebelum ini. Mungkin kita boleh memenuhi majlis-majlis ilmu, menghadiri majlis-majlis ilmu, memenuhi aktiviti-aktiviti yang memberikan manfaat kepada kita terutamanya, dan juga memberikan manfaat juga kepada orang-orang lain. Semoga dengan perkongsian ini, apa saja perkara yang baik kita lakukan, dapat dikira dan juga dihitung amalan kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan seketika nanti sama-sama kita akan dengarkan laungan azan pertama yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, demikian laungan azan pertama yang telah pun dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hamdi Abdul Kadir. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimuliakan, sementara tadi kita telah pun mendengar tazkirah Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya sebagai satu aktiviti yang dibawakan oleh Masjid Putra sebelum menunaikan solat fardu Jumaat, adanya tazkirah Jumaat. Dan pada hari ini telah pun diberikan perkongsiannya oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim dari Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Menarik apa yang saya boleh kongsikan kepada sahabat pendengar, antara intipati yang disebut ataupun yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Muslim bin Hashim antaranya berkenaan dengan sempena dengan Maulid Hijrah tahun baru yang kita baru memasuki pada hari ini 3 Muharram 1448 Hijri, untuk kita sentiasa refleksi ataupun mengaudit diri kita dalam memperbaiki, dalam kita meneruskan kehidupan dalam arus perdana yang semakin hari semakin mencabar, dan bukan sahaja di peringkat syarikat ataupun di peringkat pekerjaan untuk kita mengaudit segala pekerjaan kita, namun diri sendiri juga perlu mengaudit diri untuk kita sentiasa memperbaiki dan juga kita memperbetulkan segala kesilapan. Bertempatan dengan sambutan Maulid Hijrah tahun baru, semoga dengan azam dan juga impian dan juga doa yang kita hajatkan, yang kita baca sebelum memasuki tahun baru Hijrah, selepas solat asar dan juga doa awal akhir tahun dan juga doa awal tahun, mudah-mudahan Allah mengampuni dan juga Allah mengkabulkan segala hajat kita pada tahun ini 1448 Hijri, dan mudah-mudahan kita menjadi seorang hamba yang bertakwa insya-Allah. Dan suka juga untuk saya kongsikan kepada sahabat pendengar antara aktiviti yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya ini, antaranya Qiyamulail bulanan di Masjid Putra pada hari Ahad 21 Jun 2026 bermula jam 4.30 minit pagi, bertempat di Dewan Solat Utama Masjid Putra Putrajaya, dan akan dipimpin oleh imam yang bertugas Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fairuz bin Nazaruddin. Dan seperti biasa, Masjid Putra menjemput seluruh warga Putrajaya dan yang juga yang berkaitan untuk bersama menyertai program Qiyamulail bulanan ini yang akan diadakan seperti yang telah saya maklumkan seketika tadi. Dan antara pengisian program pada hari tersebut antaranya Qiyamulail dan solat tahajud berjemaah, bacaan Al-Quran dan tazkirah subuh, dan juga sarapan ringan disediakan. InsyaAllah kita berebut peluang ini untuk kita menambah amal, mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menghidupkan malam dengan ibadah dan munajat. Semua jemaah muslimin dan muslimat dijemput hadir. Semoga kehadiran kita bersama mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah SWT insyaAllah. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang berkenan, hari ini merupakan hari Jumaat, Jumaat yang pertama dalam tahun baru Hijrah 1448 Hijri. Dan suka untuk saya kongsikan juga antara intipati yang telah dikongsikan oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfullah. Sebenarnya dengan majlis sambutan Maulid Hijrah peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan dengan 2026 Masihi, antara yang intipati yang saya boleh kongsikan, di mana hijrah ialah keberanian untuk berubah, meninggalkan kelemahan, memperbaiki diri dan menjadikan pengalaman lalu sebagai pedoman untuk membina masa depan yang lebih gemilang. Baik, sahabat pendengar, kita langsung dengarkan laungan azan kedua, seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat.
1: الله أكبر الله أكبر

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الهجرة سبيل النجاة وفتح بها أبواب العزة والثبات. أحمده سبحانه على جزيل النعم، وأشكره على سوابغ المنن والكرم، والذي قال سبحانه في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير من صدق الوعد وأدى الأمانة وبلغ الرسالة وهاجر في سبيل الله ابتغاء رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأيام والليالي تتعاقب بالأسحار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه، فإنها الزاد يوم التناد والنجاة من شدة المعاد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya orang yang bertakwa sentiasa berusaha memperbaiki diri, membina keluarga dan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat. Alhamdulillah, begitu masa berlalu, kini kita telah melangkah ke tahun baru 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya awal Muharram, kita sering bercakap tentang perubahan dan azam baru. Namun ada satu persoalan penting yang perlu kita tanyakan kepada diri sendiri. Apakah yang benar-benar berubah dalam diri kita selain angka pada kalendar? Adakah kita menjadi insan yang lebih baik daripada tahun lalu? Adakah hubungan kita dengan Allah semakin dekat? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah kita semakin memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat dan negara? Kerana hakikatnya perubahan tidak berlaku hanya kerana bertukarnya tahun. Perubahan berlaku apabila manusia berani mengubah dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang dibacakan di awal tadi, yang sebahagiannya bermaksud, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa perubahan yang besar sentiasa bermula dengan perubahan dalam diri dan cara kita melihat kehidupan. Sidang Jumaat yang dimuliakan, apabila kita menyebut tentang hijrah, ramai yang membayangkan perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Namun hijrah bukan sekadar berpindah tempat. Ia melangkau jauh lebih daripada itu. Hijrah ialah perubahan cara berfikir, cara bersikap, cara keberanian meninggalkan kebiasaan yang merosakkan dan memilih jalan yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda meninggalkan kampung halaman, harta benda dan keselesaan hidup bukan sekadar untuk menyelamatkan diri, tetapi untuk membina sebuah masyarakat yang lebih baik.
Daripada sebuah masyarakat yang berpecah, baginda membina masyarakat yang bersatu. Daripada sebuah masyarakat yang dipenuhi permusuhan, baginda membina masyarakat yang berasaskan kasih sayang. Daripada sebuah masyarakat yang kehilangan arah, baginda membina sebuah peradaban yang dipandu oleh wahyu. Inilah pengajaran besar daripada peristiwa hijrah. Perubahan diri bukan sekadar untuk kebaikan diri sendiri, tetapi untuk membentuk masyarakat dan membina peradaban. Hadirin yang dimuliakan, hari ini dunia berubah dengan begitu pantas. Teknologi berkembang tanpa sempadan. Kecerdasan buatan semakin mempengaruhi cara manusia berfikir dan bekerja. Maklumat boleh diperoleh dalam sekelip mata. Namun di sebalik semua kemajuan ini, kita masih berdepan pelbagai cabaran. Ramai yang berjaya dalam kerjaya tetapi gagal mengurus kehidupan. Ramai yang mempunyai ramai kenalan tetapi berasa sunyi dalam diri. Ramai yang mempunyai banyak maklumat tetapi hilang arah tujuan. Ramai yang mengejar kejayaan dunia tetapi lupa membina jiwa. Karena itulah kita memerlukan hijrah. Hijrah daripada hidup tanpa tujuan kepada hidup yang dipandu iman. Hijrah daripada mementingkan diri kepada menyumbang kepada masyarakat. Hijrah daripada sekadar mengejar kejayaan peribadi kepada membina masa depan ummah. Sejarah membuktikan bahawa tamadun yang hebat tidak dibina oleh manusia yang hanya memikirkan diri sendiri. Peradaban dibina oleh manusia yang berilmu, berakhlak dan mempunyai tujuan hidup yang jelas. Peradaban dibina oleh ibu bapa yang mendidik anak-anak dengan nilai agama. Peradaban dibina oleh guru yang mendidik dengan kasih sayang. Peradaban dibina oleh pemimpin yang amanah. Dan peradaban dibina oleh masyarakat yang saling membantu dan menghormati. Satu perkara yang sering dilupakan ialah peradaban yang hebat tidak hanya dibina dengan bangunan yang tinggi atau teknologi canggih. Peradaban juga dibina melalui bahasa, ilmu dan pemikiran yang diwariskan daripada satu generasi kepada generasi yang seterusnya. Sempena sambutan ulang tahun yang ke-70 Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun ini, marilah kita menghargai peranan besar institusi ini dalam memertabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa perpaduan dan bahasa pembinaan tamadun. Sejak penubuhannya, Dewan Bahasa dan Pustaka telah menjadi penggerak penting dalam memperkaya khazanah ilmu, memberdayakan amalan membaca dan memperkukuh jati diri bangsa. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah perintah membaca. Ini menunjukkan bahawa pembinaan peradaban sentiasa bermula dengan ilmu. Ilmu pula berkembang dan diwariskan melalui bahasa yang baik. Apabila bahasa dipelihara, ilmu dapat disebarkan. Apabila ilmu berkembang, masyarakat dapat dibangunkan. Dan apabila masyarakat dibangunkan dengan ilmu dan nilai yang baik, lahirlah sebuah peradaban yang kukuh dan bermaruah. Maka sempena tahun baru hijrah ini, marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah sumbangan yang ingin kita berikan kepada agama, masyarakat dan negara? Apakah legasi kebaikan yang ingin kita tinggalkan? Kerana hijrah yang sebenar bukan hanya tentang siapa kita hari ini, tetapi tentang siapa yang sedang kita bentuk untuk masa hadapan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai rumusan daripada khutbah hari ini, pertama, hijrah bukan sekadar peristiwa sejarah, tetapi proses perubahan diri yang berterusan. Kedua, perubahan yang sebenar bermula dengan keberanian mengubah diri sendiri. Perubahan diri yang dipandu iman,
akan membentuk keluarga, masyarakat dan peradaban yang sejahtera. Ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab menyumbang kepada pembinaan umat mengikut kemampuan masing-masing. Tahun akan terus berganti, kalendar akan terus berubah, tetapi kehidupan kita tidak akan berubah jika kita tidak berani berubah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah yang sebenar ialah berpindah daripada kelalaian kepada kesedaran, daripada kelemahan kepada kekuatan, dan daripada kehidupan yang biasa kepada kehidupan yang membawa makna. Semoga tahun baru hijrah ini menjadikan kita insan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih bermanfaat kepada manusia dan lebih bersedia membina peradaban yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi.

0: untuk koman.
1: Firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang. Allah Subhanahu Wa Taala, doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Nah FM, terus bersama kami untuk komen aja.

Trophy Dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: comadia.
1: Empat stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembang, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
2: Hai, risau betul lah.
3: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
2: Bukan apa, tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
3: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
2: 1. Jangan melanggar lampu isyarat merah. 2. Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
3: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
4: Nana dan Aida, pendengar setia Para FM untuk Koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.

itu dia persembahan dari Allah Ya Raham Tan Sri P. Ramli dan Puan Sri Saloma menerusi lagu Aci Aci Buka Pintu yang merupakan sebuah lagu klasik cukup popular yang diperkenalkan dalam filem komedi bertajuk Nasib Si Labu Labi pada tahun 1962. Assalamualaikum. Selamat petang Yop Yong yang setia bersama Perak FM ketika ini dan mungkin juga ada yang sedang menikmati waktu rehat ketika ini kan. Alhamdulillah, semoga Yop Yong semua dapat manfaatkan masa yang ada ni untuk kita rehatkan minda, kita rehatkan tubuh badan kita, kita segarkan badan semoga sebelum kita mulakan kita sambung kerja kita kejap lagi dan semoga terus bersemangat sehingga ke penghujungnya sambil bertemankan Perak FM di sini bersama Nana menerusi ruangan Moh Gebang. Jadi untuk hari ini Nana menemani anda untuk edisi 19 Jun 2026, hari hari Jumaat. Alhamdulillah, Jumaat yang penuh keberkatan bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah dan akan terus menemani anda sehingga jam 7 malam. Dan seketika tadi baru saja anda ditemani bersama DJ Amira. Diharapkan anda terus bersama Nana sehingga ke penghujungnya 7 malam. 7 malam nanti sambung pula DJ seterusnya sehingga jam 12 tengah malam. Dan di jam pertama ini mesti ruangan Moh Gebang, anda akan disajikan dengan lagu-lagu kenangan antaranya yang menanti selepas ini. Lagu-lagu 80-an, 90-an menghiasi petang anda. Allahyarham Sudirman Najib Arsyad, Antar Hujan dan Air Mata, Ada Kumpulan Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa. Ini dia Dato' Sheila Majid, Warna Perak FM, Tekoh Majid. Oh, my God.

0: Selamat petang, Yup dan Yung.
1: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
0: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Baik, saudara, menurut laporan dari Jabatan Meteorologi Malaysia, hamaran ribut petir dan angin kencang bakal berlaku jangkaannya di untuk seluruh negeri Perak sehingga pukul 5 petang ini. Jadi sama-sama kita ambil maklum untuk kita sesuaikan aktiviti di luar rumah, di luar bangunan, outdoor lah kiranya ya. Dan juga untuk anda yang sedang memandu ketika ini, kalau dah kawasan anda hujan, diharapkan anda memandu dalam keadaan berhati-hati, utamakan keselamatan anda. Dan juga untuk anda yang sekejap lagi nak menunggang motosikal, berhati-hati. Kalau kata cuaca tidak mengizinkan, kita tangguh dulu perjalanan, utamakan keselamatan anda juga kan. InsyaAllah kita sama-sama jaga keselamatan diri kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Okey. Dan kita nak teruskan lagi ruangan nostalgia pada petang ini di Perak FM. Dan untuk ketika ini jam menunjukkan 2:30 minit petang. Selepas ini menanti anda ada lagu-lagu pilihan antarabangsa dan juga sebuah lagu Hindi untuk hiburan petang anda. Layan terus Perak FM semestinya untuk koma aje.
1: Mbappe once again on the swivel.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul ke dia, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

0: bersama Al-Quran.
1: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
2: Jadi bersama saya Aris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
3: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
4: Dalam
3: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
4: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
3: Jangan ketinggalan di TV OK.
5: Taipei, Bandar Warisan, 104.1 MHz.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut dot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Jumaat yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, siaran Perak FM diteruskan lagi petang ini menerusi rancangan Lughatul Jannah yang bersiaran ketika ini sehingga jam 4 petang. Terlebih bersedia dikonti kita bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sihat Ustaz ya?
4: Baik, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, hari ini sejuk sikit. Bukan sikit-sikit lah, sejuk banyak juga lah Ustaz. Hujan hari ni.
4: Tapi salji tak turun lah.
3: Salji tak turun lagi. Tapi hujan membasahi bumi. Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan rancangan Lughatul Jannah petang ni Ustaz. Hari ini surah Al-Kahfi ayat 49 hingga 50. Baik, silakan Ustaz.
4: Baik, terima kasih DJ Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tuan-tuan, pendengar Perak FM dan juga penonton di TikTok kita, Alhamdulillah, pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi lagi kesempatan kepada kita pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan perkongsian kita di muka surat 299, iaitu surah Al-Kahfi ayat 49 dan ayat 50. InsyaAllah saya akan baca sebelum kita menerima panggil. Bacaan saya ialah maqam ataupun taranum nahawan yang kita baca dengan gaya bacaan murattal insyaAllah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

0: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم.
1: Begitulah tuan-tuan sekalian, daripada surah Al-Kahfi muka surat 299 ayat 49 dan ayat 50 yang saya baca tadi dengan lagu Nahawan. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan sekalian, sebelum kita menerima pemanggil, marilah sedikit kita lihat hukum-hukum yang kita boleh keluarkan sedikit sebanyak sebelum kita berbincang lebih jauh. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat di sana ayat 50. Ayat 50 tu, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kalau katalah ada di kalangan kita yang membaca tiba-tiba nafas tak cukup, kan, maklumlah Allah cipta kita ni bukan semua sama. Ada orang yang panjang nafas, ada orang yang nafasnya pendek, kadang-kadang 3 kali 5, 4 kali 5 pun dah habis nafas. Contohlah pada ayat 50 ni ada di kalangan kita yang baca gini, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Habis nafas di situ. Maka bagaimana kita nak mula semula? Kita mula pada kalimah usjudu. Di situ mulanya. Usjudu li Adam fasajadu. Kan? Usjudu. Cuma perbincangan saya ialah bagaimana kita nak meletakkan baris pada huruf hamzah wasal kalimah usjudu itu. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, tidak ada tulis baris. Sekarang kita nak letak usjudu ke atau asjudu atau isjudu, kan? Jadi kita melihat panduan huruf ketiga, di mana huruf ketiganya huruf jim. Bila huruf jim berbaris di depan, maka hamzah wasalnya dibaca baris depan. Itu yang kita baca usjudu. Jangan baca asjudu, salah. Ataupun jangan baca isjudu pun salah. Baca dengan usjudu. Ianya berlaku kalau kita mulakan dengan kalimah usjudu itu. Tapi kalau kita tak ada berhenti, kita sambung je terus sampai illa iblis lah katakan. Tak perlulah kita baca usjudu, tak perlu kita ubah apa-apa pun. Kita baca lil malaikati isjudu, macam tu je. Ni cerita kalau kita mulakan dengan kalimah usjudu itu. Itu kaedah dia, dengan melihat huruf yang ketiga iaitu huruf jim baris depan, maka hamzah wasalnya baris di depan. Itu yang pertama. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok ke depan lagi. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu. Sini kalimah dhurriyah ini. Di sini tuan-tuan sekalian, yang pertamanya kita kena baca ra tu nipis. Macam mana bunyi? Kadang-kadang bila saya tanya kan dalam kelas-kelas kan, semua jawab nipis, elok je jawapan. Tapi bila baca, dia tak bunyi nipis. Kan? Sebab apa? Dia tak faham bagaimana nak nipis. Tuan-tuan cuba dengar. Dia bunyi begini. Wadhurri. Wadhur. Masuk-masuk zur tu terus dah nipis dah. Wadhurri. Wadhurri. Nampak tak? Jangan wadhurri. Salah. Tapi wadhurri. Terus nipis. Wadhurriyatahu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, selepas huruf ya itu, selepas huruf ra itu terdapat huruf ya. Ya yang bersabdu. Bila ya yang bersabdu ini, bagaimana kita nak tunaikan sabdu ataupun kita nak lafazkan ataupun kita nak bunyikan sabdu yang ada pada huruf ya itu dengan cara kita an-nabr. Kita selalu sebutkan an-nabr. Apa dia an-nabr? Kita meninggikan sedikit suara kita. Wa dhurriyatahu. Macam kita macam orang kata apa? Suara tu njut. Njut sikit. Wa dhurriyatahu. Tak nak baca baca mat. Ada orang kadang-kadang dia baca panjang, dia baca macam ni. Wa dhurriyatahu, riyatahu. Itu tak betul baca gitu. Sepatutnya baca ialah wa dhurriyatahu, riyatahu. Macam itu cara dia. Samalah ayat tu ujung lagi sikit, kita tengok wa dhurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Nampak? Ada huruf waw di hujung tu. Huruf waw pun bersabdu. Jadi bagaimana nak bunyikan sabdu waw itu? Cuba tuan-tuan dengar. Wa hum lakum adu. Dia macam tersangkut sikit suara tu. Wa hum lakum adu. Macam tu. Masa berhenti tu du. Dia macam macam terenjut sikit lah suara tu. Tak mau baca wa hum lakum adu. Tu tak betul. Kalau adu itu kita dah buang sabdunya. Adu macam itu. Okey, baiklah tuan-tuan sekalian, itulah perkongsian saya. InsyaAllah nanti kalau ada pemanggil, kita boleh lagi berkongsi-kongsi lagi tentang hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan insyaAllah.
2: Baik, mana yang sedang menonton kita secara langsung di Facebook dan juga TikTok Perak FM ketika ini, kalau nak bertanya juga boleh tinggalkan soalan di ruangan nak komen. Kita ambil pemanggil pertama petang ini. Hello, assalamualaikum. Terputus pula. Jadi untuk yang nak menyertai ruangan Lughatul Jannah pada petang ini untuk sama-sama kita pendengarkan bacaan, kalau ada salah nanti insyaAllah Ustaz akan bagi tahulah betul kan. Jadi boleh hubungi di talian konti 05-545-8559. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Ini Mak Ngah dari Penang.
2: Mak Ngah daripada Penang. Silakan. Yeah.
3: Okey, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Macam mana cuaca hujan ni?
1: Tu lah, sini pun lebat juga ni.
3: Sama lah. Okey, makasih cuba Ustaz.
1: Silakan.
3: A'udhu billahi minasyayqanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tahniah ya Mangah, kita baca yang baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik Mangah, kita kongsi tajwid satu.
2: InsyaAllah.
1: Mangah tengok kalimah yang mula-mula sekali ayat 49 tu kan.
2: Ya.
1: Wawudhi'a. Saya nak bincang huruf dot tu.
2: Wawudhi'a.
1: Ayat
2: pertama tu.
1: Mula-mula tu lah. Wawudhi'a. Baik, huruf dot ni dia huruf isti'la kan.
2: Ya,
1: dia tebal kan?
2: Tebal.
1: Cuma saya nak tanya Mak Ngah, kalau Mak Ngah ingatlah, bila huruf isti'la' ni, bila baris bawah, dia tebal, dia jatuh martabat nombor berapa? Mak Ngah ingat tak?
2: Ya, itu Ustaz ajar Mak Ngah tu. Ustaz jatuh. Dia jatuh nombor 5 dah Ustaz.
1: Oh, nombor 5. Pandai. Ingat lagi kan?
2: Ingatlah nombor 5 dah.
1: Nombor 5. Kalau tengok dalam buku saya tu, nombor
2: 36. Ada. Tapi tak tengok lah. Tapi teringat lah Ustaz kata tu.
1: Betul. Mak Ngah. Terima kasih. Jadi dia jatuh martabat nombor 5. Maksudnya, dia punya tebalnya tak tebal sangat lagi.
2: Taklah tebal macam urut depan dengan urut atas dah patah pas bawah dengan domoh tu.
1: Dia punya ni apa, dia punya tebal dia dah melemah kan. Okey, terima kasih Mak Ngah.
2: Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih DJ. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah tuntas kan Mak Ngah di Penang. Memang menjawab dengan yakin. Soalan saya tadi dia faham tu. Saya tanya tadi, jika sekiranya huruf isti'la apabila dia berbaris di bawah macam kalimah wawudhi'a, bila berbaris di bawah dia jatuh martabat nombor berapa? Jawapan nombor 5. Tentu ada nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Baik, saya terang sikit. Siapa-siapa yang ada buku tajwid 101, tuan-tuan boleh buka dekat nombor 36. Nombor 36 tu saya ada terangkan di sana. Tuan-tuan boleh lihat nombor 36 tu warna biru. Baik, tala. Tengok, tala itu rumus ataupun ringkasan daripada huruf-huruf isti'la yang diikuti selepasnya alif. Setiap huruf isti'la yang selepasnya ada huruf alif. Tala. Jadi tala ini nombor 1 paling tebal. Kemudian dia mula melemah tebal dia. Maksudnya bukan nipis, kita tak sebut nipis ya. Dia tetap tebal. Cumanya tebalnya dah mula mengurang apabila dia hanya baris di atas. Contoh yang kita bagi dalam buku tu taba'a, taba'a, baris atas saja. Kemudian dia ikuti yang ketiga, kalau sekiranya huruf isti'la tu baris di depan. Tubi'a, dia dah mula melemah tebal dia. Jangan kita samakan tebal tu dengan to, tak mau. Dia dah mula merendah. Kemudian yang keempat ialah jika sekiranya huruf isti'la itu barisnya sukun atau mati. Ya tuba'u, dia tak tebal sangat. Dan akhir sekali macam Mak Ngah sebut tadi, apabila huruf-huruf isti'la tu barisnya di bawah, maka sifat ketebalannya sudah melemah. Itulah standard ataupun martabat tafkhim, martabat tebalnya huruf-huruf isti'la itu. Baik, terima kasih.
3: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
4: Salam, hari ni ada mengaji ke?
3: Ada.
4: Lama saya tak mengaji.
3: Siapa ni?
4: Kau nak jam ada.
3: Okey, baik, silakan.
4: Ayat.
3: Ya.
4: Ayat apa?
3: Surah Al-Kahfi ayat 49 hingga 50.
1: Muka surat 299. Ya? Muka surat 299.
4: Tak apa lah. Tengok orang dulu lah. Saya
3: dah hati. Thank you. Baik. Baik. Baik, untuk pemanggil seterusnya, kita boleh hubungi talian 05-545-8559. Pemanggil seterusnya, hello? Hello? Hello, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, siapa di talian?
5: Kak Maznah.
3: Ya?
5: Hujan pula tak?
1: Kak Maznah.
3: Kak Maznah. Tak clear ya? Ah, tak apalah.
5: Boleh dengar.
3: Boleh ke tak boleh? Boleh
5: dengar.
3: Okey, kalau boleh kita silakan bacaan je.
5: Okey, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ha, saya kuat sikit dekat.
5: Saya baca ya.
1: Silakan.
5: Mana dah hilang lah. Ayat 49.
1: Okey.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: أمر ربه أفتتخذونه وذريته
1: ulang balik.
0: Sebut
1: ni tadi
0: betul, Ustaz?
1: Betul, ulang balik. Boleh.
0: Apa tak?

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم.
1: Sadaq Allahul Azim. Terima kasih ya Kak Maznah atas bacaan. Alhamdulillah. Tapi tu lagu apa tahu tak?
0: Lagu tak tahu.
1: Tu lagu Jiharkah tu.
0: Kenapa suka jadi lagu Jiharkah? Tak jadi lagu Lamunawan.
1: Pasalnya Kak Maznah memang duk asyik dengan lagu Jiharkah. Itu ya pasalnya. Tak apalah lagu Jiharkah. Saya memang suka lagu Jiharkah.
0: Memang saya suka minat lagu dia hasa. Tapi nak buat lagu Nawan tak jadi
1: lah. Oh, tak apa lah. Hujan ke hujan.
0: Hujan lebat betul-betul tadi. Ini dah reda
1: sikit. Okey, tak apa.
0: Ustaz nak tanya tak?
1: Boleh nak tanya tak? Nak tahu tak? Nak apa? Nak jawab?
0: Tak takut dah Ustaz.
2: Ha, boleh. Ustaz nak tanya ke?
1: Okey, cuba jawab ayat 49 tu.
0: Ayat 49.
1: Kalimah akhir sekali. Ahada.
0: Rabbuka ahada. Yang wakaf tu ke?
1: Ya, itu mak apa?
0: Yang wakaf tu jadi mak iwat.
1: Mak iwat macam mana Kak Maznah kenal tu mak iwat tu?
0: Pasal dia huruf apa ni, huruf berbaris dua, lepas tu dia ada selepas dia huruf alif.
1: Dan kita wakaf kan?
0: Apabila kita wakaf.
1: Tahniah, betul itu.
0: Kalau
1: betul
0: sambung jadi mat. Sama-sama idram ma'arunah. Kalau sambung ahadaw wa isi jadi ma'arunah.
1: Betul, tepat, pandai. Terima kasih, Kak.
0: Okay. Terima kasih, Ustaz.
1: Sama. Okay. Okay. Apa yang saya bincang tadi, Kak Maznah, dia jawab ahada ayat ataupun ayat 49 tu, kalimah terakhir sekali. Ketika mana kita waqaf, kita tengok di sana ada baris dua di atas ataupun fathatain kita sebut ya. Baris dua di atas tu kita waqaf. Jadi kita waqaf atau kita berhenti di situ bacaan, itu dia panggil mat iwaq. Mat iwaq dibaca dengan dua harakat macam mat asli juga. Syarat dia mesti waqaf. Kalau kita sambung dia jadi mat, kalau kita sambung jadi idgham ma'al gunnah. Dia tak jadi mat lah. Bila sambung tak idimat, dia jadi idgham ma'al gunnah. Sebab selepas dia tu ada huruf waw. Okey, terima kasih.
2: Baik, kita boleh memanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Saya Puan Zaliha dari Bandar Baru Putra.
2: Puan Zaliha, silakan kebacaannya.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hujan ke Bandar Baru Putra?
3: Rintik.
1: Oh, kami lebat no sini ha.
3: Ini tak ada lebat.
1: Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'a al-kitabu fatara al-mujrimina munfikina mimma.
1: Ambil balik mimma. Mimma fihi wa yaquluna.
3: Mimma fihi wa yaquluna ya waylatana.
1: Tak, jangan panjang. Ya waylatana.
3: Mimma fihi.
1: Jangan panjang, hi pun tak panjang. Tak apa, tak apa.
3: Mimma fihi wa yaquluna ya walat nawaya
1: naya
3: wailatana
1: wa
3: yaquluna wa yaquluna wa yalata.
1: Dengar saya sebut pelan-pelan wa yaquluna ya wailatana. Sebut
3: wa yaquluna wa
1: naya
3: wailatana
1: wailatana.
3: wa yaquluna wa na ya wailatana.
1: Tak apa, terus malihaza.
3: Malihazal kitab la yuqadir. La yuqadiru.
1: Ru jangan panjang. La yuqadiru saghi.
3: La yuqadiru saghi rotan wala kabirah. Wala kabiratan.
1: Ulang balik.
3: Wala kabiratan illa ahsaha. Wa wajadu ma amilu
1: hadira. Oh, dah ulang balik.
3: Ma amilu hasira.
1: Hadira.
3: Wala yazlamu. Wala yazlamu.
1: Okay, uruk dha tu kena tebal. Angkat lidah tu. Wala yazlimu.
3: Wala yazlimu rabbuka ahada.
1: Itu pun tak tebal lagi. Cuba lagi sekali. Wala
3: yazri. Wala yazlimu rabbuka ahada.
1: Tak apa, terus. Wa idh qulna.
3: Wa

0: Li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fasa
1: fa fasaqa an

0: أمر ربي
1: ففسق عن أمر ربي
0: ففسق عن أمر ربي
1: ترس
0: أفتتخذونه زرية
1: وذري
0: أفتتخذونه وذريته أولياء أولياء من دوني وهم لكم عدو
1: berhenti senang وهم لكم عدو berhenti
0: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا
1: ليز تو تروي بني هر الظا تاك باجا بني لام للظا بئس للظا ها
0: بئس للظالمين بدلا
1: باي بوان زاليا تاو تاك huruf dha ni macam mana gaya lidah bila sebut dia huruf dha yang bertitik itulah bi saril dha
0: lidah terkepi
1: lidah terkena keluar sikit ujung tu
0: ujung ni kena keluar
1: sikit
0: tapi nyebut tak betul
1: bi saril dha
0: lidzalimin
1: okey terima kasih
2: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum
3: Ustaz.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Salihah. Itu Puan Zaliha. Walaupun kita tengoklah bacaan dia tadi, orang kata apa, dia dalam proses nak melancar kan, dia sanggup juga beri komitmen. Tiap-tiap minggu saya rasa dia telefon. Terima kasih di atas komitmen itu. Tak masalah ya. Tuan-tuan tengoklah, kalau baca macam mana pun kita insyaAllah kita cuba layan cara yang baiklah insyaAllah. Tuan-tuan jangan risau tak pandai baca ke, tegak gagak ke, tak ada masalah. Kita alu-alukan sebenarnya pada semua peringkat. Itu contoh yang bagi saya satu motivasi kepada orang lain untuk call kita sebenarnya. Terima kasih Puan Zaliha.
3: Cubanya kalau kata buku Tajwid 101 Ustaz ni masih ada lagi di pasaran?
1: Ada. Senang je tuan-tuan, klik je dekat TikTok tu, tulis je Tajwid 101 tu, tuan-tuan akan dapat lah buku ni. Buku yang saya buat ni ringkas tapi padat. Ringkas ni maksudnya saya tak banyak sangatlah celoteh cerita-cerita tu. Saya ambil poin-poin-poin aja. Jadi mudah untuk orang-orang baru, untuk orang-orang baru nak berkenalan dengan tajwid tu, insya-Allah boleh membantu.
3: Kadang-kadang baca boleh Ustaz saya, cuma tajwid tak apa, cekap sikit. Jadi okay, boleh dapatkan buku yang Ustaz sendiri terbitkan. Okey, untuk pemanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Cik Adidin.
4: Ya, saya. Saya Zaitun dari Mekah.
3: Oh, salah orang.
1: Zaitun.
4: Sama dah, saya tak dapat Ustaz. Masalah radio.
3: Baik, silakan bacaannya.
1: Dia dah okey dah? Radio okey dah?
4: Okey dah. Tapi saya tak nak tutup Ustaz. Kalau tutup, dia tak bawa langsung. Nanti tak ada dengar.
1: Tak apa. Silakan.
4: Okay. Terima kasih Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه
1: Boleh tak Puan Zaitun ulang semula, betulkah huruf Shin? Huruf Shin ni pastikan dia bunyi mush. Ada bunyi apa? Bunyi tafashi itu. Cuba semula.
4: Wawudi'al kitabu patarul mujrimina mushfiqina mimma fi. Boleh tak?
1: Boleh tu. Mimma, ambil situ.
4: Mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Ulangkan atau terus?
1: Boleh ambil juga ma li hadzal kitab.
4: Mari hazal kita bila yughadiru saghiratan
1: wala. Ra tu kena tebal. La yughadiru saghira. Ha.
4: Mari hazal kita bila yughadiru. Mari hazal kita bila yughadiru
1: saghira. Ha, jangan panjang. La yughadiru saghiratan.
4: Lama tak baca Ustaz.
1: Tak apa.
4: Mari hazal kita bila. Mali haza kita bila yughadiru khagiratan wala kabira. La yughadiru khagiratan wala kabiratan illa ahtoha. Wa wajadu ma'amilu hadiru. Wala yazlimu rabbuka ahada. Wa in kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi.
1: Puan saya tu nampak tak dekat fasajadu tu mat apa tu? Panjang fasajadu panjang.
4: Ah, mat jaiz.
1: Lepas tu illa, illa?
4: Illa pun sama juga panjangnya sama jaiz juga. Sama.
1: Ah, jadi puan saya tu cuba samakan panjang jadu dengan illa.
4: Tak sama tadi.
1: Ya. Ah, pendek yang illa tu.
4: Fasajadu illa iblis kana minal jinni fafataqa an amri rabbi afatattakhizu.

0: Wahum lakum adu. Mula tak Ustaz yang tu?
1: Ha, betul, yang betul. Yang tu terus.
0: Bi'salizzalimina badala. Sadaqallahul azim. Lama tak dapat Ustaz pasal radio masalah.
1: Tapi ni hari ni okey, clear, cantik hari ni.
0: Okey. Boleh lah tu dah.
1: Yalah, alhamdulillah.
0: Dah tukar dah Ustaz. Dia punya tu pecah.
1: Oh, sound dia pecah.
0: Itulah tukar belikan lain.
1: Alhamdulillah. Ya, ya.
0: Baik-baik. Dah saya kata macam manalah, tak dapat dah nak mengaji ni pun banyak lama dah tak dapat.
1: Iyalah, hari ni dapat alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah dah dapat hari pun hujan-hujan ni.
1: Iyalah. Puan Zaitun, boleh tak kita kunci tajwid sikit, boleh tak?
0: Insya-Allah.
1: Cuba tengok ayat 49 tu. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru la yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Ada berapa ra daripada la yughadiru? Ada berapa ra?
0: 1, 2, 3.
1: Ada 3 ra. Ra tu ra tebal ke nipih?
0: Ra. Roh semua tebal, dari di atas dengan dari depan.
1: Okey. Bila roh tebal ni, macam mana kita nak buat bagi dia tebal?
0: Angkat pangkal lidah.
1: Ya, betul.
0: Jadi habis kita... dia lidah tepi tu, dia terangkat macam roh tak Ustaz? Tak. Kalau roh dia tak angkat, tepi-tepi lidah dia tergulung sikit. Ya.
1: Dia tepi tak bincang, dia bincang ujung dengan pangkal je.
0: Oh, gitu.
1: Hujung lidah untuk sebut makhrak dia, pangkal dia tu untuk tebalkan dia.
0: Kalau roh tu? Kalau huruf
1: Zoh
0: tu?
1: Zoh yang bertitik tu ke?
0: Ha.
1: Zoh yang bertitik tu, ujung lidah tu kena keluar sikit.
0: Oh, dikeluarkan ujung lidah. Bukan tepi lidah tu terangkat macam tergulung sikit. Tak ada.
1: Yang itu juga.

0: war tebal tadi
1: bukan depan huruf war jatuh. Tentang huruf war saya tak cerita ra, saya cerita war. Bila ujung lidah kena keluar itu, itu untuk makhraj dia, cara sebut. Lepas itu yang puan-puan apa puan Zaitun sebut tadi yang kata tepi itu kena juga itu sebenarnya itu sifat itibak, kena tebalkan dia.
0: Tang itibak tu.
1: Jadi maksudnya hujung lidah keluar, lidah pun kena naik juga. Macam kita baca liwa. Lidah kita tu pun macam naik ke atas juga kan.
0: Sebab tapi nak tebal. Yang tu nak wakaf ke Ustaz?
1: Yang mana tu?
0: Yang kalau yang naik tebal dan semua terangkat, lidah tepi pun terangkat, dan tu dia wakaf ke atau pertengahan macam ni?
1: Dia asal sebut je huruf tu di mana pun kena begitu.
0: Sama juga.
1: Di tengah ke, di ujung ke, sama je cara sebut
0: kan
1: dia.
0: Ingatkan sebab tu tadi pasal berhenti.
1: Baik, terima kasih ya Puan Zaitun.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, tuan-tuan, itu dia. Saya, apa yang saya bincang tadi dengan Puan Zaitun ialah pada kalimah, pada ayat 49, iaitu pada kalimah La yughadiru. Yang pertama, ra, bagi depan. Kemudian sari ra, ra bagi atas pula. Wala kabira, itu ra bagi atas pula. Jadi ketiga-tiga itu kena baca dengan tebal. Boleh katakan ramai orang jawab betul. Tapi bila baca tu, dia macam tersasul. Dia nak ke arah nipih. Ya, sebenarnya kita cermat itu, kita baca bagi tebal. La yughadiru saghiratan wala kabira. Nampak? Saghira dengan saghira, saghira. Itu cara dia, nah. Baik, terima kasih.
2: Baik, yang ada di live TikTok kita ni Ustaz, katanya nak baca tapi takut kena marah.
1: Hujan-hujan tak marah,
2: tak sejuk. Marah, sejuk. Jadi untuk yang nak beritahu ruangan Lora Terjanah petang ini, boleh terus hubungi talian konti 0554585559, surah Al-Kahfi, muka surah 299, ayat 49 hingga 50. Okey, untuk memanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Siapa di talian?
3: Saya Puan Halimah Tu Sa'dia.
2: Puan Halimah Tu Sa'dia, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ.
1: Baik. Puan Halimah tu ulang semula dekat fatarol tu, jangan qalqalah kan, jangan fatarol, tu tak mau, tapi fatarol mujri. Cuba semula.
3: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي

0: Bila yugadir.
1: Baik, masih lagi huruf ha tu. Ha tu kan. Wa yaquluna ya waylatana ma li hadha li hadha. Ah, cuba semula.
0: Dari mana Ustaz?
1: Daripada wa yaqulu, wa yaqul ataupun ambil ma, ambil ma li hadha boleh.
0: Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha.
1: Dah pandai pun sebut ha. Ha, terus wa wajadu.
0: Wa wajadu ma amilu hadira. Wala yazlimu rabbuka ahada. Wa iz qulna lil malaikati sujudu li adama fasajadu illa iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. فَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tahniah ya Puan Halimatus Sa'diah, dapat baca dengan baik. Cuba huruf ha tadilah sikit je. Nah. Boleh kongsi tajwid sikit?
0: Saya cuba Ustaz.
1: Cuba lihat ayat 50 tu. Wa idh qulna lil malaikati. Kalimah lil mala tu ada lam sukun tu, nampak tak lam sukun lil tu? Lam sukun tu lam apa tu? Lam qamariyah ke syamsiyah?
0: Lam qamariyah.
1: Lam qamariyah. Bukan ke lam qamariyah ni ada hamzah wasal sebelum dia?
0: Bukan Ustaz.
1: Tak, saya tanya balik ni. Saya tanya balik, lam qamariyah ada tak hamzah wasal sebelum dia sepatutnya? Sepatutnya ada lah kan? Tapi di sini di sini tak ada kan?
0: Nyata lam apa?
1: Saya tak habis lagi. Di sini tak ada. Okey, saya nak tanya sebab apa tak ada? Betul, lam tu lam qamariyah betul. Sebenarnya jawapan tu betul lam qamariyah. Cuma saya nak tanya kenapa tak ada hamzah wasal? Tahu tak?
0: Tak tahu.
1: Dia setiap huruf lam qamariyah atau lam samsiah apabila sebelum dia ada huruf lam. Macam tu kan, lam bagi bawah tu kan?
0: Ya.
1: Maka dibuang pada tulisan huruf hamzah wasalnya. Tulisannya dibuang, tapi dia tetap lam qamariyah. Tetap lam samsiah. Sama je. Contoh di bawah sana, lil zalimin, ayat 50 juga dia kena habis sana kan. Lil zalimi kan, itu lam samsiah. Walaupun tak ada hamzah wasal, tapi lam samsiah itu. Sebab dia buang pada tulisan hamzah wasalnya.
0: Saya dah belajar Ustaz, tapi suka teringat Ustaz.
1: Tak apalah, saja kita nak ingat-ingatkan balik lah ni.
0: Okay,
1: terima kasih
0: Ustaz.
1: Terima kasih, sama.
0: Assalamualaikum.
1: Tapi sungguh pun begitu tuan-tuan sekalian. Walaupun tadi Puan Halimatus tadi dia cuba menjawab, Alhamdulillah, terima kasih. Cuma kalau tuan-tuan tak tahu pun nama hukum, tak jadi masalah pun. Nak beritahu itu je. Kalau tuan-tuan baca betul, wa idh qulna lil malaikah, baca betul. Kemudian bi salil walimi, betul baca. Tak tahu nama pun tak apa. Itulah beritahu itu.
2: yang paling utama adalah sebutan huruf.
1: Betul. Dia baca Quran yang paling utama, baca betul.
2: Baca betul.
1: Sekalipun tak tahu hukum tajwid, tak ada masalah.
2: Tapi tak apa, boleh tambah ilmu, dapatkan buku tajwid Ustaz.
1: Ya, saya.
2: Sangat ringkas dan insyaAllah lah.
1: Cuma kalau kita baca dengan ada ilmu tajwid tu, dari segi keyakinan kita lebih sikit lah. Kita yakin bacaan kita tu betul mengikut kehendak tajwid.
2: Baik, kita teruskan lagi ruangan Lora Tu Jannah petang ini dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello.
2: Hello, siapa di talian?
3: Ya,
2: siapa ni?
3: Kak Ainun.
2: Kak Ainun. Baik, silakan Kak Ainun.
3: Terima kasih, Nana.
2: Ya, sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya nak pedon hujan yang lembat-lembat.
1: Itulah tu. Macam dengar Kak Ainun bercakap kuat. Bising bumbung tu. Silakan, Kak.
3: Okey, terima kasih. Ustaz mula lah ambil keberkatan.
1: Ambil lagu Nahwan ya?
3: Ya.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ وَوُضِعَ

فسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء وذريته وذريته

0: Du.
1: Jangan panjang di, sangat. Du jangan panjang sangat. Du tu jangan panjang sangat. Wahum lakum adu. Macam tu je.
0: Wahum lakum adu. Bi'salil zalimina badala. Sampallahul azim. Dah lari punya teran lagu ya.
1: Tak lari, tak lari. Betul lah tu.
0: Yeah.
1: Ha, betul. Cuma Kak Ainan tadi dekat wahum lakum adu tadi tu.
0: Yeah.
1: Kak Ainan tahu tak apa kita nak buat bila kita nak baca waw sabdu tu?
0: Nyok kan.
1: Ha?
0: Nyokkan suara.
1: Ha, apa nama dia?
0: An-Nabr.
1: Ha, An-Nabr. An-Nabr.
0: An-Nabr.
1: Ha, baik. Ha, betul tu. Wahum lakum adu. Macam tu.
0: Tadi aku terpanjang ya.
1: Terpanjang sikit. Okeylah. Terima kasih Kak.
0: Okey. Ustaz nak tanya. Ustaz macam live tu tak tiktok ke berapa?
1: Live yang mana? Banyak saya buat live. Yang mana tu? Yang mana
0: satu? Satu yang diorang mengaji tak tiktok tu. Di Rabu, Kamis, tapi aku tak dapat. Orang lah sebabnya diorang mengaji balik dekat pusat semua. Kat Kedomleh diorang mau balik.
1: Yang itu hari Isnin, hari Rabu, hari Kamis. Pukul 10.30 start.
0: Tapi tak dapat nak dengar. Dia rakaman, ada ulangan tak ada?
1: Tak ada, tak ada rakaman. Saya buat live je.
0: Sebab ni orang mengaji dari pagi pukul 9 start sampai dekat pukul 12 baru balik.
1: Yalah. Okey, terima kasih Kak.
0: Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nana. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya tengok. Ada tak apa? Ada soalan?
2: Ada soalan, ada, soalan dari Muhammad Fikri 306 ni Ustaz. Mengenai idram
1: mutamatsilain.
2: Itu Ustaz.
1: Okay. Cik Fikri ni tanya, idram mutamatsilain kan huruf yang sejenis makhrajnya bertemu mim bertemu ba. Okay, saya faham tu. Baik, tuan sekalian ya. Memang idram al-mutajanisain bukan mutamatsilain tu. Mutajanisain. Sebenarnya bukan mutamatsilain. Kalau mutamatsilain, huruf tu serupa. Macam huruf ba bertemu dengan ba. Kan serupa ba dengan ba tu kan. Ataupun huruf ha bertemu huruf ha. Ataupun huruf kaf bertemu dengan kaf. Itu orang panggil al-mutamatsilain. Sebab bila kita terjemah mutamatsilain tu serupa. Serupa lah kan, ba dengan ba, kaf dengan kaf. Tapi kalau ba dengan mim, hurufnya tak serupa, tapi dia punya tempat keluar sejenis, iaitu kedua-dua tempat, kedua-dua huruf ni, iaitu huruf ba kan. Bila kita sebut ba macam mana, bibir kita merapat kan, ab. Sama juga sebut mim, bibir kita merapat, am. Itu cara sebut sama, iaitu di bibir. Itu dia panggil al-mutajanisain. Itu bukan al-mutamatsilain. Ya? Jadi bila mim, bila ba bertemu dengan mim, kita tak perlu baca huruf ba. Contohnya dalam Quran satu je. 30 juzuk Quran tu ada satu saja, iaitu dalam surah Hud ayat 42. Nanti buka surah Hud ya. Cik Fikri nanti buka surah Hud tengok ayat 42. Ayat 42 tu kalimah dia irkab ma'ana. Kalau kita baca tak sambung dia macam tu, irkab ma'ana. Tapi kalau kita sambung dia baca irkam ma'ana. Irkam, sepatutnya ada ba. Sepatutnya irkab. Tapi kita tak perlu baca ba, terus je baca mim. Irkam ma'ana. Yang itu dia panggil idgham al-mutajanisain, sebab makhrajnya sejenis. Bukan mutamasi lain. Okey, itulah.
2: Baik, kita ambil pemanggil terakhir petang ni Ustaz eh.
1: Ya, saya.
2: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ni Cik Agindin betul ke?
3: Ya, Cik Agindin pada untung.
2: Baik, silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kak ni cuba lagu jaka Ustaz.
1: Silakan, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا فَسَجَدُوا
1: فَسَجَدُوا satu je
3: fa. فَسَجَدُوا

0: لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Terima kasih Ustaz dan DJ. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ani daripada Buntung.
2: Baik. Yang ada di TikTok tanya Cahaya Terang, yang mengaji dengan Ustaz kena masuk grup ni ke? Kita tak ada grup Ustaz ya, untuk ini. Kalau untuk yang kelas Ustaz ada ke?
1: Yang kelas saya tu tengok dalam dalam apa nak cakap ini, dalam tele ada.
2: Oh, dalam telegram Ustaz lah. Baik, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada kesimpulannya untuk sesi mengaji kita petang ni.
1: Okey lah, sedikit lagi lah yang Cik Fikri tanya tadi. Bagi siapa yang ada buku ni lah, buku yang tajwid 101 ni kan, tuan-tuan boleh je terus rujuk nombor 49. Sana memang saya dah ada terang secara terperinci pada persoalan yang dibangkitkan oleh Cik Fikri tadi. Begitu juga ada yang bertanya tadi macam mana nak beli buku kan. Nak beli buku ni tetap tulis je dekat TikTok tu, tulis tajwid 101. Automatik nanti TikTok tu tolong carikan nak beli kat mana. Belilah. Alia lah tu, beli kat mana-mana pun boleh, insyaAllah. Jadi saya rasa itulah untuk petang. Cuma sikit lah ayat ni kita ambil sikit pengajaran. Ada lagi seminit ni. Wa wudhi'al kitabu fatarul mujrimin. Ni hari akhirat besok, Allah Subhanahu wa taala letakkan kitab. Maka kita akan dapat melihat, ataupun orang-orang yang berdosa ni akan dapat melihat, mushfiqina mimma fi. Apa-apa yang ada dalam kitab tu dia rasa takut. Sebab apa takut? Dia pun kata ma lihatal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab yang akan kita terima besok, semua tercatat. Sikit pun tak ada yang tercatat. Macam tadi kan, kita satu jam kita bercakap ni, semua setiap perkataan, setiap apa yang kita buat, semua Allah catat. Terkejut kita tengok nanti apa yang ada. Jadi mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang menerima kitab kita di sebelah kanan, yang kebajikan semuanya. Amin, insyaAllah.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz yang sudi bersama kita petang ini mesti rancangan Loratul Jannah ke udara setiap hari Jumaat 3 hingga 4 petang secara langsung di radio dan juga di Medsop Merah FM sendiri, di TikTok dan juga Facebook lah. Jadi anda boleh terus ikuti siaran Loratul Jannah setiap hari Jumaat. Pada anda terus kekal bersama Merah FM. Assalamualaikum.
1: Loratul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Loratul Jannah.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sedoka pantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya? Ya,
3: tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahuakbar.
4: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma je.

0: Dari kebulan hujan, bila aku sudah tiada. Memang sedang hujan ketika ini. Di Ipoh hujan sangat lebat dan nampak gelap keadaannya sekarang ni. Jadi perhatian untuk anda yang sedang memandu, diharapkan sentiasa berhati-hati dan kurangkan kelajuan. Pastikan lampu kenderaan dipasang, jaga jarak selamat anda, elakkan melalui kawasan yang berisiko banjir. Dan mesti semestinya lah ya, untuk diingatkan kepada kita semua, kalau tak ada keperluan yang mendesak, elakkanlah berada di kawasan terbuka atau lokasi yang berisiko dinaiki air. Semoga kita semua sentiasa dilindungi insya-Allah dalam apa jua keadaan, semoga dipermudahkan urusan anda. Sebentar nanti tepat jam 4.30 minit petang, kita akan ikuti Warta Perak disampaikan Sinar Suria Zaini, juga sebagai panduan muslimin dan muslimat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh pukul 4.46 minit petang. Dan seterusnya kita akan ikuti rancangan Nidaul Islam, tajuknya hari ini Didik Anak Cinta Buku. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya untuk koma je.
1: Yup yum, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan, yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca. Mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

0: komuniti digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Eksport kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Hena, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaik taraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Hena memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak, dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Hena berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Hena, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos RM1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Hena Yo. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui post ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion ringgit berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion ringgit, manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion ringgit. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada 40.4 bilion ringgit sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut, Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia juga membuka peluang kerjasama sama dalam perdagangan, pelaburan, kewangan Islam dan industri halal serta teknologi bernilai tinggi.
3: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk bagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Pasukan bola sepak Iran terus ditindas antara kandungan selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Skuad bola sepak Iran akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galenoi itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia dengan meraih satu mata setakat ini apabila seri dua sama berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan. Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas sekadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Sebagai rekod, Brazil telah memenangi semua 3 perlawanan berdepan Haiti sebelum ini, termasuk kemenangan besar 7-1 pada kempen Copa America 2016. Ketua jurulatih Brazil, Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penglibatan golongan muda dalam aktiviti sukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah berperanan dalam membentuk ciri-ciri kepimpinan pada masa hadapan. Presiden Rakan Siswa Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Muhammad Azri Nur Azman berkata, sukan mampu menerapkan pemikiran kritis serta keupayaan membuat keputusan.
5: Sebenarnya sukan ni dapat tekankan lebih daripada tu, which is tekankan berkaitan dengan disiplin, okay? Berkaitan dengan komunikasi berkesan. Macam mana you sebagai kapten pasukan ataupun sebagai satu tim pasukan sukan tu sendiri, untuk you communicate dan sebagainya, untuk beri arahan, critical thinking, bekerja dalam tekanan, itu semua ada dia punya kaitannya dengan macam mana kita kaitkan sukan ni dengan dunia selain sukan, NGO, organisasi dan sebagainya.
0: Muhammad Azri berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lawatan naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance ke Switzerland bagi menekan rundingan dengan Iran telah ditangguhkan. Jurucakap White House berkata, Vance tidak akan berlepas seperti yang dirancang, sementara urusan logistik bagi rundingan berkenaan masih belum dimuktamadkan. Kementerian Luar Switzerland memaklumkan pusat peranginan Gunung Bergenstock telah dipilih sebagai lokasi rundingan. Bagaimanapun, kementerian itu mengesahkan rundingan telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum ditetapkan. Dalam pada itu, harga minyak dunia meningkat hari ini apabila prospek gencatan senjata berkekalan antara Amerika Syarikat dengan Iran menjadi semakin tidak menentu susulan rundingan damai yang dibatalkan di Switzerland serta peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Disampaikan taja utama sekali lagi. PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkin kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Dah pun 5.25 minit petang ketika ini. Terima kasih terus dengarkan Alfera FM di mana-mana jua anda berada ketika ini. Dan Nana harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik. Baik, untuk laporan trafik, bagi panduan anda yang sedang memandu ketika ini. Sibuk betul kawan kita tu. Bunyi sampai sini. Okay, ibu trafik Nana nak kongsikan yang mana berlaku berikutan berlakunya kemalangan di kilometer 3522 arah selatan dari Bidor ke Sungkai. Untuk status terkininya, insiden selesai sepenuhnya, trafik perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati. Sambil itu terus layan Perak FM sentiasa menyajikan hiburan terbaik untuk anda. Juga informasi terkini semestinya untuk koma je.
1: Yup Yung, ata kumo tau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kumo, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kumo. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kamu berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kamu, satu jiwa, sejuta sorakan.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: fecioară bertemu soare.
1: Bisimila, udai basilang, cerita di kongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Selamat petang, Yop dan Yong.
3: Terima kasih ku ucapkan ku kepadamu.
2: Terima kasih, Koma. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

0: Mokoma.
1: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
2: Apa Cerita Koma?
1: Yes.
2: Ah, betul.
1: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
3: Hari ini apa dia pun?
4: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
3: Ulah.
4: Ulah.
1: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
5: Banyak pantun hari ini.
3: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Jana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
5: Yalah, tinggi-tinggi ni.
3: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
1: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
6: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
7: Allahu Akbar.
6: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
1: Berat FM untuk komersial.

Baik, makluman kepada anda yang sedang memandu ketika ini. Berikutan kemalangan yang berlaku di 284/5 arah selatan dari Ipoh ke Simpang Pulai. Untuk info maklumat terkini, ya, insiden telah pun selesai sepenuhnya namun trafik perlahan. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Bertemankan anda di sini mesti ruangan nak mogeh bang segi jam 7 malam, dan sebentar nanti kita akan diperdengarkan berhibur bersama petang ini dengan lagu menanti anda dari gandingan Helusaini dan Nadira dengan lagunya yang bertajuk Peluk. Tapi sebelum tu, Nana nak kongsikan kepada anda yang mana mempunyai kelapangan masa, bermula hari ini sehingga hari Ahad akan berlangsungnya Pantai Timur Fest 2026, destinasi indah harga rahmah, bertempat di Ion Mall Kinta City Ipoh Perak. Jadi Tourism Malaysia buat julung kalinya akan menganjurkan Pantai Timur Fest 2026 sebagai langkah menjamin serta menyokong kerajaan memperkukuhkan strategi promosi menyesuaikan diri dengan perubahan global dan merebut lebih banyak peluang pelancongan terutamanya untuk sektor domestik, sebagai maklumat mesyuarat Jemaah Menteri Cuka yang telah bersetuju melanjutkan tempoh kempen Melawat Malaysia 2026 sehingga penghujung tahun 2027. Untuk informasi lebih lagi, anda terus dengarkan Perak FM, semestinya untuk koma aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Kera FM untuk koma aja.

Nurhaliza lagu rindu membawa kita ke jam 6.29 minit petang, yang mana seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah. Dan juga selepas itu jam 7 hingga 12 malam anda akan ditemani rakan tugas Aida Sazali menerusi ruangan Atekoma. Tapi sebelum tu, sama-sama kita doakan semoga segala urusan mereka yang mana kediamannya rosak akibat ribut petang tadi yang berlaku melanda di Ipoh, kawasan Ipoh ni melibatkan kerosakan ke batas kediamannya. Kita doakan semoga mereka mangsa, semoga dipermudahkan urusannya dan semoga mereka juga tabah melalui dugaan ini ya. Dan sama-sama kalau kata kita mampu untuk membantu, kita bantulah dari segi mungkin kewangan ke kan, jadi dari segi tenaga ke, yang mana berhampiran bolehlah tolong menolong, tengok apa patut dari sama-sama kawasan kejiranan kita. 6.30 minit petang dan tugasan anda berada di penghujungnya. Terima kasih yang sudi bertemankan anda pada hari ini dari jam 2 sehingga kini merusi ruangan Moh Gebang. Jadi jangan lupa esok dan akan kembali lagi menemani anda mengisi segmen yang sama Moh Gebang untuk edisi esok. Sama-sama juga kita ikuti di mana esok kita ada silang budaya stesen berkembar Perak FM bersama Radio Klasik. InsyaAllah esok Nana akan bersiaran ke udara dari jam 3 hingga 4 petang, silang budaya stesen berkembar bersama Radio Klasik bersama teman penyampainya di sana, Azlan Omar. Kita nak kongsikan macam-macam yang di Kuala Lumpur juga dan juga yang di Perak. Nana akan kongsikan mengenai kawasan Teluk Intan. Apa yang lebih lanjut lagi mengenai Teluk Intan, esok Nana akan kongsikan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia bersama Perak FM 18 jam seharian, hiburan dan juga informasi. Salam hormat, Assalamualaikum, bye-bye.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.
1: Dengar saja Nabi sebut nama dia, apa kata Buraidah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok apa doa selepas tu. Alhamdulillahilladzi aslama bani sahmin ta'iina ghaira mukrihin. Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin. Bila ketua masuk Islam, hak lain habis. Ta'iina masuk Islam dengan tunduk, taat dan patuh, ghaira mukrihin, tanpa dipaksa-paksa. Satu benda yang pelik. Kenapa jadi lekunan? Kita tengok dari sudut psikologi. Siapa yang tahan, siapa yang kena tahan? Penahan siapa? Geng-geng Buraidah penahan. Yang kena tahan Nabi. Biasanya orang yang mula-mula tanya, penahan ke yang kena tahan? Standard, penahan tu tanya. Tapi di sini, oh, Nabi tanya dulu. Maksudnya kedebel. Macam kita budak-budak duk main motor, prang-prang-prang-prang-prang-prang, orang kampung lain, kita pun tahan. Hang ni kampung mana? Sebab kita tu tahan, kita nak tanya, anak siapa, datang dari mana, berasal daripada mana, kita hak tahan. Ni tiba-tiba prang-prang-prang, baru kita nak tanya, pakcik ni siapa? Dia duk kampung orang. Maksudnya budak tu berani ke tak berani? Berani, ya? Bukan kampung dia. Orang kampung tu tahan, dia tanya, pakcik siapa? Dia tanya dulu, kamu ni siapa? Di situ karakter tu. Karakter tu dilihat hebat dah orang ni. Dia tanya kita, patut kita tanya dia. Jawab dia, jawab lah nama dia Buraidah. Kamu daripada mana? Oh, siap tanya mana pula. Kalau budak tadi dia tanya apa? Pakcik ni siapa? Pakcik tu jawab, pakcik duduk rumah mana? Blok mana? Taman mana? Oh, tanya lagi. Lagi hebat. Tapi bila dengar Nabi, dengan keadaan Nabi yang relax, steady, tak takut apa, kemungkinan-kemungkinan tu, kemudaratan-kemudaratan, ini memang orang yang hebat sungguh. Sebab tu dia terus mengucapkan lafaz syahadah. Hak 80 lagi pun syahadah sekali lah. Lepas tu dia ambil dia punya serban, letak di tombak dia, buat bendera. Dia bukan tinggalkan Nabi macam tu. Bahkan kami akan escort kamu Muhammad sampai ke Kuba. Asalnya 4 orang dah jadi berapa? 84 dah, tanpa diminta-minta. Allah nak jaga keselamatan Nabi. Escort sampai di Kuba. Lalu Nabi tiba di Kuba, di perkampungan Bani Amir bin Auf. Di situ Rasulullah duduk di rumah seorang sahabat yang bernama Kulsum bin Hadam. Ada riwayat kata duduk rumah Sa'ad bin Khaisamah. Tapi hak nombor satu tu tepat. Hak duduk rumah Sa'ad tu ialah Abu Bakar. Bagaimana halnya dengan Ali hak ditinggalkan tu? Selepas 3 hari peristiwa Rasulullah tinggalkan, Ali pun pilah juga. Bawa siapa? Isteri dia Fatimah, anak Nabi. Bawa ipar dia Ummu Kulsum. Bawa mak tiri. Mak tiri lah kan? Bini Nabi jadi guna dengan Ali. Mak mertua kah? Mak mertua lah. Isteri kedua Rasulullah siapa? Nombor 2 pun tak lepas ni. Lepas Khadijah, Nabi kahwin siapa? Aisyah nombor 3. Ni isteri Rasulullah yang paling tua di antara isteri-isteri yang lain. Yang paling banyak anak, Sa'udah binti Zam'ah. Bawa isteri Sa'udah. Kemudian yang sampai bersamanya Abdullah anak Abu Bakar tadi, Aisyah, Asiyah, mak mereka Ummu Rumman. Kemudian anak kepada anak angkat Nabi, anak angkat Nabi Zaid. Bini Zaid tu Ummu Aiman, ibu pengasuh Nabi, susuan Nabi. Anak Zaid siapa? Usamah bin Zaid. Pergi sekali sahabat Umar awal lagi sampai, sebab dia paling paling hebat. Dia seorang-seorang je, orang lain kelompok. Dia cabar orang, siapa berani tahan aku keluar berhijrah? Siapa berani tahan aku? Bermakna dia nak anak dia jadi yatim, dia nak bini dia jadi janda, dia nak cucu dia kehilangan datuk. Berani tahan aku? Ada siapa berani tahan? Tak ada. Bunyi tu, siapa berani tahan, anak hilang bapa. Risau dah tak? Bini jadi janda. anak jadi yatim, dan cucu hilang tu, tak pasal-pasal ni cari penyakit. Sayyidina Umar, bila sampai, Rasulullah duduk berapa hari? Sampai pula hari apa? Rasulullah sampai hari yang sama Rasulullah berlepas, hari Isnin juga. Jadi Isnin ni sampai hari Isnin ni 8 hari. Jadi bila bermula 1 Rabiul Awal, Rasulullah sampai Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 23 September 622 Masihi, bersamaan tahun ke-14 kenabian dan kerasulan baginda. Jadi masjid pertama yang buat di sini masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi Rasulullah, dia buat Masjid Quba, Rasulullah yang letak bata pertama. Bata kedua Abu Bakar letak. Bata ketiga Umar letak. Bata keempat Osman letak. Lepas Osman tu patut Ali, tapi Ali kan tak sampai lagi. Jadi Ammar bin Yasir pun ambil simen, start mula pembinaan. Kemudian duduk situ 4 hari saja, sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Rasulullah nak memulakan perjalanan ke mana? Ke Madinah, betul lah. Jadi berlepahlah Rasulullah, tiba sampai di satu lembah di perkampungan Salim bin Auf. Bila hari Jumaat, di situlah Rasulullah mendirikan solat Jumaat kali pertama. Kali pertama untuk Rasulullah dengan sahabat masa tu, sebab duta Rasulullah sebelum ni, Mus'ab bin Umair, dia pi ke Madinah selepas perjanjian Aqabah pertama tu. Dia dah semayang dengan sahabat di sana 40 orang Jumaat tu, dah buat dah. Tapi ni hak Rasulullah. Cuma yang bezanya, Jumaat Rasulullah pada masa tu dengan Jumaat kita sekarang, Jumaat yang Rasulullah buat pada masa tu ialah solat dulu baru khutbah. Habis semayang Jumaat, khutbah. Khutbah pula pendek. Lagu mana pendek dia? Kalau kertas A4, 7 baris saja isi khutbah. Pendek sangat-sangat. Sebab nak berlepas pi. Kemudian adalah peristiwa kenapa hari ini kita semayang, kita khutbah baru semayang. Ada cerita pula depan. Nak tahu cerita tu kena panggil sekali lagi tahun depan. Sampai di Quba, sampai di Madinah. Habis ceritalah. Rasulullah sampai di Madinah duduk rumah siapa? Kaum kerabat Nabi juga. Abu Ayyub Al-Ansari, atau nama betul dia Khalid bin Zaid bin Kulaib. Dia daripada kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni, dulu ingat tak Tok Nabi Abdul Muttalib? Tok Nabi Abdul Muttalib, mak dia tu daripada Bani Najjar lah. Mak Abdul Muttalib tu daripada Madinah. Sebab dia bini nombor dua bagi moyang Nabi yang nama Hashim. Hashim moyang Nabi tu, dia ada dah isteri duduk di Mekah, anak pun 7 orang dah. Tapi bila dia ni ahli perniagaan, dia selalu pi ke utara, ke Syam. Jadi dia selalu singgah di Madinah. Dia singgah di Madinah pun bukan singgah, dia buka kedai. Ada nama dia Sukun Nabat. Jadi dia situlah dia tertarik dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr. Salma pula, dia punya suami 3 orang dah sebelum ni. Kalau Hashim tu kahwin dengan dia, dah yang keempat dah suami bagi Salma. Ada prajurit terkenal nama Huhaihah bin Julah daripada Bani Jahjabah, bekas suami dia. Ada Malik bin Adi, bekas suami dia. Ada Auf bin Abdul Auf, bekas suami dia. Tu 3 orang. Anak pula ada 5 dah. Suami pertama 2 lelaki, suami kedua 2 perempuan, suami ketiga seorang perempuan. Dan dia ni pelik, sebab dia ada prestij dia sendiri. Kalau dia kahwin, dia tak mau balik ikut ke Mekah, sebab dia tetap nak duduk di Madinah. Jadi Hashim kalau nak kahwin dengan dia, kena ikut dia punya persyaratan. Dia nak kekal stay di Madinah, dia nak hidup cara kehidupan dia, dia boleh berniaga, dia boleh jaga anak-anak dia, dia tak mau ikut suami balik. Kalau Hashim setuju, boleh. Hashim pun setujulah. Maksudnya, tak ada seorang pun tahu dia kahwin dua ni. Tak ada, tak pecah lubang, tak pecah rahsia. Kalau dia pergi berniaga, dia singgah situ, sehingga isteri dia mengandung, inilah ibu kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tu mak nombor dua. Tapi nama dia yang diletak bukan Abdul Muttalib. Nama betul Tok Nabi Syaibah. Apa maksud Syaibah? Syaibah ni kuno pun boleh, beruban pun boleh. Syaib ni uban. Sebab Tok Nabi Syaibah ni lahir, di celah-celah rambut hitam dia tu ada uban. Disebab itulah dia diberi nama Syaibah. Tapi pasal apa orang panggil dia Abdul Muttalib? Bila umur dia 8 tahun, kemudian bapak dia Hashim ni meninggal dunia. Hashim meninggal dunia di Gazah, Palestin. Di Gazah, Palestin. Semua kalau nak bagi the whole sikit, baik. Hashim ni anak siapa? Hashim bin? Baru 5 level. Turun sikit. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Abdul Manaf, moyang Nabi yang nama Abdul Manaf ni ada 4 orang anak. Anak nombor 1 Muttalib. Anak nombor 2 moyang Nabi Hashim. Anak nombor 3 ialah Abdul Syamsin. Anak nombor 4 Naufal. Nombor 1 memang anak Abdul Manaf seibu sebapa. 2 dan 3 pun seibu sebapa. Cuma Naufal anak nombor 4 ni mak lain. Boleh faham tak? Daripada 4 orang anak, 3 yang pertama, mak pertama, hujung sekali Naufal tu mak lain. Jadi Hashim ni pula Allah takdirkan mereka 4 orang ni mati bukan di tempat yang sama, walaupun semua asal Mekah.

kakak beradik ni mati tempat yang jauh-jauh. Baik, Hashim ni pula bila dia meninggal di Ghazah, bini dia jadi apa? Janda balik. Lama dia duk jaga bela anak dia, sampai anak dia Syaibah umur 8 tahun, tiba-tiba barulah pak saudara dia, anak sulung tadi, Mutalib tahu dia ada anak saudara, anak Hashim dengan mak di Madinah ni. Dia pun pergilah jumpa dengan adik ipar dia lah, Salma ni, minta nak bawa balik anak Hashim ni ke Mekah. Sebab sejak Hashim meninggal, dia terjadi kekecohan. Siapa nak jadi penyambung, pemegang teraju kepimpinan? Walaupun dia anak sulung, tapi teraju kepimpinan di Mekah, Hashim yang pegang. Jadi bila Hashim ni meninggal, duk berebut ni, Abdul Syamsim pun nak, Naufal pun nak. Jadi harap-harap bila dia dapat berita ada anak saudara dia, anak Hashim ni, dia nak balik, dia nak train, dia nak latih supaya jadi bapak dia, boleh ganti tempat Hashim. Tapi dah dia ada dengan isteri pertama, 7 orang dah anak, satu pun tak ada talent. Tak ada talent, tak berbakat dia tengok. Tapi Hani ni, ni boleh. Bayangkan, itulah satu-satunya anak, tiba-tiba pak saudara dia daripada Mekah nak balik. Berat nak bagi. Berat nak bagi, tapi benarkan juga. Jadi bila benarkan, siapa yang ganti Hashim sebelum tu? Yang ganti Hashim sementara adalah Mutalib ni, pak saudara dia. Jadi bila dia masuk dalam kota Mekah, dia letak Syaibah di belakang dia. Jadi orang-orang di Mekah, bila Syaibah, bila Mutalib masuk, tengok di belakang dia ada budak kecil, dia ingat pemimpin mereka ni balik dari satu-satu tempat beli hamba baru. Bila dianggap beli hamba baru, orang pun sebut Abdun Mutalib, hamba kepada Mutalib tu buat saudara dia. Jadi orang nak panggil Abdun Mutalib, Abdun Mutalib, lekatlah Abdun Mutalib dan hilanglah nama Syaibah tu. Syaibah tu nama betul dia. Lekatlah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Tok Nabi lah, anak Tok Nabi tadi kahwin berapa? Kahwin 6. Bolehlah depan saya sebut tadi, 12 lelaki, 6 perempuan, 18 orang. Sebenarnya Abdus ni yang kedua tu Hashim, adik dia Abdul Syamsin tu dia kembar. Bila kembar, waktu mereka lahir tu keadaan jari Hashim tu duduk di dahi Abdul Syamsin. Duduk di jari Abdul Syamsin. Jadi orang pada masa tu, sudahlah nak buang lagu mana jari ni. Tiba-tiba pisah juga, buang. Bila buang, terlepas saja jari telunjuk Hashim pada dahi Abdul Syamsin tu, darah keluar memancuk-mancuk. Dan orang pada masa tu menganggap ini merupakan satu malapetaka yang besar. Tanda tak elok, tanda tak baik. Jadi apa sejarah? Mungkin bukan kes tu, mungkin juga. Kalau kita tengok daripada Bani Hashim, jadi keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Syamsin itulah, anak dia ialah Umayyah, yang kita sebut Bani Umayyah. Daripada Bani Umayyah tu keluarnya Muawiyah bin Abu Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, Harb bin Umayyah, Umayyah bin Abdul Syamsin. Kita boleh tengok pertumpahan darah mula berlaku. Siapa dia? Waktu zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tu Bani Hashim. Muawiyah. Bani Abdul Syamsin. Terjadi perang Siffin. Kemudian selepas masa tu, jadi pula dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ni keluarga siapa? Keluarga Bani Umayyah. Tapi di hujung-hujung tu, siapa yang serang, siapa yang bantai? Keluarga Abbasiyah. Abbasiyah, Abbas tu pak saudara Nabi, Bani jadi pula. Masa yang kita nampak di situ, hasil daripada hak pertama tu, dia masa ke depan dia jadi. Mungkin ya, mungkin tidak telahan tersebut, tapi itulah peristiwa dan sejarah merakamkan hal tersebut. Bani Najjar ni, selain daripada Salma tadi, Bani Najjar, Abu Ayyub Bani Najjar, siapa lagi sahabat daripada Bani Najjar yang terkenal? Tuan-tuan kenal. Siapa ketua penulis wahyu Nabi? Ketua penulis wahyu dan juga surat-surat Nabi nak utus, dia penulis. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun Bani Najjar. Ummu Sulaim bin Milhan, Bani Najjar. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ni ibu kepada salah seorang sahabat Nabi,

0: Dan dia ni banyak duduk dalam rumah Nabi. Mak dia hantar dia waktu kecil lagi suruh duduk rumah Nabi, belajar dengan Nabi. Dia antara hafiz hadis Nabi antara yang banyak. Ummu Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik. Sebelum ni mak dia kahwin dengan Malik, sebab tu anak dia Anas bin Malik. Tapi Malik ni dia mati dalam keadaan kufur. Dia pi ke Syam, dia terbunuh di Syam. Waktu tu Islam dah didakwahkan oleh Rasulullah di Mekah secara terang-terangan, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Jadi bila dia mati demikian, ada seorang sahabat ni nama dia Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah kesian dia dengan anak dia, Abu Talhah kahwin. Jadi Abu Talhah pun sahabat besar, cuma kita jarang baca kisah dia. Abu Talhah ni dianggap sebagai penunggang kuda Rasulullah. Dia juga mempunyai suara yang cukup lantang. Suara dia kuat. Sebab tu Rasulullah pernah memperihalkan tentang Abu Talhah. Suara Abu Talhah seorang di medan perang lebih baik daripada 1,000 pasukan tentera. Suara dia tu kuat, suara dia lantang. Dia juga antara sahabat yang banyak berpuasa. Abu Talhah ni, dia veteran perang Badar. Orang-orang hebat juga Abu Talhah. Bukan dia tu yang Bani Najjar. Bini dia tu Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik. Baik, kemudian sampai di sana, Rasulullah duduk rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mula-mula Rasulullah duduk atas ke duduk bawah? Sebab rumah dia tu 2 tingkat. Rasulullah duduk bawah, Abu Ayyub duduk atas. Kemudian jadi peristiwa Abu Ayyub duduk bawah, Rasulullah duduk atas. Kena tukar. Hak asalnya jadi macam mana? Hak asal Rasulullah duduk bawah, tuan rumah duduk atas. Pada malam tu, jadi bila kita malam ni rasa nak kencing, malam pula, Rasulullah duduk bawah. Cara kita berjalan ke atas tu jalan macam biasa, Rasulullah tak pernah mai ke, kita kena peringat. Otak ni duk fikir, bawah tu kalau aku jalan gedung-gedang, Nabi duk bawah ni. Jadi dia pun berjalan ke lagu mana? Kalau kita kat amat-amat perlahan, amat-amat, kalau boleh tak mau keluar satu bunyi. Tapi itulah, dalam ilmu psikologi, dalam keadaan demikianlah nak jadi benda-benda yang kita tak mau. Dalam keadaan kita tu, waktu itulah tersepak satu kendi air, tumpah kendi air tu, jatuh ke bawah. Esok tak boleh dah Rasulullah, kamu tak boleh dah duduk bawah, kamu dah duduk atas. Begitu juga tuan-tuan hari ini, kalau kita dulu ingat tak parit air kampung kita, dulu apa dia? Dia punya titi, batang kelapa. Batang kelapa ni kalau kita titi, kita jalan secara natural. Biasanya jatuh ke tak jatuh? Tak jatuh, natural sebab kita biasa. Tapi kalau seorang cakap, kalau kamu tak jatuh, kami bagi 2 kupang, buat macam tandingan. Ada dah jatuh lepas tu? Ada dah. Sebab bila bunyi saja pertandingan tu mesti itu biasanya nak gedegung kan? Sebab dia akan memperlahankan pergerakan dia. Sebab natural ni tak ada apa, tak ada apa-apa jalan. Tiba-tiba ada sesuatu yang besar sikit. Akibat nak berhati-hati tu lah. Jadi kek berlegang. Kek jatuh. Samalah macam kes tadi. Sebab terlampau nak berhati-hati lah. Itu biasa jadi pak tersepak tu lah, tertekan ni lah, tertampa tu lah, jatuh air. Rasulullah duduk atas. Rasulullah duduk atas pula, kalau ahli keluarga dia nak turun, tuan rumah duduk bawah jadi segan pula. Macam-macam lah. Lepas tu duduk main tukar lagu tu. Lepas tu lah Rasulullah beli tanah. Beli tanah tu adalah campur tanah-tanah lain, beli untuk bina apa? Bina Masjid Nabawi. Waktu tu Ali ada dekat? Waktu tu Ali dah sampai dah. Jadi hak asal Rasulullah letak bata pertama, Abu Bakar bata kedua, Umar bata ketiga, Osman bata keempat, dan Ali letak bata yang kelima. Naiklah Masjid Nabawi. Tapi sambutan tu lagu tadilah. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'. Mudah-mudahan ada manfaat bersama untuk diri saya dan manfaat bersama juga untuk tuan-tuan sekalian. Nak tahu apa yang Rasulullah buat? Allah, bukannya payah sangat pun, buka je buku sirah ke, belik-belik sikit, tahulah cerita dia.
1: Sekian rancangan tausiah yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Auni Muhammad dengan tajuk Sirah Nabi Muhammad.

0: mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayuhak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh kita nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
4: Yalah, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh kita mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu
5: Akbar. Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk koma je.
7: Yup Yung, ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sila Pera FM menerusi Pera Utara 104.1, Pera Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7. Pera FM, bila-bila, di mana-mana, untuk kamu ada. Semoga terhibur bersama Pera FM.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Jumaat bersama dengan saya Aida Sezali untuk edisi hari ini 19 Jun 2026 bersamaan dengan 3 Muharram 1448 Hijrah. Petang pun dah melabuhkan tirainya, semakin meninggalkan kita senja menemani untuk malam hari Jumaat kita hari ini, penghujung hari kita bekerja selama 5 hari ini untuk kita bertemu dengan hujung minggu, hari untuk kita beristirahat, mungkin ruang untuk kita menarik nafas lega lah ya, buat koma yang dah pun bekerja selama 5 hari ini, seminggu ini. Inilah masanya untuk kita merehatkan fikiran pula dan juga meluangkan sedikit masa bersama dengan insan yang tersayang. Jadi bertemankan Pera FM juga bersama Aida di sini di ruangan Arte Koma bersiaran 7 malam hingga 12 tengah malam. Kalau tadi koma dah pun bersama-sama dengan rakan setugas DJ Nana di ruangan Moh Gebang bersiaran dari 2 petang hingga 7 malam, insyaAllah Aida akan temankan koma sehingga tamat siaran hari ini. Jadi jom boleh kongsikan dengan Aida cerita koma hari ini di nombor WhatsApp 010-200-7055. Kalau tadi dapat Aida kongsikan hujan yang agak lebat di Ipoh, di mana ada juga kawasan yang terlibat dengan keadaan cuaca yang agak buruk, iaitu ribut. Dan ada juga perkongsian di media sosial yang tular di mana di Taman Bercam Idaman ada kawasan perumahan yang mengalami bumbung rumah tercabut, juga mengalami kerosakan akibat angin yang kencang. Jadi penduduk di kawasan berkenaan juga di tempat-tempat lain yang mana juga mengalami kerosakan yang sama, dinasihatkan agar terus berwaspadalah dengan keadaan cuaca yang mungkin masih hujan dan agak teruk hujannya ketika ini. Dan mungkin juga boleh ada kongsikan mana-mana yang memerlukan bantuan ditimpa bencana alam. Jangan panik, ikuti 3 langkah penting ini. Buat laporan polis, laporkan kejadian dengan segera, simpan salinan laporan polis sebagai dokumen sokongan, ambil gambar dan video kerosakan sebagai bukti. Juga maklumkan kepada ketua kampung ataupun penghulu mukim, dapatkan pengesahan kejadian, dan ketua kampung ataupun berhulu mukim boleh membantu menyelaras bantuan lebih awal. Juga pastikan nama mangsa direkodkan untuk tindakan lanjut. Juga daftar bantuan bencana melalui agensi berkaitan. Hubungi Pejabat Daerah dan Tanah PDT, daftar juga dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM jika diarahkan, dan kemukakan sokongan, dokumen sokongan seperti salinan IC, laporan polis, gambar kerosakan, juga pengesahan ketua kampung dan penghulu kampung. Jadi ada doakan dan semoga semua yang terlibat dengan bencana ini dipermudahkan urusan dan juga ada kesenangannya juga di lain hari ya. Dan semoga tabahlah buat koma yang mengalami bencana alam ini. Dan jom Aida akan temankan koma sepanjang 5 jam bersiaran ini dengan jam yang pertama ini lagu-lagu nasyid dan juga lagu ketuhanan. Juga semestinya ada perisian-perisian seperti rancangan Al-Quran dan terjemahan, juga Nidaul Islam bertajuk Didik Anak Cinta Buku. Itu yang akan menjadi perisian untuk jam yang pertama di ruangan Arte Koma kita untuk hari ini. Terus kekal mendengarkan Pera FM 18 jam sehari untuk koma aja.
0: Pagi yang indah, petang yang damai, malam yang tenang. Di bandar maupun di kampung, salam ceria.

hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, salam maghrib bertemankan Aida ketika ini di ruangan atau koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Dan Syarul, sahabat pendengar Perak FM berkongsikan dengan Aida di WhatsApp, katanya ibu baru meninggal lepas solat Jumaat tadi dan sekarang ini memang sedang menguruskanlah kehilangan ibu dan rasa sedihlah dengan kehilangan ibu. Jadi Aida ucapkan takziah buat Syarul, Yop Syarul kita dan juga buat seluruh keluarga atas pemergian ibunda tercinta di hari Jumaat yang penuh berkat ini. Dan sesungguhnya kehilangan ibu ini bukan satu perkara yang mudah ya, di mana ibu ni satu sosok untuk kita bermanja, untuk kita berkongsi cerita, juga menerima kasih sayang. Dan saya doakan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa ibu Syarul, juga melapangkan kuburnya dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Juga semoga Syarul dan sekeluarga diberikan ketabahan atas kehilangan ini dan juga saat-saat yang amat sukar ini. Dan saya dah kongsikan juga info solat buat panduan muslimin dan muslimat, di mana sebentar nanti tepat jam 7.31 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Cuba

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke pangkalan.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Hajj ayat 21 hingga 24.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an.

Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya.

Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: أكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera, yakni dari segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yakni menundukkan segala-galanya, yang melengkapi segala kebesarannya, maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya.
0: Huwallah.

0: makhluk yang mengadakan yakni dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa yakni makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya, baginyalah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbihlah kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tidak ada tolak bandingnya lagi maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung. #penyiaran

0: Daul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan perempuan, apa khabar? Mungkin waktu ni sedang sibuk bersama dengan anak. Mungkin ada yang tengah nak tidurkan anak. Tuan-tuan perempuan, syukur alhamdulillah kalau kita direzekikan dengan anak. Hari ni kita nak sembang bab anak kita dalam Nidaul Islam, tuan-tuan perempuan. Kalau yang tak ada anak, Ustazah macam mana? Saya tak ada anak lagi. Tak apa. Yang tak ada anak, ingat, jalan nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan melalui anak saja. Boleh jadi dengan cara kita jadi isteri yang baik, jadi anak yang baik. So don't worry, jangan bimbang, jangan runsing. Cuma bagi yang ada anak ni, hari ni kita nak sembang. Macam mana kita nak didik anak kita dengan cinta buku? Pertama kita sebut, ulama kata bagaimana kita boleh nak pastikan anak kita membaca buku dalam keadaan kalau kita tak suka membaca buku. Maka nak ajak anak kita ni suka cinta buku ni mestilah dengan diri kita yang pertama. Kita kena suka baca buku. Ustazah, masalahnya susah Ustazah nak duduk baca buku. Kadang-kadang buku yang baca saya pening, kita tidur contoh kan. Maka kita sebut, kadang-kadang benda ni tuan-tuan perempuan dia perlu secara berperingkat kan. Kita tunjuk ke anak kita bukan dengan cara semata-mata kita membaca. Kadang-kadang kita duduk dengan anak kita, belikan buku, bacakan untuk dia, dia baca duduk di sebelah kita. Kita sebut, inilah dia give and take. Perlu ada, kita kata apa, secara bersama-sama. Dia tak boleh satu pihak je beli buku bagi ke anak, ikutlah anak nak baca tak baca, tak jadi lagu tu. Maka kita sebut apa, kalau boleh kita duduk sekali dengan anak kita. Sebab apa? Dalam Islam pun sangat mementingkan ni bacaan, ataupun kita sebut apa, penting ke ilmu. Maka kerana tu dalam Al-Quran disebut oleh ulama, perkataan ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi SAW disebut apa? Surah apa tuan-tuan perempuan? Balik-balik teka-teki dengan anak. Surah apa yang pertama turun? Surah yang ayatnya pertama berbunyi Iqra, bacalah. Maka tuan-tuan perempuan yang kita sebut, mudah-mudahan kita nak jaga keturunan kita ni tuan-tuan perempuan jadi orang yang baik. Mestilah asasnya bermula dengan ilmu yang sahih. Nak dapat ilmu macam mana? Mesti dengan cara membaca. Maka banyakkan membaca, mudah-mudahan kita dengan generasi kita semuanya jadi generasi yang membaca. Read to lead, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Doa senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, Uda'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Fatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang.
2: Agak-agak Kak Ainun tahu tak?
1: Lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.

0: Terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya Aida Suzali di ruangan Arthur Koma bersiaran 7 malam sehingga 12 tengah malam. Jadi Koma, kita pun dah memasuki jam yang kedua untuk ruangan ini. Koma sudah siap belum? Kita nak bersama-sama di ruangan seleksi pendengar, ruangan untuk Aida mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini.
1: Koma nak yang terkini?

0: FM Ponorangga.
1: Apa aja pilihan koma? Seleksi di Perak FM untuk koma aja.
2: Ya, seleksi di Perak FM semestinya untuk koma aja. Aida nak mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Jom Aida mainkan lagu yang menjadi pilihan Zizi. Nak dengarkan lagu dari Feminine kini. Yeah.

0: Manan pun menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini dengan lagu pilihannya Spring Sampai Hati. Terus dengarkan lagu-lagu ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1, Orang Perak.
1: Hai, saya Najwa Latif. Dengar ya, ruangan seleksi untuk koma aja.

0: 그럼 다운이만 아 백만
1: 그 awak kita
2: bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya mulai terlekas manajemen tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Ya, bertemankan saya Aira Sazali di ruangan Atacoma. Ketika ini kita berada di ruangan seleksi pendengar untuk Aira mainkan lagu-lagu pilihan pendengar malam ini. Kalau koma nak lagu koma dimainkan, hantarkan di WhatsApp Pera FM 0102007055. Kalau koma ada ucapan pun, Aira akan bacakan nanti. Kak Zah, Taman Bertuah kongsikan, katanya di Taman Bertuah ni sedang hujan lebat. Jadi kalau koma yang mana dalam pemanduan di keadaan cuaca yang ribut, hujan yang lebat ini, berhati-hati ketika memandu, pandangan yang kabur ini, jangan lupa untuk buka lampu. Waktu malam pun kita kena buka lampu sebab keadaan cuaca yang gelap. Apatah lagi bila hujan, pandangan pun kabur, tidak jelas, lagilah kita kena buka lampu untuk memberikan satu alert lah kepada kenderaan-kenderaan yang lain juga, supaya boleh masing-masing kita mengambil jarak yang baik, supaya orang kata bolehlah buat anggaran. Bila jarak tu dalam keadaan yang baik, kita boleh buat satu anggaran kalau berlaku apa-apa keadaan yang kecemasan ataupun emergency. Misalnya kereta depan terkejutkan ada lubang yang baru saja perasan. Mungkin ada keadaan yang situasi yang break mengejut. Jadi kita yang berada di belakang pun boleh berwaspada dengan keadaan itu juga. Buat komu yang berada dalam pemanduan, mungkin menunggang kenderaan ke kereta, lori dan sebagainya, bertoleransi jugalah ya kepada rider-rider kita, kepada penunggang-penunggang motor. Jangan pandu laju-laju, jangan biarkan air lopak terpecik kena pada mereka. Kesian, mereka dah kebasahan di dalam hujan, tambah pula dengan air-air lopak tu nanti kotor pula dengan air-air yang memang dah berada di atas jalan. Kasihan kepada mereka. Dan ini juga ucapan dari Syarul Zaman Idris, nak mendoakan semoga semuanya untuk kita, semoga dipermudahkan segala urusan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan doakan jugalah mungkin ada kawasan-kawasan perumahan yang terlibat dengan bencana. Mungkin macam ada kongsikan di awal siaran tadi, ada kawasan yang terlibat dengan bumbung yang tercabut dan sebagainya. Doakan semoga segala urusan dipermudahkan. Okey, untuk pilihan lagu yang seterusnya di ruangan seleksi pendengar ini, ada nak payung Hafiz yang nak dengarkan lagu dari Kapila, Apa Penghujungnya. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan pendengar. Dan kalau koma pun nak lagu koma dimainkan, hantarkan di nombor yang ada kongsikan tadi. Pera FM, Sesi Radio nombor 1, Orang Perak.
1: Mereka keluar masuk gua, mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa niat insu.

Jaringannya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan suara. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: bola Piala Dunia FIFA 2026 masih lagi berlanjutan dan hangat diperkatakan di dalam kalangan netizen. Esok juga kita akan menyaksikan perlawanan antara USA juga Australia dan Scotland menentang Morocco, Brazil dan Haiti, juga Turki menentang Paraguay. Jadi pasukan manakah yang bakal menjadi penantian koma dan bakal koma sokong? Kongsikan juga dengan Aida di ruangan WhatsApp 010-200-7055. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dan ulangan. Jadi koma boleh terus muat turun RTM Klik secara percuma buat pengguna Android di Google Play Store, pengguna Huawei di App Gallery, juga untuk pengguna iPhone di Apple Play Store, Apple Store dan juga boleh muat turun RTM Klik di Smart TV Koma.
1: Yup Yung, kata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Kata mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Kata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Terima kasih Pak Komen terus mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya Aida Sezali di ruangan Arte Koma. Dan ada kongsikan info solat di mana sebentar nanti tepat jam 8.47 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. InsyaAllah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

teruk ke pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. 5 juta ringgit diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar budi madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan umur 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana ya, mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah pakar tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan, dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu. dengan resap kesalahan resap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia. Harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu. Ia susulan rundingan damai yang sepatutnya dimeterai di Switzerland dibatalkan dan peningkatan serangan Israel ke atas Lebanon. Minyak mentah Brent naik 51 sen atau 0.64% kepada $80.36 setong. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate pula meningkat sebanyak $1.28 atau 1.7% kepada $77.88 setong. Sentimen pasaran dipengaruhi ketidaktentuan geopolitik selepas Switzerland memaklumkan rundingan kedua-dua negara tersebut tidak akan diteruskan. Susulan pembatalan rundingan damai Amerika dan Iran, Tehran bersedia menghadapi sebarang kemungkinan berlakunya konflik baru. Jurucakap Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran, Ibrahim Rezai menegaskan, walaupun rundingan damai dengan Amerika diteruskan, pihaknya tidak menaruh kepercayaan sepenuhnya ke atas Washington. Jelas beliau pengalaman terdahulu menyebabkan Tehran sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam menilai sebarang perjanjian diplomatik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, troka pasaran Rusia, Malaysia sasar manfaat maksimum untuk rakyat. RM5 juta diperuntuk bina klinik kesihatan Bakun Murum. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara Malaysia-Rusia dalam satu sidang akhbar di Moskow, Rusia. Suruhanjaya tersebut berperanan sebagai pemangkit kepada keputusan yang dicapai oleh kedua-dua kerajaan. Menerusi perkongsian strategik ini, Malaysia dan Rusia dapat memperluaskan kerjasama dalam bidang penerokaan minyak dan gas, jaminan pelaburan, pengecualian cukai berganda dan pembangunan sukan. Ini adalah satu pencapaian yang memberangsangkan dalam tempoh lawatan 3 hari Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ke Rusia. Ini merupakan lawatan pertama beliau ke Rusia sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003.

0: buat koma yang sedang berjuang dalam diam, percayalah, koma lah pejuang yang terkuat sebenarnya. Terima kasih kerana mendengarkan Pro FM ketika ini bersama dengan saya, Aida Sezali. Ada temankan koma di ruangan seleksi pendengar ini. Kita berada di jam yang terakhir. Jom ramai-ramai memeriahkan ruangan WhatsApp Pro FM. Hantarkan lagu pilihan koma. Apakah tajuk lagunya, siapa penyanyinya dan koma sendiri pun dari mana? Kita berkenal-kenalan. Tak kenal maka tak cinta. Macam Kak Aziza Bahar yang hadir dari Tasik Ipoh. Mestilah ada lagu pilihannya. Nak dengarkan lagu dari Dharma Sutra bertajuk Asyik, ditujukan kepada semua pendengar setiap RFM, juga sahabat grup CJU. Semoga terhibur hendaknya. Dan Kak Aziza Bahar kongsikan di Tasik Ipoh sekarang ni gerimis mengundang. Jadi macam mana pula keadaan cuaca di tempat koma? Jom kongsikan dengan Aida di nombor yang sama, 010-200-7055. Per FM Sesar Radio nombor 1 Orang Perak.
1: Seleksi pendengar. Koma yang pilih lagu

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, selamat malam bersama saya Aida Sazali. Hari ini 19 Jun 2026, kita sudah pun menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Ada pertembungan di antara perlawanan menarik antara Republik Czech juga Afrika Selatan, Switzerland menentang Bosnia, Kanada dan Qatar, juga Mexico menentang Korea Selatan. Dan keputusan aksi Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini menyaksikan beberapa perlawanan menarik apabila Republik Czech seri satu sama dengan Afrika Selatan. Switzerland pula menewaskan Bosnia dengan 4-1. Kanada membelasah Qatar 6-0, manakala Mexico mengatasi Korea Selatan 1-0 untuk mengesahkan kemarahan kepusingan seterusnya. Dan tumpuan kini pun dah mula terarah kepada pertembungan Amerika Syarikat menentang Australia yang dijadual berlangsung pada jam 3 pagi 20 Jun. Jadi mungkin ada yang akan jadi burung hantu malam ini dan masih lagi tertanya-tanya di mana saya boleh menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026. Sudah pun ada kongsikan berhari-hari sebelum kita menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ini, mudah sahaja hanya muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar koma ataupun di television pintar koma. Dan jangan risau, tiada bayaran dikenakan buat koma dan boleh tengok sampailah bila-bila. Dan masih lagi kita di ruangan seleksi pendengar ini, ada nak mainkan lagu pilihan pendengar. Abah Top dari Felda Lawin Selatan Gerik dah pun menemani Aida dengan lagu pilihannya malam ni. Nak dengarkan lagu dari Slam, Tak Mungkin Berpaling. Itu lagu dari Abah Top. Apa pula lagu pilihan koma? Jom hantarkan di 010-200-0755.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: kita selalu kita jumpa ni, lebih baik kita fokus pada orang yang berada di depan kita. Pesanan kelas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk koma aja.
1: Ruangan seleksi pendengar 8 malam sehingga 10 malam menghampiri ke penghujungnya. Jadi sebagai penutup ruangan ini untuk edisi 19 Jun, ada nak mainkan lagu yang menjadi pilihan Cuintan. Nak dengarkan lagu dari Lionel Richie, lagu Hello. Katanya lagu ini ada kenangan buat dirinya. Dan ada doanya juga ditujukan kepada semua pendengar setia. Semoga kita semua sukses dalam kerjaya masing-masing. Mudah-mudahan insyaAllah. Amin, amin. Jom kita dengarkan lagu ini hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.

Hai, assalamualaikum, selamat malam orang-orang Perak yang masih lagi mendengarkan Perak FM dan menjadikan Perak FM sebagai peneman hujung minggu koma. Saya Aida Sazali. Ada teman tiba-tiba macam terpaku sekejap. Mungkin sebab Aida gembira dengan apa yang Aida nak kongsikan dengan komers sekarang. Sebabnya, kenapa Aida cakap satu-satu macam ni ya? Okey, untuk semua pengetahuan pendengar-pendengar setia Perak FM, keputusan STPM ataupun Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia sudah pun keluar dan pencapaian keseluruhan calon peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 menunjukkan peningkatan dengan purata nilai grade kumulatif PNGK nasional meningkat kepada 2.88 berbanding 2.85 pada tahun sebelumnya. Ya, Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM Profesor Datuk Dr. Mat Amin berkata peningkatan 0.03 mata itu menjadikan PNGK STPM 2025 sebagai yang tertinggi sejak 2013 dengan peningkatan sebanyak 12.06% berbanding PNGK 2.57 yang dicatatkan pada tahun berkenaan. Ya, tahniah kepada semua calon-calon STPM, pelajar-pelajar STPM yang dah pun menerima keputusan masing-masing. Dan Aida tidak perlu tahu apa keputusan yang koma terima. Yang penting, apa yang Aida tahu, segala usaha, pengorbanan dan juga penat lelah yang koma lalui akhirnya terjawab dengan sebuah hasil. Dan keputusan ini bukanlah pengakhiran tapi satu persinggahan dalam perjalanan koma yang masih panjang. Umur masih muda, cari pengalaman, cari kejayaan dan cari pengalaman. Dan masa-masa inilah kita nak luangkan masa dengan yang tersayang. Ambil sebanyak mungkin memori-memori dan simpan dalam satu Polaroid. Jom kita layan Sakura Band Polaroid untuk kaum aja.

0: mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Terkoma 7 malam sehingga 12 tengah malam bersama dengan saya Aida Sezali. Dan orang cakap budak-budak, kanak-kanak ni, mereka ni kalau bercakap memang jujur orangnya. Dan kalau nak tahu jawapan yang jujur, tanyalah budak-budak soalan-soalan yang Koma nak tanyakan. Jom Aida nak ajak Koma dengarkan satu jawapan yang paling jujur daripada seorang adik ni, yang mana videonya tular di media sosial menerusi akaun Fakrul Amin.
1: Siapa yang adik paling sayang?
2: Ayah.
1: Siapa yang ayah paling sayang?
2: Ibu.
1: Siapa yang ibu paling sayang?
2: Wei ayah.
1: Siapa yang adik paling sayang?
2: Ayah.
1: Siapa yang ayah paling sayang?
2: Ibu.
1: Siapa yang ibu paling sayang?
2: Wei ayah.
0: Itulah jawapan yang paling jujur pernah Aida jumpa. Soalan pertama, siapa adik paling sayang? Dah tak ingatlah soalan pertama. Tapi yang penting soalan terakhir, siapa yang ibu paling sayang? Jawapannya, duit ayah. Jadi para ibu, tolong jawab, adakah benar jawapan yang adik ini berikan? Kongsikan di 0102-001-705. Ini peluang para ibu ya, untuk defend diri sendiri. Pro FM Sesuai Radio No. 1, Orang Perak.
3: Jom dengarkan Radio Malaysia Pro FM. Untuk Koma aja.

0: Wah, kenapa?
1: My ketelan.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

Selamat malam buat pendengar setia Para FM. Ketika ini korang sedang mendengarkan Para FM di ruangan Atau Koma bersama dengan saya Aida Suzali. Tadi Aida kongsikan ada satu video yang tular, video yang lucu, comel disebabkan jawapan yang jujur oleh seorang adik ini. Video itu berkongsikan persoalan-persoalan yang diajukan kepada seorang adik ini bila ditanya siapa yang adik paling sayang, jawapannya ayah. Bila ditanya siapa yang ayah paling sayang pula, jawapannya ibu. Habis tu siapa yang ibu paling sayang? Jawapannya duit ayah. Dan pastilah dapat banyak reaksi daripada pihak ibu dan pihak ayah, di mana pihak ibu pula, para ibu orang kata defend dirilah. Adik, ibu awak paling sayang awak lebih dari segala-galanya. Manakala para ayah pula, adik, jawapan yang cemerlang. Macam mana pula reaksi koma mendengarkan video telar yang Aida kongsikan tadi? Dan sebenarnya

Ada satu lagi perkongsian yang tular. Ini juga masih lagi tentang anak ataupun kanak-kanak, tapi dikongsikan oleh seorang guru bahasa Inggeris. Tapi bagi Aida masa sedikit ya, sebab Aida perlu terjemahkan perkongsian ini daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu. Yang dikongsikan oleh cikgu ini adalah, katanya di setiap bilik darjah pasti ada satu pelajar yang akan menyerlah disebabkan bakatnya yang istimewa ataupun sikap baiknya ataupun hobi yang unik. Dan salah seorang daripada pelajar saya, seorang anak lelaki yang ceria berumur 12 tahun, ada satu hobi yang tidak biasa tetapi sangat bermakna. Di mana sementara anak-anak lain mengumpul dan menyimpan mainan, stiker, kad mainan, anak ini mengumpul sesuatu yang lebih simple. Pensel yang dia gunakan, sehinggalah pensel-pensel itu menjadi sangat pendek. Dari tahun satu lagi, anak ini menyimpan setiap pensel yang digunakan untuk belajar. Jadi daripada membuangnya disebabkan pensel-pensel ini menjadi sangat pendek sehinggakan untuk memegangnya tidak lagi selesa, anak ini melakukan tindakan menyimpannya di dalam satu kotak pengumpulan yang istimewa. Dan hari ini koleksinya mempunyai dozens, banyak sangat pensel-pensel yang kecil-kecil, yang pendek-pendek, setiap satu menggambarkan sebuah chapter ataupun sebuah chapter lah untuk perjalanan pembelajarannya. Untuk sekilas pandang, mungkin pensel-pensel ini nampak macam biasa, tapi bagaimanapun untuk anak ini sebenarnya itu adalah lebih daripada kayu dan dawat, sebab setiap pensel itu ada ceritanya. Setengah daripada pensel itu menceritakan yang anak ini sudah pun menjalani pengalaman untuk menulis ayat yang pertamanya. Manakala pensel-pensel yang lain digunakan ketika peperiksaan, ketika melakukan ulang kaji, aktiviti di kelas dan juga mungkin lukisan. Bila digabung-gabungkan, hasillah satu timeline ataupun perjalanan masa tentang apa yang dilaksanakan dan dijalankan oleh anak ini. Dan ini sangatlah memberi satu inspirasi sebenarnya. Perkongsian daripada cikgu ini sebenarnya pada Aida membuka mata Aida lah. Adik ini dan anak ini sangatlah memberi satu inspirasi kepada seorang wanita dewasa yang berumur 20-an. Sebenarnya kita perlu menghargai setiap usaha dan perjalanan dalam hidup kita. Mungkin kadang-kadang kita nampak perkara ini kecil, tapi kalau kita renung semula, kita boleh muhasabah dan kita kenangkan perjalanan kita, kita akan lebih menghargai diri sendiri dan berterima kasih kepada diri juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kalau perkongsian ini memberikan satu manfaat kepada koma dan juga mungkin memberikan satu inspirasi kepada koma, kongsikan juga kepada Aida di 010-200-7055. Apa lagi kisah-kisah yang memberikan inspirasi buat koma? Pre FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

adab berjiran. Sentiasa mewujudkan suasana kemesraan melalui usaha kenal mengenal dan hormat menghormati antara satu sama lain. Antara cara yang boleh dilakukan adalah memulakan salam jika bertemu sesama Muslim atau ucapan penghormatan yang baik jika bertemu dengan bukan Muslim. Sentiasa bertoleransi sama ada yang melibatkan urusan keagamaan, adat resam, budaya dan cara hidup yang lain-lain. Barulah negara kita aman makmur. Pesanan ini dari kami, PRFM untuk komen.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kau maju.

0: terima kasih orang-orang Cemor, orang-orang Batu Gajah, Wan Lumut yang mendengarkan Pride FM menerusi frekuensi 95.6. Tidak lupakan juga Bak Koma yang terus stream Pride FM menerusi aplikasi RTM Klik. Dan tugasan saya Aida menemani Koma di ruangan atau Koma bersiaran dari jam 7 malam sehingga 12 tengah malam menghampiri ke penghujungnya. Jadi Aida doakan semoga Koma sihat-sihat selalu, berbahagia terus bersama yang tersayang dan luangkan masa di hujung minggu ini dengan penuh kebaikan, dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini dan dipermudahkan segala urusan buat kita semua. Selamat berhujung minggu. Salam hormat daripada saya. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Senang kali ekspedisi.
3: Hai, saya Megat Rahim.
4: Saya Zizi Kirana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pera FM station under. Untuk koma je.

0: pertama di Malaysia. National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.

Persembahan kumpulan Nirwana dengan Smell Like Teen Spirit memulakan hiburan internasional Game Buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk semua rakyat Malaysia dan juga salam Malaysia Madani. Buat Reza, terima kasih kerana telah menemani anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam sampai pukul 6 pagi Nasional Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita, pertemuan hari yang baru, iaitu Sabtu 20 Jun 2026, 4 Muharram 1446 Hijrah, 48 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mengharapkan semalam perjalanan hidup anda berjalan dengan lancar, semuanya baik-baik, semuanya sihat, alhamdulillah, syukur. Ramai yang mengadu juga sakit ni bang, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, macam-macam sakit ada. Berehat-berehat ya, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Yang termasuklah MyTV 701, RTM Klik Seantero Dunia, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Frekuensi ini juga dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu untuk terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey? Maka dengan itu siapkanlah kopi O, teh O, biskut-biskut, kudap-kudap panjang ada, sambil-sambil kunyah-mengunyah tu, dengarkan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya perdengarkan kepada anda. Dan ramai juga yang sedang menantikan perlawanan bola sepak jam 3 pagi nanti antara pertemuan tuan rumah USA bertemu dengan Australia. Australia dah menang perlawanan pertama, begitu juga dengan USA. Ini pun antara satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Pukul 6 pagi seperti seperti biasa, RTM akan menyiarkan juga siaran secara langsung Piala Dunia 2026, pertemuan antara Scotland dan juga Maghribi ataupun Morocco dalam kumpulan C ya. Dua wakil Asia semalam tumbang Qatar, tewas kepada tuan rumah Kanada 6-0. Manakala Korea Selatan juga tewas kepada tuan rumah 1-0. Kita mengharapkan wakil-wakil Asia kita akan bangkit ya. Masih ada harapan lagi. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita macam biasalah. Ramai yang tak sabar nak menangis tapi bujuk katil. Sabar-sabar, 1.30 minit pagi ke atas ya, akan saya butarkan lagu-lagu lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jom terus layan lagi. Ini dia persembahan daripada Ida Izrin dan juga Din Manjo dengan adik saya, Abis Soge. Oh, Abis pun saya adik Soge tau, percayalah. Jadi terus layan, terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Kumpulan Umbrella dengan Bukalah Hatimu. Membawa kita ke 12.28 minit tengah malam. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa? Abang Manis ni macam nampak je. Abang Manis ada apa tau? Ada mangkuk ajaib, boleh tengok anda semua. Jangan main-main. Walaupun kita tetaplah tersenyum. Senyum kan? Kita senyum tu bukan kerana kita sempurna tau, tapi kerana kita tahu walaupun kita tidak sempurna, tetapi kita tetap berharga. Betul. 2026 masih lagi tahun melawat Malaysia. Jom kita semarakkan lagi industri pelancongan. Dengan apa? Kalau tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, jaga kebersihan. Jangan buang sampah merata-rata. Biar pelancong-pelancong datang, tak kisahlah datang ke kampung ke, datang ke pedalaman ke, datang ke kota besar seperti Kuala Lumpur. Dia tengok, bersihnya Malaysia dari bandar sampai ke pedalaman, memang bersihlah. Tenang, damai, rakyatnya sopan santun, sangat-sangat ramah. Itu yang seronoknya tu. Daripada dia nak datang sekali, dia datang sampai 2-3 kali ke Malaysia. Sampai dia bagi tahu orang kampung dia, Mel datang Malaysia. Kalau nak bercuti, nak tenang, nak tenangkan jiwa, datang ke Malaysia. Pemandangan cantik, rakyatnya best, bagus, sangat mesra. Malaysia sangat bersih. Baik, ramai yang tertanya-tanya, bilakah Citra Warna akan kembali lagi? Dan untuk tahun 2026, ianya akan kembali memeriahkan Dataran Merdeka selama 3 hari bermula 24 Julai ini, ya, dengan mengetengahkan kepelbagaian tradisi, seni dan juga warisan tempatan semena kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Jadi bertemakan ritma warisan nadi Nusa dan juga bangsa. Pengunjung akan disajikan 4 komponen utama, termasuklah citra perarakan, citra rasa, citra budaya dan juga citra seni. Jadi Tourism Malaysia memaklumkan citra perarakan akan menampilkan gabungan muzik, tarian dan juga penceritaan oleh kontingen dari seluruh Malaysia. Sementara komponen citra rasa meraihkan warisan kulineri negara menerusi hidangan tradisional serta pengalaman gastronomi tempatan. Citra budaya, apalah yang ada dalam citra budaya pula, mengetengahkan persembahan tradisional, aktiviti kemasyarakatan dan juga ekspresi budaya yang mencerminkan kepelbagaian rakyat Malaysia. Jom sama-sama kita memeriahkan di mana Dataran Merdeka bermula 24 Julai ini. Citra Warna 2026. Isha Miana melaporkan diri bersama dengan saya. Awal lagi geng-geng berhantu dah melaporkan diri. Jom kita laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di live TikTok pada waktu ini. Panggil Lia Izora, ada Mesara, Salina Syarif, Nolia Ramli, Ismi Pal, Masya Ijam, Lavender Girl, Azlan Abdul Wahid, Abang From Fresh, Heru Azli, Nizam, ada Ibra Angles, Kupu-kupu Beracun, Mawar juga melaporkan diri. Oh mantap, Mrs. Vario, selamat bertugas, Zima Perry. Saya seronok dengan geng-geng berhantu ni. Bukan apa, kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita cuma dengar suara penyampai je kan. Macam mana rupanya. Tapi sekarang dah canggih dah. Dan boleh tengok gambar, boleh buat live lagi ataupun siaran secara langsung lagi menerusi TikTok kan. Okay, Pak Ma'un hadir, Ani 7879. Siapa lagi? Fatihah Irwani, Pop Carey juga. Okey, mereka yang hadir dalam live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih laju, kasih luncur. Nur Cahaya dari Perlis, Shima Ahmad hadir singgah. Takkan singgah je, terus layan lah lagu-lagu terbaik. Anis Arbini juga terus bersama-sama. Lagi. Kepada pemandu-pemandu Malaysia, jangan lupa terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan laju-laju. Tolonglah rakyat Malaysia ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kalau kita semua ikut, mudah-mudahan kita terhindar dari bahaya
juga kadar kemalangan mampu kita kurangkan kan. Liana Cik Putih, mobil food kios banana, mau tutup kios. Ada Jan 92, salam dari Kuching Sarawak, anak desa luncur habis ya semua. Cik Nini 2389, Anwar juga turut hadir, Ida Khairi juga turut bersama-sama. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu yang agak rancak menerusi Nasional Game Burhantu sehingga 1.30 minit pagi ya. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, ini dia Rahim Maruf dengan Hipokrasi. Terus dengarkan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6.

0: Să gingăm plăsiri cotă.
1: Să mă tângam la mântă, andă, e îmbrătămăm, tămăr, că nasă n-o e
0: National Game Buruhantu berteman dengan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif 12.47 minit tengah malam. Relax lah, malam masih muda lagi. Kenapa nak tidur awal ni? Ada yang nak tidur awal ke?
1: Alah, janganlah. Kata nak teman saya sampai pagi. Tolonglah. Takkan nak biarkan saya seorang-seorang. Tapi saya percaya National Game Buruhantu ataupun geng-geng buruhantu di seluruh dunia sedang mendengarkan pada waktu ini. Bukan saja di Malaysia, malah di luar negara juga yang sedang mendengarkan. Hai orang luar negara, apa khabar? Tak nak balik Malaysia ke? Hujan emas di negeri orang, hujan batu negeri sendiri. Lebih baik dekat negeri sendiri, betul. Makan tak makan dekat negara kita sendiri, kan?
0: Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setang, Kelantan di Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Pahang di daerah Lipis dan juga Jerantut, manakala di Sarawak, Kapit, Belaga dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Fazilan Nasir melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap. Ada Kamaria, ada Pak Su, Pak Su Air Lepar, Adi Pontian, Karipap Frozen, Kak Isha Syah, Mak Yo, Vario, anak Anton, anak desa Ina-Ina, Jumain Kromok, Sang Ruminan Empire, Mai Raihan 77, Suhailan Nizam, Zarina, Ina Fidaus, Rosaini, siapa lagi? Danny Herbs, Lia 76, Kak Pau, Mr. Joe, Nenek Gemong, Berkat Bandar Official, Asmar Raza, Ita Ahiris, DJ Rahmat, Abang Lori, Pam-pam-pam, Man Tanjung pun hadir. Man Tanjung, eh, Man Tanjung ni Pulau Pinang ke? Anak Tanjung ke? Wati Damia, ada Salwa 73, Memex Abang Lori, Kasih Hon Abang Lori, Rosita Pengawal Api, Raihan, Raihan Remadian dari Indonesia. Mantap pendengar kita di Indonesia. Ada Ali, ada Anissa Manaf, Sariza,
1: Jihan 92, waalaikumsalam, memberikan salam, ya. Wajar, dia kata assalamualaikum, mama manis, waalaikumsalam, luncuran, luncur sampai pagi. Relak, tenang.
0: Peminat bola sepak sedang menantikan perlawanan seterusnya. Untuk pertemuan hari ini dalam kumpulan D, Amerika Syarikat USA akan menentang Australia, manakala grup C pada pukul 6 pagi Scotland menentang Morocco ataupun Maghribi. Saya sokong Maghribi tau. Saya sokong Morocco. Lepas 9 pagi Brazil menentang Haiti, dan juga 11 pagi nanti Turki menentang Paraguay. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Ini Kumlan Mei dengan Dari Kacamata. National FM, sentiasa di hati.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara kita sudah pun merdeka 31 Ogos 1957, detik bersejarahnya. Tapi yang paling penting, kemerdekaan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apakah diri kita sudah benar-benar merdeka? Merdeka dari segala-galanya. Merdeka dari hutang piutang. Jangan main-main tau, pening tau. Tiap-tiap hari fikirkan hutang je. Ada yang tengah termenung tu, duit kereta tak bayar lagi, duit rumah tak bayar lagi, duit itu, duit ini, bil api, bil air kan. Hidup zaman sekarang ni serba mencabar. Semuanya berkehendakkan ringgit Malaysia. Kalau dekat Malaysia lah kan. Irfan katanya betul-betul. Oh ya, awak membetulkan. Alhamdulillah. Nida Wahida, kakak burung hantu hadir meluncur dari Senai JB menemani GBH Abdul Jalil Tahir. Kita ada Kak Pau, Cik Burger Kelapa Sawit, Mohd Faizal Mustafa, JB Lin Roslinda, Janet Zain, Intan Hamid, Juaz Mizi Abdullah dari Macang meleburkan diri. Okay, ramailah yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terutamanya mereka yang berada dekat TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Kamal juga hadir, Muhammad Hafiz Kadir, Bosuka Zuhari, Bosukari, ada Jajah 83, Wang Spawi, Nur Azizah, Muhammad Rosli dari Tangkak Johor, Cik Lan ataupun Roslan yang berada di Pasir Gudang, Mizal Tol Bentong, Akak Bentong, Akak Bentong pula, Akak Tol, macam mana Tol, semua okey? Jangan tidur ya Akak Tol. Aino, Ismail, Siri, Hayati Ahmad, Tok Jenny, Nas Amirul, Wati 77, Fikir 92, ada Fairuz, Cik Dah juga melaporkan diri. Oi, senang saya. Ramai yang memeriahkan ataupun melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Baik, sebuah kampung pulau di Labu, di Negeri Sembilan dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM, manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Integrasi Al-Irsyad sebagai Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah AKM Dato' Dr. Roslan Husin menyatakan di sini pemilihan itu sebenarnya sekaligus membolehkan pelbagai projek pembangunan dan juga kemudahan awam dilaksanakan untuk manfaat penduduk setempat. Jadi kampung pulau menerima peruntukan sebanyak RM500,000 bagi menaik taraf kemudahan asas. Manakala sekolah berkenaan pula menerima RM100,000 bagi meningkatkan kemudahan pendidikan dan juga prasarana pembelajaran. Ini antara kampung-kampung contohlah ya. Itu sebab saya cakap, kalau kita sama-sama berganding bahu jaga kampung kita, desa kita. Dulu-dulu kan ada pertandingan desa tercantik, kampung terbaik kan. Kalau boleh kita adakan pertandingan-pertandingan tu lagi tau. Kalau boleh tiap-tiap tahun kita adakan, kita mengangkat kampung terbaik peringkat kebangsaan, desa terbaik peringkat kebangsaan, bandar terbaik peringkat kebangsaan. Kasut dah buruk luncur, ada Konda Nurhas, Wati dari Kuantan, LV85, salam dari penghuni Lubu Raya Utara Selatan, Abang Lori Pam Pam Pam, koleksi by Express Kelantan.

6, 4 Muharram. Ramai kata orang tu yang menjadikan hari ini sebagai satu hari yang sangat-sangat istimewa dalam hidup mereka, tahu. Apabila mereka melangsungkan perkahwinan, alhamdulillah ramai yang bertemu jodohnya di seluruh negara, kan. Jadi selamat pengantin baru lah untuk anda semua yang melangsungkan perkahwinan. Semoga cinta kalian berdua mekar dan juga bahagia hingga ke akhir hayat. Semoga ikatan perkahwinan ini juga membawa rahmat, kebahagiaan dan juga kedamaian yang berpanjangan. Jadi tahniah atas fasa baharu kehidupan. Semoga rukun bahagia dan juga dimurahkan rezeki sentiasa. Jom kita nak layan lagu ini untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Abang Tinker pam-pam-pam. Menuju terus sampai pukul 6 pagi di National FM, sentiasa di hati.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

semua bergoyang, semua berjoging. Dengan lagu dangdut, lagu Hindustan, semua bergoyang, semua berjoging. Saya tahu Alkak Nadil Dakan membawa kita ke 1.30 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua untuk National Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Teman berteman kita sampai pukul 6 pagi. Sudah tentu Nun Alif Zain Alif akan menemani anda. Ramai yang bercerita mengenai pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 kan, Akta 333 kan. Saya sendiri pun ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya. Rata-rata menyatakan semuanya setuju bila akta ini dipindah untuk langkah kebaikan, iaitu penambahbaikan terhadap peruntukan sedia ada, khususnya dalam menangani kesalahan jalan raya, faktor kecuaian dan juga kesalahan berulang. Ya. Terutamanya kesalahan apa dia? Lumba haram, memandu dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan juga dadah, ataupun sengaja memandu dalam keadaan laju dan juga pemanduan yang berbahaya. Jadi saya setuju sangatlah, dan ramai yang bersetuju sebenarnya, kerana usaha ini dapat mempertingkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya. Usaha kerajaan untuk memindah Akta 333 merupakan langkah yang sangat baik kerana ia dapat meningkatkan keselamatan jalan raya melalui pengenalan peruntukan yang lebih tegas lah. Khususnya bagi menangani aktiviti seperti lumba haram. Lumba haram ni dekat mana-mana pun ada, apatah lagi bila menjelangnya hujung-hujung minggu kan. Di mana-mana saja. Jangan kata ada dekat Johor, ada dekat Melaka. Tak, di mana-mana saja lumba haram ini. Kita kena banteran sama-sama. Siapa yang tertangkap lumba haram selepas ini, apabila akta dipindah, insyaAllah, percayalah, mereka tidak akan mengulanginya lagi, kerana akta itu akan menginsafkan mereka. Wan Baling dari Perodua, selamat bertugas, selamat bekerja Wan Baling. Kirim salam geng-geng Perodua semua. Jangan tidur tau, nanti takut skru tertinggal pula kan. Ada skru yang kurang pula. Ada Renova juga hadir, Rahman Ahmad dari Tanker YTL Semen. Pam pam pam, mantap. Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang. Ada Katna Maria Mazilan, Rita Razi 84, Zaidi JPM, Wan Isha, Ida Chomel, Lady Elmin, Ati Azuriati. Kita ada Lin 79 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Zek 1357, Ita Chod, Hasmalini, Hanan, Miss Kayu, Fiza, Riza, Joe Pasir Mas Kelantan. Ada Zila Putri Lilin, Cikgu Ati, Debab Yusuf YMC masih pegang spana lagi bawah kereta ni bang. Farif Hakimi, Kak Ngah. Ada Rimau Baik. Rimau Baik, Rimau pun ada yang baik. Betul-betul. Kalau kita jaganya dengan baik lah, siapa-siapa pun kalau kita buat baik, orang tu akan baik dengan kita. Termasuklah binatang buas tau. Saya tengok ada orang bela rimau, bela singa dekat dalam rumah, selamba je sebab kita baik dengan dia. Cuba kita buat jahat dengan orang, mesti kita dibalas dengan kejahatan juga. Jadi terus lakukan kebaikan dalam hidup kita, jangan lakukan kejahatan. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Mus juga selamat pagi memberikan salam. Waalaikumsalam. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa. Ramai yang dah tak sabar untuk menangis tepi bujur katil. Ramai tak sabar untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan anda. Banyak kenangan sebenarnya yang tak mahu kita hapuskan dalam hidup kita, yang tak mahu kita lupakan. Banyak kenangan kan. Biarpun kadang-kadang kenangan itu kadang-kadang memberikan kita tersenyum, dan juga dalam masa yang sama menangis dalam waktu yang sama tau. Tetapi kita menikmatinya. Itulah kenangan. Kenangan akan hidup dalam diri kita lah. Sebab apa kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita? Sebab dianya sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab kenangan itulah memberikan pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang kedewasaan, tentang baik buruknya sesuatu perkara. Dan pengalaman juga memberikan kita banyak pengajaran.
untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, ya. Driver tanker Simen Prostar hadir pom-pom-pom Bami 82. Okey, hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan lagu Menangis Tapi Bujuk Katil dengan lagu ini. Lagu daripada persembahan Celine Dion dengan The Power.

kenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat. Antara kehebatan stadium ini, ia dilengkapi dengan bumbung moden yang boleh dibuka dan ditutup sepenuhnya, serta skrin video HD gergasi sepanjang lebih 49 meter yang tergantung megah di tengah-tengah stadium.

lagu dan lirik ciptaan Malam. Kumpulan Datang Dengan Sayangku membawa kita ke 1.59 minit pagi. Seminit lagi kita melangkah di jam yang kedua. Untuk berada di jam yang ketiga, Nasional Hakim Buruhan tu. Semuanya saya harapkan semuanya okey. Mata masih segar lagi. Kaki-kaki bola dah tentu-tentunya tengah menunggu perlawanan Piala Dunia 2026. Pagi ini, 3 pagi, tuan rumah USA akan menentang Australia. Kita harap Australia dapat menang lah, sebab dia wakil Asia tau. Semalam dua wakil Asia dah tumbang dah, Qatar dan juga Korea Selatan. Tapi Qatar lah dimalukan dengan 6-0 tau. Mexico menang tipis kepada Korea Selatan. Tapi kalau tengok kan semalam peluang Korea Selatan banyak, tapi tak dapat diterjemahkan dengan gol. Tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, sama bekerja, sama bertugas. Ada, saya tahu ramai yang mata mengantuk, layu je matanya tu kan. Pergilah berehat seketika, carilah minuman panas. Lepas tu cakap dengan kawan-kawan, saya nak take five ya. Nak berehat seketika boleh tak, nak hilangkan mengantuk. Tapi bukan mengular tau, bukan terus tidur. Ada yang kerja kilang, cari celah-celah kotak, boleh tertidur pula tu. Saya tahulah, saya pernah kerja kilang dulu tau. Tahun-tahun 90-an dulu saya pernah kerja kilang. Saya juga mat kilang dulu. Siapa kata Abang Manis tak pernah kerja kilang? Saya macam-macam kerja saya buat. Daripada cuci pinggan mangkuk kan, dekat kantin kilang, kerja kilang elektronik, semuanya saya dah rasa dah pada zaman itulah. Sebelum saya bergelar sebagai penyampai radio, Rosita Uji layan lagu sedap-sedap kan. Dahan Robot Abang Lori Pampapan. Mantap Abang Lori. Ada Ari Garaj, Sue My Heart, K.I.A. Zek, Mizi 85. Ada dekat kampung Mizi, Lara Saufi, Nur Bineng, Yong Iza, Queen of Smoking, Linda Kitchen. Ada Ease, dia kata sini selalu layan GBH, tapi tak pernah tengok kan penyampai radionya. Inilah saya lah, saya lah. But SB luncur terus lagi. Ini GBH luncur terus. Okey, masuk pam-pam-pon. Abang-abang lori semua, pilot-pilot darat kalau jumpa saya, pam-pam-pon. Oh, dari jauh je dia dah horn dah kan. Kita nak ucapkan kata orang tu, semoga mereka, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, mungkin ada saudara mara kita yang terkesan terkena ribut petang semalam dekat Ipoh, dekat Perak. Lebih 200 rumah di 7 kawasan perumahan sekitar Anjung Bercam rosak akibat ribut petang semalam. Jadi Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kinta dalam kenyataan memaklumkan kejadian berlaku sekitar 3.47 petang semalam. Hasil maklumat yang disalurkan oleh penghulu Mukim Ulu Kinta Tanjung Rambutan. Jadi bertindak daripada maklumat tersebut, 3 anggota APM telah pun diarahkan untuk membuat pemantauan ke kawasan berkenaan, dan antara kawasan yang terjejas adalah Dataran Tasik Timur 6 dengan anggaran 177 rumah, Hala Tasik Timur 1 dan juga Lorong Bercam 19 masing-masing melibatkan 22 buah rumah, Hala Tasik Timur 34 dan 10 buah rumah, Laluan Tasik Timur 15 dan 5 rumah, serta Lintasan Tasik Timur 1 dan juga Lintasan Tasik Timur 3 yang masing-masing melibatkan 2 rumah. Jadi Majlis Bandaraya Ipoh turut menghantar pasukan ke lokasi pada 5 minit petang semalam bagi melaksanakan kerja pembersihan, termasuklah mengalihkan pokok yang tumbang menghalang laluan dan juga mengancam penduduk setempat. Semoga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, saudara mara kita terus diberi ketabahan. Kadang-kadang ujian tu datang dengan tiba-tiba lah. Kita tak sangka pun nak berlaku perkara itu. Tetapi apa pun dalam hidup ini, apa pun berlaku, kita kena terus bersiap sedia. Kerana ujian itu datang tanpa memberikan signal. Dia nak uji, Allah Ta'ala nak uji, dia uji je. Sama ada kita ni bersabar ataupun tidak dengan ujian itu, bergantung kepada diri kita. Baik, saya percaya setiap orang ataupun setiap insan di muka bumi ini ada momen yang terindah. Momen yang terindah dengan setiap orang yang dicintainya. Dan kenanglah selalu momen terindah itu di saat kita tidak bersamanya lagi. Dan
Bila kita tidak bersamanya lagi, maka rindu mula datang bertamu. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Rinduku tiada berteman. Tapi anda dengan saya akan terus berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi Nasional Gemburuh Hantu, Nun Alif Zaid Alif di Nasional FM, sentiasa dihadir.

0: Garam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

lagu dan lirik ciptaan Nai Dynamic. Suara Nai Dynamic menerusi lagunya Lelengau. Ada yang bertanya dengan saya, apa maksud lelengau bang? Maksudnya rindu. Dalam bahasa Ibannya lelengau, maksudnya rindu. Ada yang sedang merindukan seseorang ke? Ramai saya nampak tu tengah termenung jauh tu. Rindukan seseorang. Alah, nak buat macam mana? Nama pun rindu. Rindu ni kita tanpa dipaksa tau, tiba-tiba dia hadir dalam jiwa kita. Begitu juga dengan cinta. Cinta tu tak boleh dipaksa. Paksalah macam mana, bayarlah berapa banyak pun, kalau ianya tidak boleh terbit dalam hati kita, memang sukar untuk kita lafazkan kata cinta. Tapi cinta tu kalau tiba-tiba dia datang, tu yang jadi masalah juga tu. Jadi penyakit, penyakit angau namanya. Pernah dengar penyakit angau? Siang terbayang, malam merindu. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandilah. Cuba mandi. Confirm-confirm ataupun mesti basah punya. Sebab tak mandilah, malas nak mandi. Okay, 2.31 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi dan juga seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor dan juga Tangkak serta Muar sehingga jam 6 pagi nanti, yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang memandu dalam keadaan hujan pada waktu ini. Jadi dalam keadaan hujan ni, mata kita kena 200% fokus pada pemanduan. Tak hujan pun kita kena fokus, apatah lagi tengah hujan lebat. Saya kalau hujan terlalu lebat, kalau saya lah, kalau hujan terlalu lebat, saya akan cari kawasan rehat dan rawat. Saya berehat seketika, bagilah hujan tu reda kan. Saya takut memandu dalam keadaan hujan yang terlalu lebat. Saya takut. Kalau saya memandu pun mungkin 60km sejam ataupun 50km sejam je. Abang Latif berkata, assalam di GBH. Uncle Fadil, pam-pam-pam, abang-abang lori. Puteri Delisha melaporkan diri. Kopi O katanya dah sampai destinasi. Alhamdulillah. Syukur. Salihah Muhammad, kita ada Zabedah Yahya, Mak Bedah kita Sinar Cahaya, Awang Jagat, Nurin Johan, Kaas JB, Bahari Ghazali, ada Kirian, Fiza Iza, Pak Long Man, Cik Dah, Dayang Nurafidah, Didi, Harlina. Kita ada Wawa Razi 87, Adik Lakostih, Cik Noma katanya bangun, terpaksa bangun nak mencari rezeki. Jangan jangan gitu Cik Noma, jangan terpaksa ya. Mencari rezeki ni satu ibadah tau, jangan terpaksa. Kalau bangun tu cakap alhamdulillah bangun nak mencari rezeki, insyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan. Itu lebih baik. Cakap itu satu doa tau Cik Noma. Iwan Wan, kita ada Botak Bahau juga. Di Kodi, mari kita sama kau pemanis Katija Syari dari Gerik. Terima kasih, salam dari Kuala Terengganu hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini lagu ciptaan dan diri Asmin Mudin, lontaran suara Ziana Zain ataupun Kak G menerusi lagu ini. Lagu daripada sebuah filem, Sembilu Anggapanmu.

0: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Shaham. Eka Matra dengan Hanya Satu Persinggahan. Dan lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi nanti. Peminat-peminat bola sepak sedang menonton pada waktu ini ya. Antara perlawanan tuan rumah ini, perlawanan dalam kumpulan D, Amerika Syarikat bertemu dengan Australia. Kita harapkan satu permainan yang menarik lah. Sebab hari itu Australia dah menang perlawanan pertama. Begitu juga dengan Amerika Syarikat. Kini mereka, saya percaya satu bila dah memasuki perlawanan yang kedua ni, pasukan-pasukan yang bertanding dah mula rasa selesa kan, dah boleh menyerap segala kegugupan yang ada. Kalau saya pun gugup bila bermain kali pertama dekat Piala Dunia tau. Sebab satu dunia menonton kita bermain. Satu dunia melihat kita bawa bola. Satu dunia melihat kita menjaringkan gol. Kalau saya pun gugup tau. Itulah, saya tidak ditakdirkan jadi pemain bola. Saya ditakdirkan jadi penyampai radio. Tapi apapun profession kita, apapun kerja kita, tugasan kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Sebab itulah saya berada di sini dengan jiwa saya untuk menghiburkan anda semua. Ikhlas hati saya menghiburkan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu. Baik, 32 minit pagi, berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Kita doakan semoga tiga laluan penerbangan baru tahun ini di negeri Melaka dapat direalisasikan ya. Iaitu masing-masing ke Batam, ke Kota Baru dan juga Pulau Pinang menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka Batu Berendam. Dan Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf menyatakan kerajaan negeri ketika ini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. Jadi insyaAllah akan cuba sedaya upaya untuk memasarkan Melaka sebagai destinasi pelancongan walaupun lapangan terbang agak kecil, dengan koordinasi yang lebih baik daripada pihak berkuasa penerbangan awam dan juga pengurusan lapangan terbang. Pihak Negeri Melaka ataupun Kerajaan Negeri Melaka yakin operasi penerbangan dapat diuruskan dengan lebih lancar ya? Saya pun suka pergi Melaka. Saya suka pergi Melaka tau. Saya antara negeri yang paling saya suka kalau di sebelah selatan, selain daripada negeri saya lah, saya orang Johor. Saya suka pergi ke Negeri Melaka. Ya, saya tahu di hujung-hujung minggu tu kan, Jumaat, Sabtu tu memang apatah lagi kalau musim cuti sekolah, memang kata orang tu sesak lah dekat Bandar Hilir tu. Tapi saya suka pergi negeri yang banyak ataupun penuh dengan sejarahnya. Dan sampai dekat Bandar Hilir tu kita naik beca tau. Saya suka naik beca, tapi beca saya Hello Kitty. Ramai yang bertemu dengan saya tiba-tiba, saya nampak tadi Abang Manis naik beca tapi Hello Kitty. Ya, saya memang naik beca, tapi saya akan pilih beca Hello Kitty. Anda macam mana? Ada yang pilih beca Doraemon, macam-macam dekat situ kan? Tapi saya pilih Hello Kitty. Okey, Kinai dari Brunei, terima kasih. Nolizawati, Kerang Kicap, mantap semuanya. Ariana Yana, ada Jumbo, Junaida Kamarin, ada Iri, ada Asang, Baby Anja, P. Hafizula, Raj dari KL, Sang Hari Benzi, ada Aini 67, Simon Jaunis, pam-pam-pam, ini Abang Lori ni. Siha Adrina, kita ada Nuri juga, Isa-Isa, Siti Hajar, Azu, Laila, Yusuf, so Jamilah 79 melaporkan diri. Wan Baling, mantap, hadir dari Perdua Rawang sampai pagi. Wan, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Fauzi Masuki, Ella, Ratu Rock Tanah Air negara kita, dengan Sepi Sekuntum Mawar Merah. Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

mengharungi penantian sepanjang 52 tahun. Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

komposernya Klausman dan juga Rudolf Schenker. Scorpion dengan Still Loving You membawa kita ketiga 33 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan. Ya betul, kenangan itu sebenarnya tak dapat kembali, tapi kenangan itu jugalah yang yang boleh membuatkan kita ketawa ataupun kita menangis. Kalau boleh ketawalah, menangis tu kita kalau boleh kita jauhkan. Itulah, kadang-kadang kita tak nak ingat kenangan tu. Semakin kita cuba melupakan, semakin kenangan itu kuat datang kepada kita. Jadi sentiasa berfikiran positif bahawa kenangan itu mengajar kita tentang erti sebuah kebaikan, insyaAllah. Kalau kita fikir yang baik, yang baiklah datang kepada kita. Jangan fikir yang buruk-buruk, ya kan? Nanti yang buruk datang kepada kita betul-betul, baru kita tahu. Virginia Vanessa, selamat pagi untuk anda. Kita ada Datin Seri Saloma Ismail. Ada siapa lagi? Ada Bakar Wali Bentong 98 Agent White Gluta Horse, Mariana Zinon, Zuaida. Ada Mulan, ada Apis Sebertak, Opa Akil Akif, Azdi Zabaha, Nurmala Abdul Hamid, Bintang 98 D. Mantap. Pada ketika ini perlawanan antara pasukan tuan rumah USA menentang Australia. Tuan rumah mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-11 iaitu Cameron Burgess, iaitu on goal ataupun gol sendiri ya. Menjadikan Amerika Syarikat mendahului dengan 1-0. Tapi perlawanan agak seimbang pada ketika ini. Perlawanan agak sengit juga. Tapi itulah Piala Dunia kan. Banyak kejutan-kejutan yang boleh berlaku. Tapi saya jangkakan tahun ini ataupun edisi kali ini banyak kejutan akan berlaku. Terutamanya apabila memasuki peringkat 32 pasukan terbaik. Kemudian peringkat suku akhir sehinggalah peringkat separuh akhir dan juga peringkat akhir. Akan ada kejutan-kejutan yang berlaku. Sambil mata tengok bola, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, jom terus berhibur. Saya nak hiburkan anda dengan koleksi 80-an dahulu. Kita hentikan lagu-lagu menangis di bujuk kaca seketika untuk kita layan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Ini pun semua lagu kenangan anda. Pastinya anda akan terbayang satu kenangan yang tak mungkin kita boleh lupakan. Kenangan yang sentiasa hidup dalam diri kita. Dan untuk koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Suara ataupun lontaran suara, paduan suara Dato' M. Nasir dan juga Yuniza Husin dengan tajuk lagunya Dua Insan. Terus dengarkan Nasir Rangkaian Buruhan tu sampai pukul

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Hassan Salvedem dengan lagunya Memori Duka. Ini lagu pada tahun 1987. Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Setidaknya kenangan lalu, lagu itu menutup tirai koleksi 80-an. Kerana lagu itu telah membawa kita ke 41 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Berhantu. Pertemuan hari Sabtu hari ini 20 Jun 2026, 4 Muharram 1448 Hijrah. Ada yang menyambut hari lahir. Kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Happy birthday to you. Ada yang mengadu kawasannya hujan sejuk ni bang. Sebenarnya tarik selimut kan. Tapi mata nak tengok bola, telinga nak dengar GBH. Okey, terus, teruskan. Boleh je, tak ada masalah kan. Mata tengok bola, telinga mendengarkan GBH. Keputusan semasa pada waktu ini, tamat separuh masa pertama. Amerika Syarikat 2, Australia 0. Amerika Syarikat berjaya menambah jaringan pada minit ke-43 dengan penjaringnya adalah Alex Freeman. Kalau kita lihatkan pun, penguasaan bola lebih kepada Amerika Syarikat dengan 70% berbanding Australia 30%, ya. Banyak perjubaan yang dilakukan oleh USA dengan 6 perjubaan, 2 mendapati sasaran berbanding dengan Australia hanya 2 perjubaan, 1 yang mendapati sasaran. Itu keputusan semasa Piala Dunia 2026. Terus kekal setia menonton RTM kerana 104 perlawanan Piala Dunia 2026 kami bawakan secara langsungnya kepada anda. Diamond 85, selamat pagi Aisyah Icha. Aisyah Icha lama tak melaporkan diri bersama dengan saya kan. Intan Payung ada, kita ada siapa lagi? Iris Chome, ada Imar Rose, ada Nora Ati 80, Bunga April, Kelah Hasdi dari Brunei, Sarimah Rose, Marina, ada Baby Emma, Suhana Angah dari Terengganu, Acuniza, Ebi Hashim, Anwar Sofia, Zurina, Erin Erina, Dayara, Maisara. Ramai lagi, ramai lagi. Mantap semua. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, baru bangun tidur ke? Ini mesti ramai yang baru bangun tidur kan. Geng-geng bermerpati saya panggil. Zul the Red Warrior QC Pro 2 hadir. Mantap. Jom sambung lagi berhibur dengan lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitabh Bhattacharya, paduan suara Arjit Singh antara Mitra dengan lagunya Gerua. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Adin tanya dengan saya, bang, kenapa lagu hari ni mendayu-dayu? Yalah, nama pun menangis tapi bujur katil. Lagu-lagu kenangan anda. Kadang-kadang kenangan itulah yang perlu kita kenangkan. Bukan untuk kita kembali pada zaman itu, tidak. Tetapi kita nak belajar sesuatu apa yang pernah kita lalui, ya, melalui kenangan itu. Kalau kita lihatkan, tak pedulilah seberapa jauh pun kita pergi. Berapa jauh, kita nak pergi ke mana pun, jarak tidak akan mampu menghapuskan semua kenangan yang kita lalui. Ada yang kata, saya nak bawa dirilah. Saya kecewa, saya nak bawa diri, nak lupakan kenangan. Tak boleh. Walau ke mana pun kita pergi, sebab kenangan itu memang terus hidup dalam diri kita. Jadi bagaimana kita menghadapi kenangan itu bergantung kepada diri kita. Sebab itu saya sering berkatakan, sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu negatif dengan kenangan. Relax-relax, tenang-tenang. Okey, 4:33 minit pagi. Buat peniaga-peniaga di negeri Selangor, terutamanya mereka yang menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya, Kerajaan Selangor mengumumkan pengurangan kadar sewa premis pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 30% selama 6 bulan bagi membantu lebih 21,000 peniaga bagi menghadapi cabaran ekonomi susulan krisis tenaga global. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syahri menyatakan pengurangan kadar sewa itu berkuat kuasa dari Julai hingga Disember tahun ini, dan ianya melibatkan semua PBT di negeri itu. Jadi komuniti penjaja yang menyewa kedai dan juga gerai di premis PBT merupakan usahawan barisan hadapan yang menggerakkan ekonomi harian rakyat bagi membantu mereka terus berniaga tanpa perlu menaikkan harga makanan. Itu berita baiknya untuk peniaga-peniaga yang menyewa, kata orang tu, menyewa premis pihak berkuasa tempatan PBT, ya. Banyak lagi lah inisiatif, bukan saja daripada kerajaan negeri, kerajaan persekutuan juga membantu golongan usahawan, membantu golongan B40, M40, semua golongan dibantu oleh kerajaan. Mudah-mudahan segala bantuan itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Tapi percayalah, nama pun bantuan, pastinya ada manfaat di situ. Okey, jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini, agak lama kita tak dengarkan lagu ini. Lagu daripada Allahyarhamah Siti Sarah Rasidin, menerusi lagu ciptaan Ajai, lirik oleh Musrat. Kesetiaan. Jadi terus setia bertemankan Nasional FM sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Berhantu.

Selepas mengharungi penantian sepanjang 52 tahun, Haiti akhirnya berjaya melakar sejarah apabila kembali melayakkan diri ke pentas Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1974. Ini menandakan penampilan kedua sahaja buat negara Kepulauan Caribbean tersebut dalam sejarah kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Pada aksi pertama mereka 52 tahun lalu, Haiti diletakkan dalam kumpulan yang sangat sukar bersama gergasi bola sepak dunia ketika itu, iaitu Itali, Poland dan Argentina.

lagu ciptaan Isa Graviti lirik oleh Fazila Iwai dengan Terserlah Kasih Abadi. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bucu katil. Lagu ini juga membawa kita ke di jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga pagi ini memberikan keceriaan buat anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM ataupun geng-geng buruhantu. Selamat pagi. Sebuah harapan selalunya ada di setiap pagi tau. Jalan pastinya akan selalu terbentang luas untuk kita. Itu pun kepada mereka yang selalu berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jadi jangan menyerah kalah. Jangan menyerah walau apa pun. Patah sayap bertongkat paruh, namun gunung kudaki, kudaki jua. Gitulah kaedahnya ya. Baik, keputusan penuh bagi perlawanan Piala Dunia 2026 antara Amerika Syarikat dan juga Australia. Amerika Syarikat berjaya menewaskan Australia dengan 2-0. Ini bermakna Amerika Syarikat hampir melayakkan diri ya ke pusingan seterusnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 4 Muharram 1448 Hijrah 20 Jun 2026 di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.48 minit pagi, Labuan 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi, Kuala Terengganu 5.41, Kuantan Pahang 5.46, Kota Baru Kelantan 5.44, Johor Bahru Johor 5.46, Menerai Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, juga Johor Pulau Pinang 5.52 minit pagi, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis 10.549 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zakaria Yahya dengan tajuknya soal jawab solat jamak dan juga kasar. Ramai yang salah faham mengenai solat jamak dan juga kasar kan. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah 5.15 minit pagi. Buat anda semua peringat-peringat setia Nasional FM yang keteruskan kasetia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Daripada awalnya lagu-lagu yang agak rancak, kemudian kita bertukar mood kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk katil, dan lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, mententeramkan jiwa anda, menenangkan jiwa anda. Mungkin lagu itu memberikan kesedaran, keinsafan kerana liriknya yang sangat-sangat mendalam ya. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan kumpulan Ekspedisi, lagu dan lirik ciptaan J.S. Kevin. Tajuk lagu ini adalah Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apakah yang paling bernilai dalam hidup anda? Anda saja yang tahu. Terus layan Nasional Gemburuhantu.

seorang musafir telah berniat untuk melakukan jamak takhir, tetapi semasa dia berhenti rehat, dia menukar niat tersebut kepada jamak takdim dan berhasrat untuk melakukan jamak takdim kerana pada masa itu belum lagi masuk waktu solat kedua. Bagaimana dengan niatnya itu? Okey, dalam perancangan dia, tak apalah kita sembahyang jamak takhir lah, ya? Sebab kita ni mungkin jauh lagi ni, ha, contohlah, ya? Tapi tiba-tiba dia singgah, ish, kita jamak takdim lah dulu, ha, dia tukar pula dia punya niat dia. Dan dalam masa dia berniat itu, nak bertukar niat itu, nak melaksanakan solat jamak takdim itu, waktu masih ada, ya? Waktu yang pertama tu masih ada. Jadi apakah hukum dia? Harus baginya menukar niat daripada jamak takhir kepada jamak takdim selagi waktu solat kedua belum masuk waktu untuk melakukan solat jamak takhir. Ha, jadi perbuatan itu dibolehkan, harus, ya. Perhatian, menukar niat dari jamak takhir kepada jamak takdim adalah diharuskan selagi waktu solat kedua belum masuk atau waktu solat pertama belum habis. Kerana niat jamak takhir dihadirkan dalam waktu solat pertama, manakala menukar niat dari jamak takdim kepada jamak takhir adalah tidak diharuskan kerana niat jamak takdim dihadirkan ketika dalam takbiratul ihram solat pertama. Ha, ini dia, ya. Kalau yang nak daripada jamak takdim, jamak takhir, kamu jadi tak jamak takdim, tak ada masalah, ya. Tapi kalau jamak takdim kemudian tukar jamak takhir pun sebenarnya tidak ada masalah, cuma dia akan bertukar dari segi sudut kedudukan itu. Dan seterusnya, jika si musafir terlupa untuk berniat jamak takhir sehingga habis waktu solat pertama, bagaimana pula, ya? Ha, jadi memang dia terlupa betul, masuklah, ya, habis waktu zuhur, waktu asar, barulah dia teringat nak sembahyang jamak, ya. Sekiranya seseorang hendak melakukan jamak takhir, maka ia mestilah berniat jamak takhir semasa dalam waktu pertama. Ha, kalau macam contoh waktu zuhur dengan asar, sewaktu waktu zuhur itu kita kena niat jamak takdim, ya, jamak takhir, sorry. Sekiranya ia tidak berniat dengan sengaja, maka ia telah melakukan satu maksiat meninggalkan solat, dan solat yang ditinggalkan itu menjadi tanggungan ke atasnya, dan hendaklah ia mengqadanya semula dengan segera. Ha, jadi dia dah, kalaulah dia terlupa betul, ya, dia terlupa memang sengaja, memang sengaja melupakan, ya. Ha, buat lalai, maka dia dah melakukan satu maksiat, ya. Dan sebenarnya bukan nak semayang jamak pun, memang tak nak semayang, ha, ataupun dia main-main, tuan-tuan. Jadi hukum dia, dia kena qadar balik semayang tersebut. Adapun jika seseorang tidak berniat jamak takhir disebabkan terlupa untuk berniat, menurut Imam Ghazali, ia tidak berdosa kerana ia termasuk dalam keuzuran yang dimaafkan oleh syarak. Ia tetap boleh menunaikan solat secara jamak. Ha, dia terlupa, ha, dia terlupa nak berniat, ha, terlupa betul-betul, ha, memang asalnya begitu tapi terlupa. Jadi kalau terlupa betul-betul, memang dibolehkan, ya. Orang yang lupa tidak dihukum atas kelupanya itu berdasarkan pada hadis yang bermaksud diangkat pena, tidak diambil kira dari umatku kesilapan, kelupaan dan juga keterpaksaan. Niat untuk menjamakkan solat hendaklah dihadirkan dalam hati, iaitu apabila terlintas di hati seseorang untuk melewatkan solatnya dengan tujuan untuk ditunaikan dalam waktu solat berikutnya, maka ini telah pun dikira niat yang sempurna. Ia hendaklah menghimpunkan dua solat dalam solat waktu solat kedua. Jika tidak terlintas langsung dalam hatinya, maka ia termasuk dalam golongan mereka yang lalai dan tidak mempelajari hukum hakam Islam. Ia hendaklah mengqadanya semula solat yang ditinggalkan itu, tiada dosa ke atasnya disebabkan kejahilan ataupun kelupaan. Kemudian ia hendaklah menunaikan solat yang kedua. Dengan cara ini, kedua solat yang dilakukan itu adalah jamak pada zahirnya. Ia juga hendaklah beristighfar dan bertaubat kepada, ya, di atas kelalaian kecuaiannya terhadap hukum Allah SWT. Jadi berdasarkan dua jawapan ini, mengikut pandangan penulis, orang yang terlupa untuk berniat jamak takhir diperincikan seperti berikut, ya. Yang pertama, jika terlintas dalam hati si musafir untuk melewatkan solat pertama hingga ke dalam waktu solat kedua, maka secara automatik si musafir tersebut dalam berniat jamak takhir walaupun secara tersusun, itu formal. Si musafir boleh melakukan solat jamak takhir seperti yang diniatkan, ya. Ini dia dah terlintas, ha, ini dia berniat awal, ya.
maka tak ada masalah. Jika si musafir dengan sengaja melupakan niat jamak takhir, maka ia telah berdosa. Wajib ke atasnya mengqadha semula solat pertama yang telah terluput waktunya itu, dan wajib baginya bertaubat kerana meninggalkan solat dengan sengaja. Ini orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, kemudian dia claim dia nak semayang jamak. Ini ya, maknanya dia kena qadha balik semayang tersebut. Jika si musafir benar-benar terlupa untuk berniat bukan disebabkan kelalaian dan kecewaian, maka menurut Imam Al-Ghazali, si musafir tersebut adalah dikira orang yang berada dalam keuzuran yang dimaafkan syarak. Harus baginya melakukan jamak takhir setelah masuk waktu. Kedua, benar-benar terlupa berniat. Ya, tolong orang banji. Tolong sana orang nak lemah sehingga terlupa waktu nak meniatkan jamak takhir itu tadi. Ya. Jadi kalau betul-betul dia terlupa, maka dia dimaafkan. Dia boleh berjamak jamak takhir, ya. Baik, yang last sekali, bagaimana kedudukan orang yang solat jamak takdim di akhir waktu, di mana ketika dia sedang solat masuk pula waktu solat kedua. Dia dah lewat sembahyang jamak takdim, dia nak sembahyang zuhur dengan asar. Tapi di sembahyang zuhur tu, kan, untuk dua rakaat yang zuhur tu hampir sangat dengan waktu asar, dan masuk pula waktu asar selepas. Pendapat yang utama ialah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bajuri, di mana jamak takdim harus dilakukan walaupun ia hanya sempat mendapat sebahagian rakaat solat kedua dalam waktu solat pertama. Ya? Sempat mendapat rakaat solat kedua. Maknanya kalau dia tak sempat rakaat solat kedua, tak dapat lah. Tapi kalau rakaat yang kedua, iaitu solat zuhur, dia sembahyang zuhur dua rakaat, lepas tu sembahyang asar dua rakaat. Tapi masa sembahyang asar tu dia dapat takbiratul ihram je, lepas lagi. Kalau tak lepas, kalau tak nak angkat takbir je, tiba-tiba orang azan, habis. Tapi dia Allahu Akbar, apa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh lagi, ya. Itu dipanggil waktu haram, ya. Rasulullah SAW menyebut bahawa jika seseorang sempat menunaikan satu rakaat solat dalam waktunya, maka solat tersebut dikira tunai, ya. Jadi kalau yang ni, kalau betul-betul kita dapat satu rakaat, itu lagi afdal, boleh dapat, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man adraka raka'atan min salati faqad adraka salat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sempat aku satu rakaat daripada solat, sesungguhnya solatnya dikira, ya. Yang paling adalah bila kita dapat satu rakaat, ya, satu rakaat daripada solat yang kita nak sembahyang tu, jadi kita boleh teruskan sembahyang, dikira sah sembahyang tersebut. Bagi jamak takdim, keseluruhan solat pertama mesti selesai sebelum habis waktu solat pertama. Solat kedua memadai dengan melepasi rakaat pertamanya sahaja untuk melayakkan solat jamak takdim tersebut, dikira tunai. Bagi jamak takhir, jika solat sudah sempit, wajib dimulakan solat punya waktu terlebih dahulu. Contohnya asar, kemudian diikuti solat kedua, itu waktu zuhur. Tetapi wajib melepasi satu rakaat solat kedua, iaitu zuhur, dalam waktu solat empunya waktunya, iaitu solat asar, ya. Jadi ini kalaulah kita sembahyang zuhur dengan asar, kemudian kita sembahyang jamak takdim, ya. Sembahyang zuhur alhamdulillah dua rakaat, kemudian bila sembahyang asar tu lepas daripada rakaat yang pertama tadi, tiba-tiba azan, maka lepas, ya, lepas. Kalau begitu juga, kalau kita sembahyang maghrib dengan isyak, ya, tiba-tiba kita lewatkan isyak tersebut dekat dengan subuh dah, ya. Tiba-tiba maghrib tu kita sembahyang ada dua rakaat lagi, maka sah sembahyang tersebut. Jadi itu, ya, yang mana yang dinyatakan di sini. Semoga apa yang sampai ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

lagu ciptaan Azam Dungun, lirik oleh Dato' Afzal Hassan. Lukis dengan Bila Diri Disayangi. Dan waktu sekarang sudah pun 5.37 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang setengah jam lagi untuk anda, untuk saya juga bersama dengan anda kan. Jadi terima kasihlah yang terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi. Sampai ke saat ini ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Yalah, nama pun Geng Buruh Hantu. Sememangnya tidur di siang hari lah, bermimpi pun di siang hari ya. Ada yang baru bangun, nak pergi kerja, sama pergi kerja, sama menjalankan tugas. Kita nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Jadi di atas jalan raya, jangan laju-laju. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Jangan lupa tonton terus perlawanan bola sepak di RTM menerusi saluran TV OK pula. Pukul 6 pagi nanti Scotland akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghrib tepat jam 6 pagi di saluran TV OK. Oh ya, tepat jam 6 pagi juga nanti saya serahkan ruang udara Nasional FM kepada rakan saya untuk 6 jam berikutnya. Anda akan bertemankan dengan Nazri Fahmi insyaAllah. 6 pagi hingga 12.30 hari ya. Dan hari ini hari Sabtu tak ada 3 suara. Yang ada adalah Nasional Hujung Minggu Sabtu dan Ahad untuk 6 jam berikutnya. Dan seperti biasa juga pukul 6 pagi rakan-rakan RTM Negeri juga bersiap sedia dengan segmen masing-masing di pagi hari. Dan pukul 6 pagi nak mengambil alih siaran dari Nasional FM kepada siaran RTM Negeri masing-masing dan juga RTM daerah ya. Banyak tau RTM daerah ni. Ada Langkawi, ada Labuan, ada Sibu, ada Miri, ada Sandakan. Kerana kami 34 stesen radio dekat RTM ni akan sentiasa bersama-sama dengan anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami berikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar kepada anda. Kami berikan hiburan yang terbaik kepada anda sepanjang hari. Dan terima kasihlah kepada semua rakyat Malaysia yang terus menjadikan RTM, radio RTM, TV RTM terus relevan bersama-sama dengan anda. Dari kami ditubuhkan 1 April 1946 sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran. Mudah-mudahan sokongan anda itu tidak berbelah bagi. Terus sokong kami di sini. Tanpa anda, siapalah kami? Kerana anda adalah nadi bagi kami semua. Abang Jeb katanya mantap GBH. Oh, baru melaporkan diri ke? Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa satu perkara, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan-kawasan yang dah masuk subuh, salam subuh untuk anda. Dan sebelum saya mengakhiri ataupun berpisah dengan anda, DJ Feroz di Perlis FM, kami pula fly, okay? Sedikit kata-kata untuk anda pagi ini. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan sepanjang saya bersiaran 6 jam ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama-sama lah ya. Untuk pagi ini saya mahukan kita semua, termasuklah saya, untuk kita fikir yang baik-baik. Nah, kita fikir yang baik-baik, cakap pun yang baik-baik, minta pun yang baik-baik, sangka yang baik-baik kan. InsyaAllah yang datang nanti semua yang baik-baik untuk hari ini. Mudah-mudahan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Firman Allah subhanahu wa ta'ala, حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Pasional FM, sentiasa di hati.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Mohlah dengar hiburan informasi untuk kau meraja. Tipe 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk kau meraja. Perak FM,

0: Baik, itu komen aja pada FM Hiburan berinformasi 6.15 minit pagi sekarang ini. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Terima kasih untuk komen semua yang bersama dengan kami untuk pagi ini. Dan untuk permulaan siaran untuk edisi hari Sabtu 20 Jun 2026, komen bertemankan Mim Irawan dekat sini. Okey, selamat pagi semuanya. InsyaAllah lah, 4 jam tugasan saya ini, saya akan kata orang menghiburkan komen dengan lagu-lagu yang terbaik. Sambil-sambil saya kongsikan informasi-informasi yang menarik. Kenalah dengan tagline kami pada FM Hiburan berinformasi. Okey, dan untuk maklumat kita bersama, pada pukul 5.52 minit pagi tadi, azan subuh sudah pun berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, dah bangun pagi kan, mungkin ada yang nak berniaga kan, ada banyak urusan untuk pagi ini. Yang dah bangun awal, tunaikan dulu kewajipan kita, buat solat subuh dulu insyaAllah. Lepas tu buatlah apa benda yang kau buat, insyaAllah semoga Allah mudahkan segala urusan kita hari ini, amin ya rabbal alamin. Okey, dan kepada kamu ada ucapan ke pagi-pagi ini, kamu nak saya bacakan, tak ada masalah. Mungkin pagi-pagi macam ni segar kata orang kan, nak dibagikan ucapan, silakan 0102007055. Alright, jom kejap lagi, macam-macam lagi kau akan dengarkan. Tapi untuk jam ini yang permulaannya hasilnya, kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid lah dulu kan, sehari baru kita rancang. Okey, dan jom kita dengarkan dulu Nidaul Islam untuk hari ini dengan tajuknya Zakat Menyuburkan Harta. Jom kita dengarkan
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam. Apa khabar semuanya? Kita doakan mudah-mudahan baik-baik. Duduklah di mana pun, atas katil, atas kerusi, nak baring, nak tidur, duduk atas lori, kat mana pun kita, tuan-tuan, puan-puan. Kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan. Selamat sampai ke destinasi insya-Allah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan puan-puan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana tuan-tuan puan-puan? Pertama kita faham zakat ni tuan-tuan puan-puan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada lima perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni tuan-tuan puan-puan kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang, tuan-tuan puan-puan kan, masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain. Maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat, tuan-tuan puan-puan. Kenapa kita zakat juga tuan-tuan puan-puan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain. Kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain, tuan-tuan puan-puan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun tuan-tuan puan-puan terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni tuan-tuan puan-puan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni, 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam je tuan puan, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat. Mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: kumpulan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Jabat FM ini pun informasi semestinya untuk Koma Aja 6.52 minit pagi sekarang ini. Masih lagi bertemu kami Birawan dekat sini. Alright, jam pertama ini 20 Jun 2026. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengan kami untuk pagi ni yang dah bangun. Alhamdulillah. Satu ni kan mungkin banyak benda yang aku nak buat di hujung minggu ni kan. Semoga Allah memudahkan urusan kamu, insyaAllah. Okay, terima kasih untuk Abang Roy Batu Kuala kita. Katanya selamat pagi, on the way dari pusat darah negara. Kereta banyak mana pun tak tahu, ramai-ramai. Biasalah hujung minggu macam ni kan, orang ambil peluang lah untuk bersama dengan family, keluarin jalan ke kan. Itulah. Dan juga Abang Lata kita, terima kasih. Salam sejahtera dan selamat pagi. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, diberikan kepada kita kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan juga akhirat. Allah mudahkan kita, berkati dan redakan segala urusan kita pada hari ini. Amin. Terima kasih Cok Ali juga, Abang Orang Parik kita. Selamat pagi Orang Parik, semoga sihatlah katanya. Ceria di pagi Sabtu, salam manis, senyum selalu, saya sayang Perak. Wah, mantap Cok Ali. Okay, terima kasih juga dari Cik Yah Bandar Baru Putra dengan ucapan selamat semalam petang kuat katanya ribut petang di Anjung Becang, kisah sungguh. Semoga mereka tambah mereka tabah menghadapi hujan ini. Itulah, saya dah tengok video-videonya kan. Belah-belah rumah kita tu tak kena. Belah-belah pecam sikit kan. Semoga Allah mudahkan urusan ni menerima kat situ. Okay, Abang Emir Ruti Canai pun ada dari Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah mempermudahkan segala urusan kita pagi ini. Terima kasih Kak Serima. Selamat pagi. Selamat pagi katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pagi ini. Dari Bumi Hijau Pantara Miss Kak Serima kita. Alright, terima kasih Kak. Juga kita ada Kak Fatimah kita. Selamat petugas, dah sarapan ke belum? Itulah, saya lapor. Saya Cik Timah, Popi Ayah Ali Po. Cuaca dekat Fepa alhamdulillah sejuk sikit. Ada angin-angin sepoi-sepoi kata nak ucapkan selamat pagi pada Cu Zura yang berada di Cemoh, Kak Long Senar dan juga Ina Abbas yang berada di Kampung Ulo di Bagan Datuk. Tengah siap nak peniaga ke tu? Semoga dimurahkan rezekinya pada hari ini. Amin. Ya Rabbal Alamin yang dah mulakan perniagaan pagi ni kan. Semoga kamu semua sentiasa murah rezeki. Okey, kata orang banyak kat senyuman. Apa tegur siapa kan, senyum-senyum. InsyaAllah itu antara yang penarik. Okey. Juga Kak Faizah kita, Kak Zah kita dari Nibu Tebal mengucapkan selamat pagi. Salam pagi Sabtu buat semua pendengar Perak FM. Salam gegar pagi yang sentiasa, semoga semua sentiasa berada dalam rahmat Allah hendaknya. Selamat bercuti, selamat bercuti pada yang bekerja. Selamat menjalankan tugas agar diberikan kesihatan yang baik. Katanya Kak Zah pagi ini macam biasalah, sibuk menjalankan tugas tasan harian sambil mendengarkan Perak FM. Terima kasih Kak Zah. Sekejap lagi nak pergi Kampung Masjid, ada kelas pengajian kitab, mantap. Okey, terima kasih Yub Kulub. Yub Kulub Leto Vespa Kunin dari HB Road. Mantap. Salam satu untuk semua pendengar setiap FM. Terima kasih, mantap bang. Saya teringin pakai Vespa bang, tak pakai-pakai sekarang. Dulu ada Chan, tak cukup RM50 kalau tidak ada Vespa dah saya sekarang. Asyik Awang Patah Raja hadir dengan Perak FM. Hadir dengan Perak FM, terima kasih. Suara DJ Mi ceria, terima kasih banyak. Abang Asyik kita, semoga baca kita pun ceria selalu tu hari ni. Okay, kalau kamu ada ucapan lain nak saya bacakan, hantarlah. Nanti saya bacakan, jangan risau. Di jam yang seterusnya banyak lagi masa-masa yang ada untuk saya menyantuni koma-koma yang ada pagi ini. Okay, jom telan. Ini dia Syahdan, dunia belum berakhir. Kejap lagi.

0: to the P to the O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana
1: 95.6 untuk koma aja.
0: Ayang cikin.
2: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
3: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Petronas peroleh tenaga gas antara terbesar di dunia. Rundingan Iran dan Amerika Syarikat masih berjalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Kejayaan Petronas memperoleh akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Kejayaan itu dicapai menerusi perjanjian yang dimeterai dengan kerajaan di Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan itu mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan gas nasional itu di peringkat antarabangsa.
1: Dan ini menjamin umpamanya keupayaan kita menguasai industri ini dan melepasi kebimbangan masalah keperluan ataupun gas bagi negara kita. Dan juga keupayaan kita terus menjana ekspor ke negara yang sedia menerima ekspor dari Malaysia termasuk Jepun, Korea, China dan beberapa negara lain.
0: Beliau bercakap kepada media Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan dan berlepas pulang ke tanah air. Dalam pada itu, Malaysia dan Turkmenistan sepakat untuk membina hubungan dua hala yang lebih tersusun, progresif dan saling melengkapi, berteraskan kepentingan strategik serta manfaat jangka panjang kepada rakyat di kedua-dua negara. Perdana Menteri berkata kedua-dua pihak menegaskan iltizam bersama untuk memastikan setiap kerjasama yang telah dimeterai dilaksanakan secara berdisiplin, telus dan berkesan.
1: We have to enhance this bilateral mechanism to set up this joint commission between the two countries and we will share whatever experience we have in Tibet, semiconductor data centers, banking and IT and halal industry and Islamic finance between both our countries.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengadakan pertemuan dengan Presiden Serdar Berdi Muhammadov di Istana Presiden di Ashgabat. Kedua-dua pemimpin turut menyaksikan pertukaran dokumen membabitkan 3 MOU dan 1 perjanjian antara kedua-dua negara. Dokumen berkenaan merangkumi kerjasama antara Akademi Sains Malaysia dan Akademi Sains Turkmenistan, MOU antara pihak berkuasa penerbangan Malaysia dan Turkmenistan serta MOU dalam bidang latihan diplomatik. Turut dimeterai perjanjian perkhidmatan udara. Pada majlis berkenaan, Datuk Seri Anwar dan Berdi Muhammadov turut menandatangani kenyataan bersama. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyifatkan lawatan ke Turkmenistan mencapai matlamat digariskan, khususnya dalam memperkukuh hubungan persahabatan dan kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Lawatan itu turut membuka lembaran baharu dalam usaha memperluas kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi besar untuk diteroka dan dimanfaatkan demi kemakmuran kedua-dua negara. Sementara itu, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia disifatkan sebagai langkah strategik untuk memperkukuh hubungan dua hala kedua-dua negara, khususnya dalam bidang perdagangan, diplomatik dan tenaga. Perkara itu dinyatakan setusa politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim. Menurutnya, lawatan tersebut adalah sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan negara dapat meningkatkan kepelbagaian sumber, terutama minyak dan tenaga. Penganalisis pula melihat jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang ditawarkan Rusia kepada Malaysia mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Pandangan itu disuarakan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
2: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Dalam pada itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal diyakini berpotensi menjadi bidang kerjasama baharu antara kedua-dua negara.
2: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng runtuh dalam kejadian kepala air petang semalam. Penurut pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kejadian kira-kira pukul 5.29 petang itu menyebabkan laluan keluar masuk kampung berkenaan terputus. 20 penduduk termasuk kanak-kanak, bayi, warga emas dan seorang wanita mengandung terkandas di rumah masing-masing disahkan selamat. Manakala 30 lagi penduduk yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah masing-masing. Mereka diberi penempatan sementara sehingga keadaan kembali selamat. Pemantauan berkala bagi meninjau keadaan semasa turut dilakukan pihak berkuasa berkaitan. Mexico pasukan pertama layak ke pusingan kalah mati.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat mara ke pusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seattle awal pagi tadi. Meski tonggak utama Christian Pulisic tidak diturunkan gara-gara kecederaan, asakan berterusan membolehkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11 hasil jaringan sendiri pertahanan lawan Cameron Burgess. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan. Kemenangan itu mencerahkan peluang The Youngs untuk bergelar juara kumpulan D sekiranya Turki gagal menewaskan Paraguay pukul 11 pagi nanti. Sebelum ini, Mexico muncul pasukan pertama yang mara ke pusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Ketika ini, Maghribi sedang mendahului Scotland 1-0 dalam aksi kumpulan C. Gol disumbangkan pemain penyerang Ismail Saibari seawal minit kedua. Dalam satu lagi aksi peringkat kumpulan C, Brazil dijadual menentang Haiti pukul 8.30 pagi nanti. Juara dunia 5 kali itu berkelebihan 1 mata selepas terikat 1-1 dengan Maghribi dalam perlawanan pembukaan. Rekod pertemuan menyaksikan Brazil memenangi ketiga-tiga pertemuan dengan Haiti, termasuk kemenangan 7-1 dalam Copa America Centenario. Piala Dunia 2026 merupakan penampilan kedua Haiti di pentas berprestij itu selepas layak kali pertama pada 1974. Badminton terbuka Macau, 5 wakil Malaysia mara ke separuh akhir membabitkan persoalan lelaki profesional negara Eugene Wee, pergu campuran negara Hu Pang Ron dan Lai Pei Jing, pergu wanita Ong Zin Yi, Ke Min Ting dan 2 pergu lelaki Chia Wei Ji dan Tio Yi Yi serta Lo Hang Yi dan Eng Eng Chiong. Beralih ke perkembangan luar negara, rundingan melalui pengantara bagi fasa seterusnya untuk memuktamadkan perjanjian damai Amerika Syarikat dengan Iran masih berjalan. Perkara itu disahkan jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai. Beliau berkata butiran mengenai pusingan rundingan seterusnya akan diumumkan sebaik saja syarat-syarat untuk perbincangan itu dipenuhi. Sementara itu, Iran mengumumkan pengecualian charge toll di Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari. Menurut pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran, kapal yang ingin menggunakan laluan strategik itu perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Hanya kapal yang mematuhi syarat ditetapkan akan diberi kelulusan segera. 47 maut dan hampir 100 yang lain cedera dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Lebanon, yang merupakan keganasan terburuk sejak Amerika Syarikat dan Iran memeterai MOU perjanjian damai. Agensi berita Lebanon melaporkan rejim Zionis melancarkan serangan ke atas Jezin di selatan Lebanon sebaik mereka mengumumkan Israel dan Hezbollah bersetuju dengan gencatan senjata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas peroleh telaga gas antara terbesar di dunia. Perundingan Iran Amerika Syarikat masih berjalan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli yang maha mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

saja. Ikut Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: FM. Baik, untuk kembali di PRFM, hiburan berinformasi 7.19 minit pagi sekarang ini di jam yang kedua untuk edisi hari ini, hari Sabtu 20 Jun 2026. Kita nak mulakan dengan baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan Puan Munira.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar PRFM. Bersama saya Munira Razak, bertugas dari Pejabat Meteorologi Batu, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 20 Jun 2026. Untuk maklumat, setakat jam ini, Malaysia tidak melakukan sebarang amalan cuaca melibatkan negeri Perak. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca adalah baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserbuk petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman dan dijangka boleh berlautan hingga ke awal malam nanti. Minimum pada hari ini adalah sekitar 24 derajat Celsius dan maksimum boleh mencapai sehingga 34 derajat Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media secara rasmi Met Malaysia. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Baik, 7.24 minit pagi sekarang ini. Kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
1: laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan Tuan Saznil dari Pejabat, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia dengan laporannya untuk pagi ini. Jadi silakan Tuan Saznil.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para mendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Saznil bin Abdul Tohir selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 19 Jun 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 41 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 16 kes. Dan antara kes-kes besar yang berlaku semalam adalah kes kebakaran rumah yang berlaku di Jalan Tualang 7, Kampung Tualang, Kampung Kepayang, Simpang Pulai Perak. Dalam kejadian ini, sebuah rumah jenis kelas B 2 tingkat berkeluasan 40x70 telah musnah terbakar hampir 80% dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang kedua berlaku pada malam tengah malam tadi, iaitu sebuah kereta jenis Toyota Alphard telah musnah terbakar hampir 95% setelah terbabas melanggar pembahagi jalan dan jatuh ke cerung bukit berkedalaman 1 meter. Dalam kejadian ini, terdapat seorang mangsa lelaki berbangsa Melayu berusia lingkungan 30-an mengalami kecederaan dan telah dihantar ke hospital oleh orang awam. Kejadian berlaku di kawasan selepas WCE, Jalan Lekir menghala ke Manjung, Tiawan, Perak. Bagi kes penyelamatan pula, jumlah yang dicatatkan semalam ada sebanyak 18 kes dan kes yang berlaku adalah kes kemalangan jalan raya yang berlaku di Kampung Bota Kanan, Seri Iskandar, Perak. Dalam kejadian ini, sebuah kereta potong setagar telah terbabas melanggar pagar rumah dan terdapat 3 orang mangsa, termasuk seorang mangsa tertepik di bahagian penumpang belakang kereta. Jumlah mangsa yang terlibat ada 3 orang mangsa, 2 cedera, 1 selamat. Manakala kes yang kedua adalah kes kejadian ribut yang berlaku di Taman Becam Idaman, Ipoh, Perak, yang mana terdapat 1 kejadian bumbung runtuh disebabkan hujan ribut dan terdapat 6 orang mangsa. Enam orang mangsa tersebut telah selamat. Manakala kes yang kedua adalah kes melibatkan pokok tumbang di kawasan perumahan Taman Mujur, Ipoh, Perak, hanya melibatkan kerosakan pada kereta tetapi tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala kes yang ketiga adalah kes melibatkan kepala air di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng, Perak. Dalam kejadian ini, satu jambatan yang digunakan oleh orang asli telah runtuh dan di mana terdapat ramai 20 orang mangsa terperangkap, namun mereka dalam keadaan selamat dan berada di rumah masing-masing serta dimaklumkan bahawa bekalan makanan juga mencukupi. Manakala 30 orang mangsa lagi yang keluar bekerja tidak dapat pulang ke rumah akibat jambatan yang runtuh dan mereka ditawarkan untuk menginap di Gopeng Highland Resort untuk sementara waktu. Jadi tindakan bomba bersama dengan pegawai daerah, pegawai dari Jabatan Kemajuan Orang Asli, pihak polis, ketua balai dan juga pihak APM telah akan membuat peninjauan dari masa ke semasa dan akan melaporkan sebarang maklumat kepada agensi bantuan sekiranya diperlukan. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam ada sebanyak 7 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil beran mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Saznil bin Abdul Tohir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.

Oh, let me know. Hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Lembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

Main Tokoman je Perak FM, hiburan berinformasi. 7.44 minit pagi sekarang ini, okay? Yang masih lagi kata orang menonton, kalau tengok siaran okey sekarang ni, siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, Scotland menentang Morocco. Alright, Morocco mendahului 1-0 ketika ini, minit ke-81, berbaki lebih kurang 9 minit lagi perlawanan untuk hari inilah. Kejap lagi ada lagi best, rasanya tak salah saya Brazil dia lawan juga ni. Sekejap saya tengok, ada Brazil ada ni. Sekejap saya tengok balik, ada saya ada simpan pasal Brazil tadi. Hari ini ada Brazil akan menentang Haiti 8.30 minit pagi. Kejap je lagi dekat Sukan RTM ataupun dekat RTM Klik. Okey. Alright, saya nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita pada pagi ini. Masjid Al-Falah guna platform sukan bola sepak tarik remaja imarahkan masjid. Wah, bagus ni buat macam ni. Okey, ini yang berlaku di Subang Jaya di mana program Jom Kiam dan Layan Bola anjuran Masjid Al-Falah USJ9 di sini berjaya menarik penyertaan golongan muda ke masjid menerusi pendekatan santai yang menggabungkan aktiviti menonton bola sepak dengan pengisian kerohanian. Cantik, bagus buat macam ni. Okey, dan juga antara lain, pelajar maut tiada unsur buli setakat ini. KPM serah siasatan penuh kepada pihak polis, tiada unsur buli dikesan. Dan setakat ini berkaitan insiden seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang dipercayai terjatuh dari bangunan di sebuah sekolah menengah di Seremban, yang berlaku di Rembau. Okey, dan juga berita lain, 240 rumah terjejas dalam kejadian ribut di Bercam. Ni setabloh taman saya ni. Sebanyak 240 rumah terjejas dalam kejadian ribut yang melanda kawasan Anjung Bercam petang semalam. Ribut dipercayai berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang lebih sejam. Kalau kamu tengokkan video lah, tengah viral sekarang ni kan. Saya lalu pergi kerja pun nampak kan, kawasan tu elektrik tak ada dah, pokok-pokok tengah jalan kan. Okay, dan juga antara berita berita luar negara, saya nak kongsikan 47 maut, 97 cedera Zionis terus bedil Lubnan. Pertempuran kembali tercetus di Lubnan pada Jumaat hari semalam dengan pihak berkuasa melaporkan sekurang-kurangnya 47 orang terbunuh dalam serangan udara Israel di negara itu. Di mana serangan udara Israel dilaporkan di selatan Lebanon walaupun wujud persetujuan gencatan senjata yang dimeterai. Kita pun dah dengar pasal itu kan. Ni Iran umum pengecualian cas Selat Hormuz, di mana Iran mengumumkan pengecualian cas penggunaan Selat Hormuz sepanjang tempoh rundingan selama 60 hari menerusi memorandum persefahaman MOU yang ditandatangani dengan Amerika Syarikat pada minggu ini. Okey, kita pun tahu kan, tiba-tiba pula Israel pergi serang Lebanon pula ni. Dan juga Hakim Dennis cipta rekod terpantas sepanjang zaman. Pelumba muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang zaman kategori Moto3 di Lita B Barno di Chesnya pada sesi latihan bebas F1 Grand Prix Chess, di mana mencatatkan masa 2 minit 4 saat menewaskan David Alamansa yang mencatat 2 minit 5 saat, 2 jam ke 2 minit lebih kurang macam itulah, dan membedakan rekod lama 2 minit 5 saat yang dipegang Guido Pini sejak 2025. Mantap orang Malaysia kita. Okay, Mexico pasukan pertama ke pusingan kalah mati. Di mana Mexico menjadi pasukan pertama yang layak ke pusingan kalah mati kempen Piala Dunia selepas mengatasi Korea Selatan 1-0 semalam. Ni live saya tengok. Okay, sambil kami kami buat konten dengan Nasyid. Cantik Mexico lawan dengan Korea Selatan kan. Korea Selatan lah. Okay, jadi itulah yang boleh saya kongsikan dalam tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Kejap lagi Ain akan bacakan Warta Perak untuk kita semua, dan jam yang seterusnya banyak lagi akan saya kongsikan bersama dengan korang semua. Lagu-lagunya pun best. Dan kalau korang ada ucapan ke, perkongsian ke untuk pagi ini ke, selamat pengantin baru ke, happy birthday ke, apa sajalah korang merasa korang nak saya bacakan, hantarkan ke 0102007055. Alright, jom kita layan. Ini The Khalifah, tiada isu. Di Kara FM, radio nombor 1 orang pegang. Tukum aja.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
1: Maklumat sahih, media dipercayai.
2: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama koma aja.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Sebanyak 240 rumah terjejas akibat kejadian ribut yang melanda kawasan Anjung Bercam Ipoh petang semalam. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM Daerah Kinta, kejadian turut disertai hujan lebat berterusan selama hampir 2 jam. Kawasan terjejas melibatkan Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 serta beberapa laluan dan lintasan di sekitar Tasik Timur. Kejadian turut menyebabkan beberapa tiang elektrik tumbang manakala bekalan elektrik diputuskan sementara oleh Tenaga Nasional Berhad TNB sebagai langkah keselamatan. Sementara itu, penduduk menyifatkan kejadian ribut yang melanda kawasan